0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pradua. Teman terbaik kamu.

Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Saya pemuda Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Panggilan saya sehari-hari Rudi Bacok, karena Bacok ini adalah panggilan untuk anak laki-laki suku Bugis. Jadi kalau laki-laki namanya Bacok, kalau perempuan namanya Bece. Dan saya tanggal lahir itu tanggal 6 Februari tahun 1995. Saya lulusan S1 di Perguruan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tanjung Pura. Memang banyak sekali orang-orang yang memanggil saya, ada yang mengatakan saya adalah pemuda penggiat lingkungan, pemuda pariwisata, pemuda pelopor, dan juga pemuda kampung. Jadi menurut saya yang tepat untuk pemanggilan ataupun background dari kegiatan saya itu adalah pemuda penggerak sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Di tahun 2010 itu pernah terjadi banjir rob besar, Kak, sehingga benteng-benteng untuk mercusuar itu pun juga sempat roboh. Nah, jadi ini menjadi dampak yang sangat luar biasa apabila kami dan teman-teman tidak segera tanggulangi. Dari tahun 2000 sampai dengan 2019, infrastruktur kami sama sekali tidak pernah mendapatkan rehabilitasi jalan dan sebagainya. Sehingga ini yang memotivasi kami, ayo coba kita cari ikon yang ada di desa kita, kita angkat, sehingga Pemkab, Kabupaten, Provinsi, dan juga Kementerian bisa nih melirik desa kita. Dan alhamdulillah nih muncul ide untuk pembuatan ataupun ciptakan ekowisata mangrove. Karena apa? Karena kita pesisir dan kita ada kurang lebih 11 jenis mangrove yang ada di sana, sehingga muncullah nih ide mengajak pemuda, mengajak teman-teman sebaya untuk bergotong royong menciptakan ide-ide tersebut. Awalnya itu kurang lebih 40 orang, Kak. 40 orang kami bergotong royong mengajak anak-anak dari kalangan SMP, SMA yang ada di Sungai Kupah, sampai kami ajak untuk camping ground awalnya agar menyatukan visi misi. Sebagian besar dari orang tua yang kami ajak ini, Kak, anaknya itu mengatakan, untuk apa ikut Bacok tuh? Siapa yang mau datang ke sana? Paling monyet yang akan ke sana. Karena yang pertama infrastruktur rusak, yang kedua jauh dari rumah penduduk, tidak ada rumah penduduk, siapa yang akan datang ke sana? Sedangkan sana hanya ada hutan dan juga monyet. Akhirnya tersisihkan, Kak. Sedikit demi sedikit kelompok kami ataupun pemuda-pemuda tersebut hilang. Akhirnya sisa 20 orang, kami bergiat lagi nih, support. Ayo, kita pasti bisa. Akhirnya sampai saat ini kami hanya bertahan 6 orang. Dari 2017 itu sampai sekarang hanya 6 orang itu, Kak. Yang pertama itu ada Bang Adi Esport. Nah, Bang Adi Esport ini dia lulusan kehutanan, Kak. Jadi dia di bidang untuk rehabilitasi mangrove-nya, Kak. Dan yang kedua, kita ada teman lagi yang namanya Yogi Agus Pratama. Yogi ini kita buat dia untuk admin di media sosial kita. Yang ketiga, kita ada Bang Saifuddin. Nah, Saifuddin ini saat ini bagian untuk pengolahan paving block plastik. Dan juga pada saat saya tidak ada di lapangan, dia yang akan mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan. Ada Bang Rajali dan juga Jumadi. Bang Rajali, Jumadi ini adalah tim untuk perlengkapan, Kak. Nah, jadi mereka berdua perlengkapan pada saat kegiatan, apa yang perlu diambil, apa yang perlu disiapkan, mereka akan gercep, akan siap. Dan untuk Bang Jumadi ini khusus untuk juga merangkap proses penanaman mangrove digital.

0: abrasi dan sering terjadinya rob, banjir rob yang di laut. Sehingga kami di sini beberapa titik itu terkena banjir rob khususnya. Jadi masyarakat di sini dulu tidak tahu apa itu hutan mangrove, tapi setelah kita kenalkan, oh mangrove itu merupakan sebuah hutan yang isi ada beberapa jenis pohon mangrove. Di sini varietas jenis mangrove ada berembang, ada api-api, ada bakau, ada tumu, nipa, dan jenis-jenis lainnya. Jadi khususnya mangrove desa Sungai Kupa itu lebih banyak varietas jenis berembang ini Soneratia alba, daunnya kecil, sedangkan ini api-api. Ini yang paling banyak di hutan mangrove desa Sungai Kupa. Selain itu ada nipa juga yang banyak. Yang kurang itu malah varietas bakau tersendiri, karena mungkin kurang cocok di sini. Kita inilah yang kita untuk pengkayaan, uji coba pengkayaan di sini menggunakan bakau untuk menambah varietas hutan mangrove desa Sungai Kupa. Bakau itu ada jenis mukranata yang kita tanam, apiculata. Ada dua jenis yang kita tanam di sini. Jadi selama ini selain gelombang yang terlalu pasang, itu sampah dan pohon-pohon yang mati yang hanyut itu yang menabrak biasa pohon mangrove itu jadi kendala juga, sehingga mereka biasa patah, dililit sampah. Tapi selama ini kita cari solusinya, mengapa sih ini sampah ini selalu ada, karena kita ini kan sungai Kapuas yang itu, jadi di laut ini garam muncul, air laut muncul, itu sampah itu ke tepi di sini. Jadi kata wisatawan, kok sini banyak sampah sih ekowisata ini? Ternyata itu sampah kiriman yang dari Sungai Kapuas lalu kembali lagi ke dasar laut.
1: Tahun 2017 itu kita kelola bersama masyarakat dan teman-teman itu untuk menjadi kawasan ekowisata. Bagaimana untuk mengundang orang-orang itu berkunjung ke tempat kami, karena kami di sini ujung sekali dari benteng pertama dari Laut Natuna itu. Nah, kalau sekarang di bahasa, kalau dulu kami bilang Laut Cina Selatan. Nah, sekarang kan udah diubah pemerintah jadi Laut Natuna. Nah, kan dari 2017 dan alhamdulillah berkembang sampai saat ini. Dari tahun 2019 juga kita ada dapat bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga, yaitu Pondok Wisata di tahun 2019, dan juga dapat bantuan dana alokasi khusus itu dari Kementerian setotal 800-an lebih juta gitulah kalau nggak salah. Nah, jadi itu ada juga di tahun 2021. Itu kita juga dapat dari bantuan dari KKP juga, itu yang ini yang sedang kita duduk ini, landmark dan kapal wisata juga ada dapat bantuan dari KKP. Nah, alhamdulillah juga kemarin di Februari kemarin dapat kunjungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno hadir mengunjungi desa kami, karena kami masuk 300 besar anugerah desa wisata Indonesia. Dan alhamdulillah di sini masyarakat yang mengelola ini sudah mendapatkan omset minimal untuk pendapatan harian untuk masyarakat sekitar. Jadi dampak dari ekowisata ini untuk ekonomi masyarakat itu sedikit demi sedikit terbantu.
2: Kami mencari inovasi nih, apa nih yang akan kita tonjolkan supaya bisa berbeda, bisa menarik wisatawan. Akhirnya kami munculkan nih Kak, ide-ide kreatif. Akhirnya tercetus nih, oh bagaimana kalau mangrove digital. Karena apa? Karena kami, sasaran kami adalah pemuda-pemuda ataupun kaum milenial yang akan menjadi sasaran utama kami. Kenapa? Karena mereka kan suka nih Kak yang namanya selfie, suka nih yang update story segala macam untuk di media sosialnya. Sehingga ini cocok nih untuk menjadi pasar kita.

0: kita buatlah mangrove digital. Jadi sekarang kami tidak membuat bahasanya spot foto yang gambar I love you apa segala macam, tapi spot foto adalah tanaman mereka. Nah, jadi dari spot foto tanaman mereka ini, mereka yang berkunjung ke Sengkupa itu akan kita langsung arahkan untuk memilih bibit. Jadi dia, mereka yang memilih bibit, setelah itu mereka registrasi, Kak, nama, alamat, nomor email. Setelah itu kita arahkan untuk tempat lokasi penanaman. Setelah itu akan kita titik koordinatkan. Setelah titik koordinatkan, itu kita akan masukkan ke dalam aplikasi. Setelah itu, setelah masuk ke dalam aplikasi, kita akan berikan sertifikat online kepemilikan. Jadi ada pemilik dan juga ada bukti kepemilikan. Setelah itu akan kita laporkan setiap 3 bulan sekali, Kak, untuk perkembangannya melalui aplikasi. Nah, dalam bentuk aplikasi ini memang, Kak, kita lagi kerjasama juga dengan DLH Provinsi Kalimantan Barat untuk mengupdate dan membuat aplikasi yang memang udah ada di Play Store. Dan yang kedua, aplikasi yang memang nantinya bisa mengukur karbon dan juga ketinggian pohon tersebut. Ini kita udah koordinasi dengan DLH, dengan Kadis DLH, Pak Adiani, dan beliau mensupport untuk perkembangan dan juga mengevaluasi dari aplikasi ini.
1: Di sini kita mulai dari kita punya pembibitan sendiri. Pembibitan kita menggunakan polybag yang ramah lingkungan dari limbah nipah. Jadi pohon tersebut ditanam secara individual maupun kelompok masyarakat melalui aplikasi mangrove dan ditanam di hutan mangrove ini. Khususnya bakau itu umurnya kira-kira 3 bulan, kira-kira 15-20 cm baru bisa ditanam. Sama dengan berembang atau api-api juga begitu, tingginya minimal 15 cm baru bisa ditanam di lahan hutan mangrove ini.
0: Kita coba buat event agar mereka semakin senang, kita buat event. Saat itu kami mulai event pertama di 2018. Event namanya Festival Teluk Bediri. Nah, di Festival Teluk Bediri ini, di sini kunci kami sampai saat ini, Kak. Tapi di event ini kami optimalkan ada seperti dialog produktif. Jadi kami mengundang semua stakeholder di event ini. Kami undang dinas-dinas, kami undang dinas Dispora per Kabupaten, kami undang dinas Dispora per Provinsi, kami undang juga DLH Kabupaten, DLH Provinsi, kami undang semua stakeholder, BPSPL dari Kelautan, semua stakeholder kita undang, dan juga dari KLHK kita juga undang, BPDAS dan juga DKP, kita undang semua stakeholder, Kak. Dan untuk kegiatan ini kita tidak meminta sumbangan. Nah, di dialog inilah, Kak, akhirnya kami mendapat pencerahan, mendapat bagaimana untuk ini bisa berlanjut dan juga berkembang. Karena di dalam dialog ini, semua stakeholder sudah ada di depan kami. Kami berdialog, kami paparkan potensi-potensi di desa kami, kami lihatkan kepada semua stakeholder, semua pemerintahan, dan mereka tertarik. Di 2019, dua proposal itu tembus dari kementerian, Kak. Yaitu kami mendapatkan dana alokasi khusus di 2019 dari Kementerian Pariwisata sebesar kurang lebih 985 juta. Dan yang kedua, kita juga dapat bantuan di 2019 itu, Kak, dari KKP, Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, yaitu dalam bentuk pondok wisata. Nah, ini membuat masyarakat semakin semangat dan semakin yakin bahwa ada nih dorongan, bahwa benar nih tempat kita berpotensi. Ya, kalau untuk menuju ke lokasi dari Pontianak ini kurang lebih 45 menit, Kak. 45 menit menggunakan sepeda motor dan kurang lebih 1 jam kalau menggunakan mobil. Kalau dulu sampai 2 jam, Kak, karena infrastrukturnya rusak. Tapi saat ini alhamdulillah jalannya udah hampir sampai 200 meter, tapi bulan 10 ini selesai, diselesaikan oleh PUPR Kabupaten Kubu Raya. Dan alhamdulillah untuk mobil itu sudah bisa menggunakan mobil kecil, mobil besar, tapi kita belum bisa masuk untuk bis. Ya. Nah, jadi yang ingin menanam mangrove digital di Sengkupa itu bisa melalui DM langsung. Ada dua Instagram. Instagram yang pertama yaitu etb.mangrove sungai Kupa, dan yang kedua yaitu di Desa Wisata Sungai Kupanya. Jadi DM untuk pemesanan, nanti kita akan pandu terkait untuk melalui mungkin nanti via WA. Nanti kita akan pandu untuk pemilihan bibit secara online, nanti secara video call bebas memilih, atau secara Zoom bebas memilih. Nanti setelah memilih kita akan lihatkan prosesnya, kita akan lihatkan bagaimana pengaplikasiannya, dan akan kita kirimkan untuk perkembangan pohonnya melalui email yang telah diberikan. Ya, arti penghargaan bagi saya adalah satu-satu hal yang memang kami inginkan, yang kami idam-idamkan, yaitu agar desa kami yang dulunya dipandang orang sebelah mata, desa kami yang dulunya tidak banyak dikenal orang, desa kami yang dulunya pemuda ditanya tinggal di mana, tidak ada yang mau berkata tinggal di Sungai Kupah. Inilah harapan kami. Dengan adanya penghargaan-penghargaan seperti ini, kami dapat mengangkat marwah nama desa kami, bisa membuat desa kami semakin menjadi desa mandiri dan terkenal untuk semua dan seluruh pelosok negeri. Nah, jadi memang harapan kami ke depan kepada pemerintah agar dapat segera membuatkan aplikasi paten. Bahkan kita ini kan juga belum dipatenkan, Kak, belum ada hak cipta segala macam, karena memang ini adalah ide dan gagasan satu-satunya, Kak, kan? Karena tujuan kami dari awal bukan dalam artian untuk mencari bahwasanya ini adalah ide kita, lo kita yang harus berkuasa, tetapi yang kami tekankan sini dengan adanya aplikasi ini bisa bermanfaat untuk alam dan juga kelestarian hutan mangrove yang ada di Indonesia ini.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Belangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

Torpedo 2 ini film keluarga yang lain boleh hilang asal kau jangan, resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 13 kemarin, teman Pro 2. Sebenarnya film ini mengangkat isu Alzheimer melalui kisah hubungan ibu dan anak yang diharapkan pada kenyataan tentang memori, kehilangan, dan pentingnya hadir untuk keluarga di tengah kesibukan hidup, teman Pro 2. Sebelum penayangan reguler film, ini juga film produksi Rapi Film bersama dengan Screenplay Film dan Fortera Studios. Ini telah menggelar secara spesial screening di 40 kota dan mendapat respon positif dari penonton Pro 2. Film ini disutradarai oleh Kunz Agus dan film ini dibintangi Lulu Tobing, Yasmin Neper, Ibnu Jamil, Sofia Siren, dan juga Jordan Omar, teman Pro 2. Sedangkan melalui ceritanya, film ini turut mengajak masyarakat untuk lebih memahami Alzheimer sekaligus merefleksikan pentingnya waktu bersama dengan keluarga. Ini cocok banget buat kamu yang ingin quality time di hari ini, teman Pro 2, yang gak tau pengen kemana-mana. Ini kayaknya waktu yang pas untuk kamu menonton bersama dengan keluarga atau orang tercinta, teman Pro 2.

Perahu Beganduang. Tahukah kamu, perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upaya.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Tower Pro 2, kalau kita lihat di pagi hari ini cuacanya sangat cerah Tower Pro 2, tapi kita juga belum tahu ya apakah di pagi ini bisa cerah, namun nanti di siang hari atau sore hari bisa terjadinya hujan Tower Pro 2. Dan kali ini kita udah bergabung dengan forecaster dari BMKG, ada Bapak Lutfi yang akan menyampaikan informasi pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Lutfi.
1: Selamat pagi Mas Fakih.
0: Iya, bagaimana? Semangat pagi. Semangat pagi Pak Lutfi, meskipun libur kita tetap bekerja ya, ya Pak Lutfi ya.
1: Siap selalu Mas. Iya. Pagi mungkin cuaca bisa berubah-ubah, tapi suasana hati dan semangat jangan pernah berubah, tetap semangat.
0: Nah itu dia Pak, di pagi hari ini kita harus tetap semangat, meskipun sore atau malam tetap semangat pagi aja ya Pak ya. Pak Lutfi, ini kalau kita lihat di pagi hari ini cerah seperti halnya di hari kemarin, namun ini hari kemarin ini tiba-tiba.
2: Halo.
1: Iya masih bisa terdengar Mas.
0: Iya,
1: masih
0: Pak,
1: tersambung.
0: Di pagi hari ini cerah Pak, sama halnya dengan hari kemarin, namun hari kemarin sorenya udah hujan aja Pak. Lalu bagaimana untuk hari ini Pak, perkiraan cuaca Pak?
1: Baik, mohon izin kami pagi ini akan memperbarui perkiraan cuaca agar kita bisa merencanakan apa yang kita lakukan pagi hari, siang hingga sore hari dan malam hari, terutama di saat awal libur panjang kali ini Mas Fakih. Secara umum bahwa kondisi cuaca hari ini memang cenderung cerah di pagi hari, akan tetapi potensi hujan itu mulai masih terlihat terjadi untuk seluruh wilayah Malang Raya, terutama di sore hingga malam hari. Kemudian juga untuk pantauan tinggi gelombang di pesisir selatan memang menunjukkan bahwa masuk kategori tinggi dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter. Kenapa hujan masih terpantau terjadi? Memang secara umum bahwa dalam beberapa hari, tidak hanya hari ini, hingga beberapa hari mendatang itu memang terpantau ada aktivitas, kalau kita mengistilahkan ada gelombang equatorial Rossby, itu memang kondisi-kondisi yang memang sering muncul di dalam beberapa hari terakhir ini, Mas Fakih.
0: Baik. Baik, jadi memang ini untuk hari ini juga diperkirakan akan potensi hujan turun juga ya Pak Lutfi ya?
1: Iya, oleh karena itu masyarakat tetap harus waspada, akan tetapi jangan cemas berlebihan bahwa BMKG akan selalu memperbarui, akan selalu mengupdate apabila terjadi kondisi-kondisi yang dirasa berpotensi menjadi cuaca ekstrim.
0: Oke, baik. Tapi untuk hari ini diprediksi adanya cuaca ekstrim ya Pak ya, cukup hujan biasa saja ya Pak ya.
1: Iya, untuk hujannya memang dalam intensitas ringan hingga sedang saja gitu Mas Pak.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas informasi di pagi hari ini. Selamat menjalankan tugas untuk Pak Lutfi. Semangat pagi juga untuk Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi ya.
1: Terima kasih, mohon izin menutup dengan sebuah pantun. Mendung sedikit di sebelah barat, tapi panasnya masih bersahabat. Siapkan payung yang tepat biar aktivitasmu tetap hebat.
0: Boys. Pak Lutfi ini udah nyiapin ini apa ya? Udah nyiapin pantun spesial untuk teman Pro 2 ya Pak Lutfi ya.
1: Siap ya. Mas Fakih, selamat bertugas Mas Fakih.
0: Selamat bertugas
1: biar
0: juga
1: menemani Mas Fakih selama seharian ini.
0: Iya, terima kasih juga untuk Pak Lutfi ya Pak, udah memberikan informasi yang luar biasa untuk rekan-rekan Malang Raya teman Pro 2, dan selamat bertugas juga untuk Pak Lutfi. Selamat pagi Pak Lutfi.
1: Selamat pagi.
0: Jadi seperti itu teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini. Siang nanti hingga sore diprediksi akan terjadinya hujan, namun cuaca itu juga menjadi fluktuatif, jadi jangan terlalu cemas dan tetap waspada untuk kalian semuanya teman Pro 2.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Top 2 informasi selanjutnya ini menjadi informasi yang sangat menggembirakan buat kita semuanya, di mana Indonesia mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara umum perdana Esports Nation Cup 2026 yang berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam tahun 2022. Timnas Esports Indonesia sukses mengumpulkan 446 poin dan membawa pulang 3 medali emas, 1 perak, serta 1 perunggu, mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam ajang regional yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation tahun 2022. Prestasi gemilang ini diraih dari berbagai nomor pertandingan seperti PUBG Mobile, Team Flag, dan juga Crossfire Legend tahun 2022. Dan keberhasilan timnas Indonesia ini di e-sport menjadi bukti perkembangan pesat ekosistem e-sport nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan e-sport terbesar di kawasan Asia Tenggara dan juga dunia. Sekali lagi, congratulations untuk seluruh Garuda-Garuda Indonesia e-sport, dan semoga prestasi-prestasi selanjutnya bisa membanggakan untuk Indonesia, dan kita sebagai masyarakat Indonesia bangga dengan prestasi yang kalian udah berikan untuk kita semuanya.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahun 2022, di mana kalau kita lihat ya, narkoba ini menjadi salah satu tantangan juga untuk kita semuanya. Bagaimana dampak negatifnya cukup serius juga bagi remaja dan juga kalangan kita dewasa gitu ya. Di mana dampak negatifnya ini luas banget, mencakup aspek dari fisik, mental juga, sosial, masa depan dan lain sebagainya tahun 2022. Dan kali ini tentunya Faki nggak sendirian nih di Spada Selamat Pagi tahun 2022 di pukul 9 waktu Indonesia Barat ini. Karena kita akan membahas sebuah generasi hebat. Ini juga generasi di mana kita akan terbebas dari narkoba juga. Dan kali ini udah bergabung dengan Fakir nomor 2 ada Muhammad Irfan Syaputra, SKM, di mana dia selaku duta anti narkoba Kota Malang. Selamat pagi. Aku manggilnya siapa ini?
1: Halo, selamat pagi Kak Faki. Aku Muhammad Irfan Syaputra. Biasa dipanggil Irfan sih.
0: Irfan. Irfan, ini kegiatannya apa nih sehari-hari Irfan?
1: Kebetulan aku selain sebagai duta narkoba Kota Malang juga, aku saat ini sedang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang sebagai marketing juga. Terus aku juga sebagai ada freelance juga wedding organizer dan juga ada wedding content creator, kayak gitu sih Mas Wak.
0: Oh, banyak banget ya anak muda ini ya tahun 2022 ya pekerjaannya ya. Karena zaman sekarang tuh Gen Z tuh nggak takut apapun kecuali kita takut nggak punya duit itu.
1: Betul
0: aja.
1: Betul. Tanggal tua.
0: Oke, tanggal tua apa? Oh enggak, ini masih tanggal tengah.
1: Ya.
0: Tapi ini udah long weekend banget gak sih? Tapi kamu libur hari ini di kantor.
1: Hari libur, soalnya.
0: Besok?
1: Besok masuk.
0: Terus lusa libur lagi.
1: Lusa libur tapi ada kegiatan.
0: Oke, ya udahlah nggak apa-apa tahun 2022. Yang lain boleh libur, kita tetap kerja gitu kan. Irfan, apa manggilnya Irfan kan ya?
1: Betul Mas.
0: Irfan, ini kan anak muda nih ya, menjadi salah satu agent of change di mana kita juga akan dicanangkan menjadi generasi emas di kemudian hari gitu kan. Dan tentunya salah satu yang menjadi tantangan untuk kita semuanya adalah narkoba nih. Kalau dari Irfan sendiri melihat anak muda zaman sekarang, satu yang menjadi tantangan untuk kita semuanya adalah narkoba nih. Kalau dari Irfan sendiri melihat anak muda zaman sekarang nih seperti apa sih sebelumnya, melihat anak muda apakah lebih ke kreatif atau bagaimana nih?
1: I see, oke Mas Waki. Jadi kalau bicara tentang generasi muda gitu ya, emang sekarang tuh eranya Gen Z tuh udah kreatif dan juga benar-benar kayak manpower sih menurut aku. Karena kenapa? Karena di era sekarang ini kita tuh sebagai generasi muda, tentunya kita juga sebagai selain harapan bangsa, kita dituntut untuk bisa mengejar mimpi dan juga potensi diri kita. Kayak gitu. Jadi zaman sekarang kayak ya udahlah, kita tuh fokus pada diri kita sendiri, fokus pada kemampuan dan juga potensi untuk meraih mimpi kita. Kayak gitu sih Mas Waki.
0: Sebenarnya anak muda zaman sekarang ini kreatif banget gitu ya. Jadi kalau dikatakan kita butuh apa aja, Gen Z atau anak muda ini udah bisa membuat itu semuanya.
1: Anything,
0: gitu.
1: Anything, itu bisa apapun.
0: Benar. Ya. Tapi kalau kita lihat kamu nih ya sebagai anak muda, kenapa sih sangat concern banget dengan untuk anti dalam penyalahgunaan narkoba sendiri?
1: Oke, okay, I see. That's it. Sebenarnya to be honest, untuk background pendidikanku, aku sarjana kesehatan masyarakat. Jadi which is aku tugasnya bagaimana sih untuk mengedukasi masyarakat atau menginspirasi masyarakat untuk mempunyai gaya hidup sehat, kayak gitu. Salah satunya untuk mencegah menjadi penyalahgunaan narkotika, kayak gitu. Kebetulan memang concern banget di dunia kesehatan, dan kebetulan pada waktu itu memang ada terkait dengan seleksi duta narkoba Kota Malang. Memang sesuai banget sama passionku, sama basicku di bidang kesehatan dan juga di public speaking juga, kayak gitu. Karena which is menurut aku sebagai duta juga, kita sebagai role model gitu ya, sebagai influence untuk menginfluence teman-teman, nggak untuk orang banyak, at least teman-temanku sendiri, teman-temanku dari lingkungan terkecilku, untuk bisa menerapkan pola hidup sehat, salah satunya dengan menjauhi narkoba.
0: Iya, karena memang bahayanya sangat ini ya, sangat menakutkan juga gitu ya. Tapi untuk di duta anti narkoba sendiri, apa sih yang kamu dapatkan? Terus mungkin buat teman-teman yang ingin bergabung nanti bagaimana? Terus kayak aktivitasnya apa aja sih untuk hal-hal positifnya gitu?
1: Oke, baik, terkait dengan duta anti narkoba, sebenarnya kita kan sebagai mitra dari BNN Kota Malang, tentunya kita membantu untuk menyuarakan P4GN.
0: Apa itu?
1: P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi kita ada program, biasanya kita penyuluhan ke sekolah-sekolah juga. Jadi nggak cuma ke sekolah sih, beberapa instansi untuk menginfluence teman-teman untuk menjauhi narkotika. Dan juga kita juga sebagai generasi muda Gen Z itu ya, kita kan lekat banget dengan era digitalisasi, era medsos gitu ya. Jadi kita memanfaatkan media sosial kita untuk membuat vlog ataupun konten-konten terkait dengan edukasi penyalahgunaan narkotika.
0: Gitu. Jadi sebenarnya digital itu juga ikut membantu ya Irfan banget, ya untuk di era zaman sekarang. Tapi ada nggak sih hal tantangan ketika kamu mengedukasi masyarakat? Apa sih yang harus kamu paling berat banget kan? Tentunya turun ke masyarakat tuh banyak sekali background sosial, background pendidikan.

0: kan, dan juga bahkan pola pikir seseorang tuh kan nggak sama dengan pola pikir kita. Asik, gitu kan. Gitu.
1: Sebenarnya poin terberat ataupun hal unik ataupun kira-kira apa ya tantangannya ketika kita memberikan edukasi, ya yang pertama adalah kadang kita tuh terlalu fokus untuk memberikan edukasi, kita terlalu fokus untuk memberikan larangan, tapi kita tapi kita belum memahami penuh dari target ataupun objek yang kita bikin edukasi. Contohnya seperti apa gitu loh. Kayak Gen Z itu, kita tuh gak bisa kalau cuma dikasih bahaya narkoba tuh, ya aku tahu, yakin Gen Z itu udah pasti
0: paham semuanya,
1: paham
0: gitu
1: banget, gitu. Cuman apa kadang sebagai orang yang penyalahguna narkotika gitu, korbannya, aku bilang ini korban karena kenapa, sebenarnya aku yakin kok mereka tuh gak menginginkan sebenarnya. Namun kenapa, karena ada case di kondisi yang mereka tuh hanya butuh tempat bercerita. Mereka tuh in the deepest down on the her, on them gitu ya, di titik terendah mereka, kadang mereka tuh nggak punya siapa-siapa, gitu kan? Kayak mereka nggak ada lingkungan yang support mereka, nggak ada wadah gitu ya, buat mereka untuk bisa bercerita gitu. Terus baik lagi dengan di era digitalisasi saat ini, ya sosmed, terus ketika kita buka sosmed gitu ya, ada konten-konten yang menormalisasikan narkoba, lifestyle yang bebas gitu, yang akhirnya ketika kita di posisi yang kita sedang bingung gitu kan, kita tuh kan sedang labil gitu loh, akhirnya kita terpengaruh, mereka terpengaruh, kayak gitu. Makanya sebenarnya menurut aku untuk membantu memberantas ataupun mengedukasi masyarakat, kita jangan fokus terkait dengan bahayanya, kita harus mengerti mereka.
0: Gitu. Jadi memahami dari psikologis dari penyalahgunaan ini sendiri, gitu kan? Karena, sebelum memberantasnya, gitu.
1: Kenapa? Karena sebenarnya mereka butuh bantuan, gitu. Mereka butuh lingkungan yang support. Mereka butuh seseorang yang bisa mendengar cerita tanpa menghakimi, kayak
0: setuju.
1: Gitu loh. Akhirnya kenapa? Misalnya karena dia lagi di fase terendahnya dia, terus dia nggak ada teman yang mau mendengarkan, ataupun misalnya keluarga juga nggak support, misalnya kayak kamu bla bla bla kayak gini. Akhirnya mereka pelariannya ke narkoba, kayak gitu. Makanya kita tuh nggak hanya fokus di bahayanya aja, tapi fokus kepada psikis dan juga mental mereka. Yakinkan bahwa mereka deserve, mereka tuh benar-benar kayak berharga untuk bisa berkembang tanpa adanya narkoba.
0: Iya, betul. Karena memang ketika kita juga tidak pernah menyentuh barang tersebut, maka kita juga banyak hal yang akan kita capai juga, gitu. Tapi bagaimana kalau semisal nih orang-orang terdekat kita udah pernah menyalahkan penyalahgunaan narkoba, itu sebagai orang terdekat apa sih yang perlu kita perhatikan nih untuk mungkin menyelamatkan si orang tersebut, gitu?
1: Jadi sebenarnya adalah fokusnya adalah sebenarnya ke diri kita sendiri. Ya, fokusnya di kita sendiri. Yang pertama, kita tuh harus mempunyai komitmen pada diri kita dulu. Karena even kita nantinya misalnya akan menjadi salah satu orang, misalnya ada teman kita gitu ya, yang menjadi penyalahguna narkoba. Yang pertama adalah kita harus punya komitmen bahwa memang dia adalah korban dan dia harus dibantu. Seperti itu. Dan juga jangan sampai kita terpengaruh juga tuh.
0: Itu ketika kita mau menyelamatkan seorang, kita juga harus punya benteng ya, punya boundaries juga dalam diri. Takutnya nanti yang tadi disampaikan oleh Irfan, tiba-tiba kita juga malah justru terkena getahnya gitu.
1: Iya, kita tujuannya mau bantu malah ikut kayak pertama adalah kita punya harus komitmen dan membentengin diri kita bahwa memang narkoba itu memang hanya kesenangan sesaat dan dapat merusak masa depan. And the second, yang selanjutnya yaitu pastinya kita harus menemani dia, karena dia adalah korban yang harus dibantu. Karena aku yakin sebenarnya untuk korban penyalahgunaan narkoba ini, dia sebenarnya juga ingin sembuh. Gitu loh. Cuman dia nggak tahu nih how untuk bisa keluar dari benderis itu yang benar-benar menarik dia buat semakin ke dalam, gitu. Makanya butuhlah namanya sosok teman ataupun sosok profesional yang bisa menarik mereka. Memang intinya adalah yang bisa menarik mereka dari lubang mereka adalah mereka sendiri. Tapi sometimes some person dibutuhkan orang lain ataupun profesional yang membantu menarik dia, dan dia lebih ditarik lagi biar bisa keluar dari lingkaran setan dari narkoba itu sendiri sih, Fakih.
0: Oke, jadi sebenarnya ini saling bahu-membahu gitu ya, Irfan, untuk bisa menyelamatkan itu semuanya gitu. Jadi memang benar-benar cukup rumit juga ya kalau kita udah terjun di dunia seperti itu ya, untuk menyelamatkan juga gitu. Oke, baik Tuan Pro 2, sebelum itu kita ada beberapa pilihan lagu lagi untuk kamu semuanya. Masih bersama dengan Fakih dan juga Irfan. Nanti kebersamaan kita masih berlanjut Tuan Pro 2.

0: Pro 2, kamu masih barengan Faki di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan tentunya pembahasan di hari ini masih sama kita ya, teman Pro 2 ya, di mana generasi hebat tanpa narkoba bersama dengan Muhammad Irfan Syaputra. Dan tentunya di pagi ini Irfan juga tadi udah banyak banget gitu memberikan informasi-informasi terkait tentang anak muda, penyalahan narkoba, dan ya tadi juga banyak sekali cerita-cerita seru gitu kan. Dan kalau aku boleh tanya nih ya, menurut kamu nih Irfan, generasi muda, generasi hebat tanpa narkoba ini seperti apa sih kategorinya?
1: Bicara terkait dengan generasi hebat tanpa narkoba, itu adalah generasi yang itu merupakan generasi yang memilih hidup sehat, gitu ya, generasi hidup yang memilih sehat, memilih untuk percaya pada mimpinya dan fokus pada masa depan, kayak gitu. Jadi generasi hebat tanpa narkoba itu merupakan, aku bisa bagi jadi dua deh, gitu ya. Yang pertama adalah generasi hebat dan juga tanpa narkoba. Generasi hebatnya apa? Jadi dia adalah generasi yang dia percayakan mimpinya, fokus pada kelebihannya, dan fokus pada masa depannya. Dan juga tanpa narkoba, ini adalah sebuah komitmen, kayak gitu, sebuah komitmen seseorang untuk bisa hidup lebih sehat lagi, lebih produktif lagi, dan juga dari hidup yang produktif dan juga sehat itu, dia bisa mewujudkan mimpi-mimpinya dan fokus pada masa depan, kayak gitu sih Kak Faki.
0: Jadi sebenarnya sangat berkonsentrasi gitu ya, dimana kita sebagai generasi muda gitu kan, yang menjadi agent of change yang diharapkan untuk kedepannya, juga bisa berkomitmen penting gitu, bagaimana kita juga bisa menjauhi narkoba gitu kan. Tapi kalau namanya narkoba ya, ini banyak banget ancaman-ancaman yang tentunya sangat menghantui kita gitu kan. Kalau dari Irfan sendiri melihat di sekitar kamu gitu kan, seberapa besar sih ancaman narkoba bagi generasi muda di Kota Malang sendiri khususnya?
1: Terkait dengan ancamannya, kalau Kak Faki tahu, di tahun 2026 kemarin, awal tahun kemarin, di Polresta Kota Malang ini mengungkap kasus bahwa ada 31 kasus penyalahgunaan narkoba di pada satu bulan. Jadi kayak satu bulan itu ada 31 kasus hampir tiap hari
0: kayak gitu ya.
1: Ada penyalahgunaan narkoba kayak gitu. Ini memang suatu ancaman banget ya, khususnya karena kenapa? Karena Kota Malang ini kan sebagai kota pendidikan tuh, gitu ya, banyak banget anak muda yang datang ke Kota Malang untuk berkuliah, untuk belajar pastinya. Nah, ini tuh juga bisa menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang gak bertanggung jawab untuk menyebarkan ataupun mengedarkan narkoba, kayak gitu. Makanya kenapa generasi muda itu adalah, dia adalah generasi yang paling rentan untuk menjadi korban penyalahgunaan narkoba, kayak gitu. Dan karena kenapa? Karena di generasi, dan apa maksudnya, generasi saat ini itu adalah generasi yang labil, ya gak sih? Gitu loh. Kita masih mencari jati diri, kayak gitu ya. Kita gampang ikut tren sana sini gitu, apalagi di media sosial kan banyak banget kita menormalisasikan gaya hidup yang bebas, gaya hidup kebarat-baratan gitu. Bukan berarti, pesan aku bahwa generasi muda itu bukan berarti kita ikutin semua tren gitu ya. Kita kita tahu ada tren-tren apa yang saat ini sedang hype, tapi gimana caranya kita bisa memaintain dan juga memilah, dan juga memilih tren mana sih yang bakal kita ambil dan tren mana sih yang bagus buat kita. Dan juga memilah, dan juga memilih tren mana sih yang bakal kita ambil dan tren mana sih yang bagus buat kita, kayak gitu. Jadi memang ancamannya sangat gede banget ya, Mas Haris, gitu loh, Mas Waki, karena ya itu tadi, bahwa di tahun 2026 aja gitu, Polresta Malang tuh menemukan 31 kasus per bulannya, kayak gitu. Jadi almost setiap hari kayak gitu.
0: Nah, tadi kan juga sempat disinggung ya oleh kamu gitu kan, gimana caranya bahwasanya anak muda ini sangat labil gitu. Dan tentunya dari kelabilan itu juga memberikan kita tuh sedikit tidak punya boundaries gitu kan. Nah, gimana sih caranya agar kita tuh terhindar, dan mungkin ketika ada ajakan-ajakan yang nakal dari mungkin rekan-rekan kita, teman-teman kita, atau bagaimanapun yang mengajak kita untuk mengkonsumsinya gitu kan. Gimana cara yang paling elegan mungkin, atau cara paling jitu mungkin, atau mungkin cara agar kita tuh bisa menolak barang haram tersebut gitu kan.
1: Jadi pertama-tama adalah memang kita tuh harus punya komitmen dulu. Yang aku bilang tadi, bahwa kita tuh harus punya komitmen dalam diri kita, bahwa memang kita tuh harus hidup sehat, kita tuh harus produktif, karena masa depan kita jauh lebih berharga, jauh lebih berarti daripada karena jangan hanya mengesampingkan kesenangan sesaat menggunakan narkoba demi menghancurkan masa depan kamu, kayak gitu. Yang pertama pastinya adalah memilih lingkungan yang pendukung dan juga lingkungan yang positif ya, Pak Fakih, gitu loh. Karena untuk menolak, yang pertama emang harus berani untuk berani tegas untuk mengatakan tidak, kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau kita nggak tegas gitu ya, misalnya kayak kan kebanyakan anak-anak muda itu sungkan gitu ya.
0: Iya, benar banget.
1: Kayak nolak itu, kalau di nggak ikut nanti nggak bisa masuk circle-nya nih.
0: Iya, terus kita gitu. Kan dijauhi juga, gitu.
1: Tapi percayalah bahwa kalau misalnya kita itu kan ada kata-kata nih, kayak kita tuh kalau kita berani meninggalkan lingkungan yang toksik atau berani meninggalkan orang yang nggak baik buat kita, maka kita akan dihadirkan lingkungan yang lebih baik lagi, lebih suportif lagi, kayak gitu. Jadi so jangan takut untuk kita keluar dari lingkungan yang toksik itu, gitu ya. Kita akan berani untuk bisa keluar dari zona toksik itu, menemukan lingkungan yang support, lebih suportif, okay, lebih mendukung, lebih bisa mendukung potensi dan juga kreativitas kita, kayak gitu. Yang pertama memang harus ada komitmen dari diri kita bahwa memang narkoba itu memang merusak masa depan kita, kayak gitu. Dan juga berikan apa ya, memang kalau menolak memang harus menolak. Gitu.
0: Harus ya, kewajiban kita juga itu. Gitu kan,
1: kewajiban kita juga. Dan juga kita juga berikan karena yang aku bilang tadi bahwa orang yang menjadi penyalahguna narkoba mereka adalah korban.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu. Yuk kita sama-sama peduli, gitu loh. Karena janganlah kita sebagai generasi muda yang acuh kayak ya udahlah aku sendiri, mereka urusan sendiri.
0: Iya.
1: Oh, nah. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak menolong mereka, ya mereka akan terus-terusan berada di zona tersebut, kayak gitu. Jadi harus berani berkata-kata tidak, dan juga at least kalau misalnya kamu sudah berani bilang tidak, kamu juga harus membantu mereka untuk berani keluar dari situ, ajak mereka ke lingkungan yang positif.
0: Iya, sebenarnya gitu. Ketika kita berani berbicara tidak, atau mungkin kita juga lebih tegas dengan diri kita sendiri, aku yakin mereka tuh akan sungkan juga untuk mengajaknya, gitu kan. Lalu siapa sih menurut kamu peran penting gitu di sosial kita untuk menjadi boundaries yang utama atau garda terdepan agar kita itu tuh tetap berada di apa ya, di lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, dan bahkan komitmen kita tetap aja gitu, malah tambah benteng kita tambah kuat gitu. Tambah kan
1: kuat ya. Oke, yang pertama jawabanku adalah keluarga. Kenapa? Sebenarnya kan keluarga ini adalah tempat pertama pendidikan, kasih sayang,

0: juga mimpi gitu. Aku percaya bahwa beberapa penyalahguna narkoba itu dia yang memang aku bilang tadi bahwa dia sebenarnya hilang arah, dia nggak tahu, dia nggak punya tempat. Kalau misalnya di keluarganya dia tangkinya sudah full, tangki cintanya sudah full, tangki kasih sayangnya sudah full, gitu ya, dia nggak akan mencari pelarian ke orang lain ataupun ke hal-hal negatif
1: yang negatif
0: lain,
1: gitu.
0: Gitu. Nah, memang peran keluarga itu sangat-sangat penting. Kadang kita tuh beberapa kalau di keluarga itu masa mungkin nggak terlalu terbuka karena memang mungkin ada beberapa orang tua yang tidak apa ya, kadang anak tuh nggak bisa ngomong, ayah nggak bisa menyuarakan suaranya di keluarga, dia merasa kayak suaranya tuh nggak pernah didengar, dia nggak merasa dicintai, padahal seharusnya keluarga itu merupakan pondasi utama karakter diri seseorang.
1: Okay.
0: Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di keluarga tangki cintanya sudah full, penuh akan kasih sayang gitu ya, ketika misalnya mereka berada di kondisi terbawah gitu ya, mereka akan larinya ke keluarga, dan keluarga akan bisa membantu mengarahkan kayak gitu. Jadi memang saran dari aku bahwa untuk keluarga-keluarga nih ya, ciptakan lingkungan yang romantis, yang sehat, kayak gitu. Aku yakin bahwa tiap keluarga itu memang punya aturan, tapi jangan lupa berikan perhatian.
1: Iya, setuju. Kayak karena memang gitu, terlalu banyak aturan dan sedikit perhatian itu akan juga bisa memberikan kekangan ya terhadap orang yang diberikan aturan juga, karena dia itu tidak bisa diberikan gerak untuk hal semuanya. Dan makanya ternyata semua ini terjadi karena mungkin keluarga juga gitu ya, Irfan ya. Kamu sebagai yang udah sering terjun ke masyarakat gitu ya, sepertinya banyak hal yang kamu ketahui juga tentang hal ini gitu kan. Menurutmu keluarga yang ideal bukan dari segi sosial ya, maksudnya bukan dari strata sosialnya, tapi seperti apa sih yang seharusnya kita bisa memberikan edukasi, which is itu kita bukan orang tua, kita sebagai kakak ke ponakan, kakak ke adik, agar kita juga menjadi kayak apa ya, sebagai superhero untuk mereka, mempunyai boundaries, mempunyai kayak benteng-benteng agar tentunya dia selalu ingat dengan hal-hal yang baik gitu.
0: Aku yakin bahwa nggak ada tipe keluarga yang ideal, karena menurut aku semua punya perspektif dan juga caranya masing-masing, kayak gitu. Untuk mencintai mereka, tiap keluarga tuh punya caranya masing-masing, bahasanya juga masing-masing,
1: bahasa kayak cinta gitu, yang masing-masing gitu.
0: Gitulah. Jadi memang yang pertama adalah ya mungkin kita ada beberapa orang yang dari keluarga yang ketika dulunya dia nggak pernah didengar kayak gitu, mungkin dari keluarga yang nggak pernah didengar, terus mungkin apa ya, terlalu keras, akhirnya yang membuat kita kayak kita nggak punya space untuk berbicara kayak gitu. Tapi dari situ kita bisa learn from it, kita belajar dari situ, kita bisa ketika one day kita punya keluarga ataupun lah at least kayak kita keponakan ataupun ke anak-anak kecil gitu di keluarga kita, kita bisa belajar dari situ bahwa sebenarnya kekerasan itu bukan salah satu cara untuk bikin orang nurut loh, bikin orang tuh patuh gitu. Apalagi Gen Z zaman sekarang tuh dia tuh nggak bisa diguruin tau.
1: Iya, setuju.
0: Gen Z zaman sekarang tuh dia itu nggak bisa terlalu diguruin, tapi dipahamin, gitu loh. Tipe keluarga menurut aku yang ideal ataupun saling memberikan feedback yang baik adalah memahamin satu sama lain. Kayak gitu. Memahamin anak kepada orang tua, begitu sebaliknya orang tua kepada anak. Kayak gitu. Anak tuh enggak selalu salah dan juga kadang orang tua enggak selalu benar gitu. Kayak gitu, gitu loh. Kadang mungkin kita sebagai anak kita memang butuh didengar, kita butuh kasih sayang orang tua, tapi sometimes ada beberapa anak yang juga kita sebagai anak juga harusnya juga memahami orang tua juga.
1: Iya, harusnya gitu kan.
0: Karena namanya keluarga itu adalah saling, kuncinya adalah saling, saling memberi, saling mencintai, dan juga saling memahami, kayak gitu.
1: Jadi sebenarnya tadi yang udah disampaikan sama kamu bahwasanya sometimes kita jadi pendengar, sometimes kita juga harus menjadi tempat curhat, dan juga gak apa-apa curhat, tapi sometimes kita juga jadi pendengar juga, gitu kan. Saling apa ya, kalau kita lihatnya orang tua tuh sekarang bukan cuma ngasih saran doang terus, tapi kita juga butuh sebagai orang tua mendengarkan apa sih yang diharapkan oleh anak-anak kita juga. Betul. Gitu kan. Kalau menurut kamu faktor sosial juga berpengaruh ini ya. Seberapa besar sih faktor sosial untuk mempengaruhi anak-anak itu untuk terjerumus ke narkoba?
0: Pergaulan sih sebenarnya. Sosial itu kan terkait dengan pergaulan. Baik lagi kayak yang aku bilang tadi bahwa lingkungan sosial itu sangat-sangat juga berpengaruh, apalagi khususnya kayak di, aku ambil kes kita sebagai generasi muda gitu ya. Kita belajar ke Kota Malang, kita merantau, kita berkuliah di Kota Malang dan kita jauh dari keluarga gitu ya, jauh dari orang tua. Di sini kita bisa hidup sendiri, survive sendiri, dan yang membentuk karakter kita itu adalah lingkungan kita.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya lingkungan kita buruk, kita akan membentuk di karakter diri kita juga seperti itu.
1: Seperti itu gitu kan.
0: Jadi memang carilah lingkungan yang benar-benar support kamu, lingkungan-lingkungan yang positif. Gimana ya kalau kamu akan lingkunganmu juga lingkungan positif, kamu akan menjadi orang yang positif juga. Kayak gitu. Jadi memang lingkungan tuh sangat berperan penting, dan sosial pun juga sangat berperan penting untuk membentuk karakter dari seseorang.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi benar-benar kayak ini juga ternyata harus saling bahu membahu ya untuk memberantas ini semuanya. Betul. Nah, kalau dari ini ya, dari kita sebagai pemuda, apa sih yang harus kita lakukan agar kita terjauh dari narkoba itu? Hal-hal positif seperti apa? Hal produktif seperti apa? Ya mungkin kita bisa contoh nih dari teman-teman duta anti narkoba gitu.
0: Oke. Okay. Yang pertama adalah yang seperti aku bilang tadi bahwa ya selain kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya-bahaya-bahaya, tapi kadang kita lupa. Gitu loh, kita selalu hanya menggembar-gemborkan atau mention bahwa narkoba itu bahaya bla bla bla, tapi sometimes kita lupa bahwa enggak hanya kita fokus di bahayanya, tapi fokus pada harapannya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu. Mungkin kalau orang yang belum menjadi pecandu ataupun menjadi penyalahguna, memang ketika sudah diberikan edukasi, mungkin memang yang poin yang harus ditekankan adalah jangan sampai mereka terjerumus kayak gitu. Tapi kalau bagi orang yang sudah menjadi penyalahguna, yang harus kita tekankan adalah kita temani, jangan dijauhi. Berikan kepercayaan dan tanamkan pada diri mereka bahwa mereka pasti punya harapan untuk bisa sembuh dan untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Kayak gitu. Jadi jangan hanya fokus pada kayak narkoba itu bahaya bla bla bla bla bla kayak gitu. Tapi kita enggak juga memberikan solusi nih. Kayak gitu. Kita juga harus memberikan solusi bahwa selain untuk dengan bahaya narkoba, ternyata juga ada loh. Maksudnya kita fokuskan pada mimpi mereka, kembangkan potensi mereka gitu. Alihkan hal-hal yang negatif tersebut kepada hal-hal yang positif kayak gitu. Apalagi sekarang kan anak zaman sekarang kan emang lagi ini ya, fomo-fomonya lari.
1: Pedal gitu.
0: Jadi alihkanlah hal-hal negatif itu menjadi hal yang positif, olahraga bareng, join komunitas-komunitas yang berkembang buat kita berkembang kayak gitu. Dan juga pastikan bahwa tanamkan sekali lagi bahwa narkoba itu hanya kesenangan sesaat. Kayak gitu. Fokuslah pada masa depan kamu, karena kamu jauh lebih berharga daripada bahaya narkoba.
1: Oke. Kalau dari kamu sendiri nih ya, ada gak sih tantangan terbesar kamu sebagai duta anti narkoba, apalagi kan menyandang gitu duta anti narkoba, dimana pemuda yang diharapkan untuk benar-benar anti dari narkoba, terus menjauhi narkoba, dan bahkan menjadi influence untuk anak muda yang lainnya agar sama dengan kamu. Apa sih yang menjadi tantangan buat kamu?
0: Yang menjadi tantangan bagi aku adalah justru menjadi duta anti narkoba itu sendiri. Kayak gitu. Karena menjadi duta seperti yang Mas Maki bilang, kita juga sebagai public figure, terus juga menginfluence orang-orang. Tantangannya adalah kita komitmen gak sih dengan apa yang kita pilih? Kayak gitu. Duta anti narkoba juga, kita juga sebagai, kita juga manusia loh gitu. Kita juga pasti akan pernah merasakan kita lagi di bawah, lagi down, lagi kita nggak tahu harus ngapain gitu. Tantangannya adalah ya kita jangan karena kita sebagai public figure jangan sampai kita juga terjerumus kayak gitu. Itu tantangannya sih. Dan juga gimana sih kita memberikan manfaat ataupun impact kepada orang lain gitu. Karena tentunya kamu sebagai manusia, karena aku percaya sih bahwa manusia hidup itu adalah dia give and chance. Pemberian dan juga kesempatan. Kayak gitu. Karena Tuhan udah ngasih kita kehidupan gitu ya. Dan kehidupan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kayak gitu. Dan juga kesempatan, kita diberi kesempatan untuk selalu menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kayak gitu. Jadi dengan kesempatan itu kita manfaatkan untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Salah satunya kita temani mereka, jangan jauhin. Kita jadi teman untuk orang-orang sekitar kita. Karena ketika misalnya teman kita berada di bawah, kita selalu ada bersama mereka dan jangan sampai mereka terjerumus dari narkoba.
1: Ya, yeah. Dan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir buat kita, buat kamu nih Irfan. Okay. Apa sih yang pengen kamu sampaikan terhadap anak muda di zaman digitalisasi yang begitu pesat, bahkan AI ini udah kadang juga ikut menghantui kita semuanya terkait dengan penyalahgunaan narkoba gitu kan. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada masyarakat khususnya pemuda agar mereka terjauh dari narkoba?
0: Oke. Pesan aku buat teman-teman semua yang lagi dengerin ini bahwa kalian jauh lebih berharga gitu ya. Kalian punya mimpi yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Kalian punya potensi yang jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. So, aku percaya bahwa memang manusia itu kadang di atas dan juga kadang di bawah. Gak selalu happy terus. Ada sometimes ada kalanya kalian juga di bawah. Tapi ketika kalian sedang di bawah, narkoba bukan satu-satunya cara untuk membuat kalian lebih bahagia. Kayak gitu. Kalian punya keluarga, kalian punya teman yang selalu mendukung kalian. Bahwa carilah mereka. Jangan kamu merelakan masa depan kamu hanya karena kesenangan saat dari narkoba. Kayak gitu. Dan ketika misalnya kalau kamu, untuk yang menonton saat ini, sudah menjadi pecandu ataupun sebagai salah satu penyalahguna narkoba, it's okay, gak apa-apa. Tapi pesan aku, yuk benar-benar sekarang kita keluar dari lubang itu, karena kamu jauh lebih berharga dari itu, masa depanmu jauh lebih luas seperti itu. Kalau kamu nggak bisa keluar sendirian, kamu bisa minta bantuan profesional karena kamu jauh lebih berharga. Kayak gitu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Muhammad Irfan Syaputra yang telah memberikan edukasi untuk kita semuanya. Banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa ambil di obrolan kita pagi hari ini, dan semoga obrolan kita di pagi hari ini juga bisa membuka untuk kita semuanya untuk kita bisa menjauhi narkoba, Irfan ya. Sekali lagi terima kasih buat Irfan telah main-main dan juga banyak sekali sharing di pagi hari ini di area di Pro 2 Malang. Semoga aktivitasnya selanjutnya bisa lebih menyenangkan. Amin. Dan selamat melanjutkan tugas selanjutnya. Terima kasih ya Irfan ya. Baik, Teman Pro 2, seperti itu obrolan kita di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, dan obrolan di pagi hari ini bersama dengan Irfan juga menutup kebersamaan kamu dengan Faki di Spada. Namun jangan kemana-mana, nanti di siang hari masih banyak sekali keseruan-keseruan yang bisa kamu ikuti, dan nanti ada Ara yang akan menemani kamu semuanya. Faki pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya.

0: Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati, seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Azahra. Informasi pertama, pemerintah Kota Batu mematangkan berbagai persiapan menghadapi lonjakan wisatawan saat long weekend Mei 2026. Persiapan dilakukan mulai dari infrastruktur hingga pelayanan di destinasi wisata dan akomodasi. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan arahan kesiapan telah disampaikan langsung oleh PLT Wali Kota Batu dalam apel beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah memastikan seluruh sektor pendukung pariwisata siap melayani wisatawan secara optimal. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polresta Malang Kota mendampingi 6 pelajar yang menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Malang. Keenam pelajar ini diproses hukum karena kedapatan mengonsumsi minuman keras di tempat umum saat patroli rutin dilakukan petugas Satsamapta. Para terdakwa hadir bersama orang tua masing-masing sebagai bagian dari pendekatan pembinaan yang menekankan edukasi hukum, tanggung jawab keluarga, serta pencegahan kenakalan remaja. Mereka dijerat pasal 316 KUHP terkait konsumsi minuman keras yang memabukkan di ruang publik. Barang bukti yang diamankan berupa beberapa botol minuman beralkohol jenis arak, vodka mix, dan drum yang nantinya akan dimusnahkan. Sementara majelis hakim menjatuhkan denda bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000, ditambah biaya perkara Rp1.000 untuk masing-masing terdakwa. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik

0: mana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirilah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 di jam 10 hari ini. Senang banget ada Ara yang bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Dan aku juga bakal update ya informasi dari dunia entertainment dan juga musik untuk nemenin kamu di hari Minggu. Bukan hari Minggu ya, soalnya libur nih. Ini hari Kamis nih teman Pro 2 yang long weekend gitu kan. Jadi seru banget pasti rasanya. Terus juga mau ada rencana jalan-jalan kemana nih dari kamu teman Pro 2. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Dan nah ini dia Alex, kita bakal move ke single selanjutnya. Untuk lagu di pagi hari ini ada lagu collab ya dari Dipa Barus dan juga Hindia, judulnya adalah Nafas. Dan ini aku lagi suka banget dengerin, langsung aja untuk kamu teman Pro 2.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Bayangin ada puluhan biksu dari berbagai negara rela jalan kaki ribuan kilometer menuju Borobudur. Nah, ini bukan sekedar perjalanan biasa teman Pro 2, tapi bagian dari tradisi spiritual umat Buddha yang disebut dengan Tudong. Nah, tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki dalam waktu lama sebagai bentuk latihan kesabaran, pengendalian diri, sekaligus mendekatkan diri secara spiritual. Nah, tahun ini para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, Kamboja sampai Indonesia ini ikut perjalanan menuju Candi Borobudur untuk menyambut Hari Raya Waisak 2026. Nah, selain untuk ibadah, perjalanan ini juga membawa pesan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Bahkan kegiatan ini diberi nama Indonesia Walk for Peace. Jadi gak cuma soal ritual keagamaan aja gitu ya, tapi juga simbol persaudaraan lintas negara dan juga budaya teman Pro 2. Nah, ini kalau kita lihat lagi menariknya gitu ya, adalah teman Pro 2 selama perjalanan gitu dari para biksu ini, mereka ini hidup sangat sederhana. Jadi mereka berjalan kaki, membawa perlengkapan seperlunya, dan biasanya tuh menerima sedekah makanan dari masyarakat yang ditemui di perjalanan. Dimana ini juga jadi bagian dari latihan hidup disiplin dan juga rendah hati. Nah, puncaknya teman Pro 2 perjalanan mereka ini nantinya akan berakhir di Candi Borobudur saat perayaan Hari Raya Waisak.

Indonesia kembali bikin bangga di panggung dunia, teman Pro 2. Ada informasi dari Ara untuk kamu di siang hari ini. Dua pertunjukan teater asal Indonesia ini resmi lolos dan bakal tampil di ajang bergengsi Biennale Venezia 2026 di Italia. Dan menariknya dua karya ini justru mengangkat tradisi lokal dan budaya Melayu sebagai kekuatan utamanya. Dua pertunjukan berjudul Under the Volcano dan juga Hikayat Perahu, The Tale of Boat, ini keduanya diproduksi oleh Bumi Purnati Indonesia dan nanti bakal tampil di Festival Teater Internasional Le Biennale di Venezia yang diikuti seniman dari berbagai negara. Yang menarik ini teman produk Under the Volcano ini terinspirasi dari syair lama tentang letusan Gunung Krakatau di tahun 1883, di mana pertunjukan ini memadukan teater, tari kontemporer dan juga unsur silat Minangkabau untuk menggambarkan trauma sekaligus ketahanan masyarakat saat menghadapi bencana. Sementara Hikayat Perahu diangkat dari karya sastra sufi terkenal milik Hamzah Famsuri, di mana pertunjukan ini membawa nuansa tradisi lisan Aceh seperti hikayat, pantun dan juga dendang ke dalam panggung modern internasional. Dari Direktur Artistik Bumi Purnati Indonesia, Restu Iman Sari Kusumaningrum, ini mengatakan Indonesia punya sesuatu yang berbeda gitu dalam seni tari, musik, teater sampai bela diri silat. Dan justru identitas lokal inilah yang bikin Indonesia ini dilirik oleh dunia. Festival Biennale Venezia sendiri tahun ini teman Pro 2 mengangkat tema alternatif yang membahas hubungan antara perubahan zaman dan akar budaya. Jadi lewat dua pertunjukan ini, Indonesia ini gak cuma tampil modern aja, tapi juga menunjukkan kalau tradisi lokal ini masih relevan dan juga bisa bersaing di panggung dunia.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Rubiah.

Hai, halo teman Pro 2, senang banget hari ini Ara kembali buat nemenin kamu di hari ini ya. Dan aku punya banyak banget informasi yang mau aku sampaikan buat kamu nih, dan informasinya juga menarik banget. Kita mulai dulu dari Raja Ampat. Ini adalah gugusan pulau yang terletak di Papua Barat dan juga udah dinobatin oleh New York Times sebagai salah satu dari 52 places to go in 2025 atau 52 tempat yang harus dikunjungi di 2025. Destinasi ini juga dipuji sebagai tuan rumah untuk ekosistem laut paling beragam di dunia, especially sebagai jantung segitiga terumbu karang atau coral triangle. Tapi sayangnya teman Pro 2, ancaman pertambangan nikel ini membayangi kelestarian dari Raja Ampat sendiri, dan ini juga memicu gerakan Save Raja Ampat di media sosial. Nah, nanti juga aku bakal bahas, terus aku juga bakal kasih tunjuk ke kamu gitu ya, ada keindahan apa aja, keajaiban apa aja yang ada di Raja Ampat, teman Pro 2, setelah lagu yang satu ini.

الحي على الصلاة.

0: Dur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Saudara, kita tentunya tahu apa itu algoritma. Ini adalah sebuah ilmu yang ada pada matematika yang sangat bermanfaat di kehidupan kita. Apakah Anda tahu siapa penemu algoritma itu? Dia adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Dunia mengenalnya sebagai Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan matematika yang juga seorang muslim. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi bukan hanya seorang penemu matematika, dia pun berperan penting dalam penemuan angka 0 dan juga aljabar. Namun, sebetulnya Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang penemu dengan banyak penemuan penting. Usul kata algoritma mempunyai sejarah yang unik. Orang hanya menemukan kata algorism yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Dan seseorang dikatakan algoris jika menghitung menggunakan angka Arab. Algoritma berasal dari penulis buku Arab yang sangat terkenal, yang tak lain dan tak bukan adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Algoritma memiliki pengertian langkah-langkah mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan juga secara logis. Di zaman sekarang ini, algoritma memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti teknologi. Karenanya, dunia memberi penghormatan yang sangat tinggi kepada Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai penemu dari algoritma.
0: Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Yes, teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rah hari ini ya. Dan aku tadi juga udah bahas, kita bakal ngobrol-ngobrol soal Raja Ampat. Dimana Raja Ampat ini juga bukan cuman sekedar destinasi wisata aja, tapi dia juga sebagai laboratorium hidup untuk keanekaragaman hayati. Dimana kawasan ini juga mencakup Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol yang menyimpan kekayaan yang gak bernilai. Di dalam Raja Ampat sendiri, teman Pro 2, ini terkandung ya banyak banget biota laut endemik. Kemudian ada juga flora endemik yang langka dan juga ada satwa darat asli Papua. Kita mulai dulu dari biota laut endemik di Raja Ampat, Man Pro 2. Di dalamnya ini ada hiu karpet, ini adalah spesies hiu kecil gitu ya. Terus ada juga mantare atau parimanta. Ini juga salah satu tempat terbaik di dunia buat kamu ngelihat ikan ini gitu, teman Pro 2. Ada juga ikan endemik seperti Sudantias Raja. Ini adalah ikan karang warna-warni yang cuman hidup di perairan ini aja. Dan di Raja Ampat sendiri ini juga terkandung terumbu karang dengan 75% spesies karang dunia. Ini termasuk Acropora dan juga Montipora yang membentuk taman bawah laut. Gak cuma itu, teman Pro 2, di Raja Ampat sendiri ini juga terdapat flora endemik yang langka. Di dalamnya ada anggrek hitam, ini adalah spesies langka yang tumbuh di hutan Waigeo. Kemudian ada juga pohon sagu endemik, ini adalah sumber pangan penting untuk masyarakat lokal. Dan juga mangrove raksasa. Nah, mangrove ini melindungi pesisir dari abrasi sekaligus menjadi habitat dari ikan juvenil. Gak cuma itu, di Raja Ampat ini juga terdapat satwa darat endemik ya, atau asli Papua. Dimana di dalamnya ini ada cendrawasih merah, ini adalah burung surga ikonik Papua yang hampir punah dan cantik banget, teman Pro 2, bulunya. Kemudian ada juga kuskus Waigeo. Ini adalah marsupial endemik yang cuma ada di Pulau Waigeo. Dan yang terakhir ini ada kakak tua raja, adalah burung paruh besar yang juga dilindungi.

Uang Prodo masih sama arah ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Meskipun sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, Raja Ampat ini saat ini juga terancam oleh rencana pertambangan nikel. Dari Greenpeace sendiri juga sudah memperingatkan kalau eksploitasi tambang ini bisa merusak terumbu karang karena sedimentasi dan juga polusi limbah tambang, kemudian juga bisa mengancam habitat biota endemik dan mengganggu pariwisata berkelanjutan yang ini menjadi sumber ekonomi untuk masyarakat lokal di sana gitu ya. Dari New York Times sendiri aja nyebutin kalau Raja Ampat ini sebagai the last paradise on earth. Dan tagar Save Raja Ampat ini juga menggaung di media sosial sebagai bentuk protes terhadap izin pertambangan. Jadi ini merupakan pengingat untuk kita bersama teman Pro 2 ya, bahwa Raja Ampat ini adalah keindahan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi.

0: lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Selamat siang teman Pro 2 di jam 12. Hari ini kamu masih ditemenin sama Ara di Santai Siang. Dan aku punya informasi nih selanjutnya teman Pro 2 dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR Provinsi NTB ini membangun sejumlah rest shelter di tiap jalur pendakian di kawasan Gunung Rinjani dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan yang datang berkunjung. Di mana sementara yang sudah terbangun ada di jalur pendakian Sembalun dan Senaru, sedangkan untuk jalur pendakian Torehan dan Timbanoh, rest shelter ini sedang dalam proses teman Pro 2. Adapun fasilitas di rest shelter yang bisa dimanfaatkan oleh para pendaki, diantaranya ini adalah tempat duduk ya dengan kapasitas bisa sampai 10 orang, kemudian ada lampu dan juga colokan listrik yang bersumber dari panel surya. Sementara itu, teman Pro 2 untuk pembangunan rest shelter di jalur pendakian Gunung Rinjani ini adalah sebagai bagian gitu ya dari upaya peningkatan fasilitas dan keselamatan pendaki di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Dan kehadirannya ini diharapkan bisa menjadi ruang singgah yang aman untuk para pendaki untuk beristirahat, berlindung dari cuaca ekstrim hingga memulihkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.
1: Pro 2. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ketut Antri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Antri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Antri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Antri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

Wait, is this a song with the drums? I'm not a

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Setau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Pernah gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

di siang hari ini kamu masih ditemenin sama Ara di Santai Siang. Dan selama 1 jam ke depan, nanti Ara bakal update informasi dari dunia olahraga untuk kamu, teman Pro 2 di hari ini. Yang terbaru ini, ya, ada informasi dari Piala Dunia U17 gitu ya, di mana Vietnam ini jadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke Piala Dunia U17. Dan hal ini juga dipastikan lewat kemenangan di match day ketiga fase grup kemarin. Vietnam ini sukses mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 3-2. Dan tambahan 3 poin ini bikin Vietnam mengoleksi 6 poin dan bahkan jadi pemuncak grup C. Lolos ke perempat final Piala Asia, otomatis Vietnam ini juga memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2026. Dan keberhasilan Vietnam bikin mereka ini jadi satu-satunya tim Asia Tenggara alias ASEAN yang berhasil maju ke Piala Dunia U17 2026. Di mana secara total ada 4 tim ASEAN yang berlaga di Piala Asia U17, tapi 3 tim lainnya ini gugur di fase grup, yakni ada Indonesia, Thailand, dan juga Myanmar, teman Pro 2, yang gagal lolos ke perempat final dan otomatis nggak berhasil ya untuk lolos ke Piala Dunia U17, teman Pro 2.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Tuan Perdua kompetisi balap sepeda gunung paling bergengsi di tanah air, 76 Indonesian Downhill 2026 ini akan hadir dengan lintasan yang lebih ekstrim dan menantang untuk meningkatkan kualitas rider Indonesia agar makin kompetitif di level internasional. Ajang downhill yang musim ini bergulir dalam 3 seri ini membuka persaingan perdana di Bukit Hijau Bypark Bantul, Yogyakarta, tanggal 22 sampai 24 Mei. Sebelum nanti akan berlanjut ke Ternadi Bike Park Kudus, Jawa Tengah di bulan Agustus. Dan yang terakhir ini akan ditutup di Arjuna Bike Park Pasuruan, Jawa Timur di bulan Oktober, teman Pro 2. Nah, peningkatan kualitas kompetisi ini juga jadi penting setelah atlet downhill Indonesia seperti Randy Farera Sanjaya dan juga Rizka Amelia ini mampu mencatat prestasi di SEA Games Thailand 2025. Salah satu perubahan signifikan musim ini terletak di karakter lintasan yang disebut ini bakal lebih panjang, lebih curam, dan punya kecepatan rata-rata lebih tinggi dibanding musim-musim sebelumnya, teman Pro 2. Untuk lintasan di musim ini punya panjang minimal 1.600 meter. Kalau tahun lalu ini kan di kisaran 1.250 meter gitu ya. Jadi nanti treknya lebih menantang, lebih curam, lebih high speed gitu ya. Dan seri pembuka di Bukit Hijau Bypark ini juga jadi sorotan karena untuk pertama kalinya lokasi ini digunakan sebagai arena utama kompetisi, menggantikan Bukit Kelangon yang sebelumnya tuh identik dengan trek lereng Gunung Merapi. Nah, kenapa nih Bukit Hijau dipilih? Karena ternyata di sana tuh punya tanah kering yang berkerikil, obstacle-nya alami, dan kontur curam ini dinilai lebih mendekati karakter lintasan yang internasional, teman Pro 2. Jadi nanti bakal lebih seru lagi gitu ya. Karena untuk tahun ini nanti akan ada sebanyak 10 kelas ya yang akan dipertandingkan. Ini termasuk dengan kelas utama men elite, women elite, men junior. Ini berstatus internasional UCI C1, teman Pro 2.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3, I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

touch. You're my internet crush. So many sides of love.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamitan Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

Selamat siang menuju sore hari ini teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Ara. Dan ada informasi dari dunia entertainment untuk kamu teman Pro 2, di mana series Romance Bridgerton ini dikabarkan bakal ngerilis musim atau season kelima yang dijadwalkan tayang di tahun depan di Netflix. Di mana Netflix ini rela ya mematahkan pola jeda 2 tahunan antar season gitu ya, khusus buat Bridgerton, karena kabarnya ini juga udah dikonfirmasi sama Chief Content Officer dari Netflix kalau Bridgerton ini bakal comeback tahun depan dengan season 5-nya. Dimana kalau di Maret kemarin Netflix ini udah ngerilis ya teaser dari season 5 series yang diadaptasi dari romance novel karya Julia Quinn tentang kisah cinta 8 saudara keluarga Bridgerton, sekaligus mengumumkan kalau proses produksi 8 episode musim terbaru ini juga udah dimulai di Inggris sendiri teman Pro 2. Dimana saat itu juga terungkap gitu ya kalau Francesca Bridgerton yang diperankan sama Hannah Dodd dan Michaela Stirling diperankan oleh Michelle Beduza ini bakal jadi pasangan utama baru teman Pro 2. Berdasarkan sinopsisnya, series Bridgerton season 5 ini bakal menyoroti Francesca, putri tengah yang introvert gitu ya, 2 tahun setelah kehilangan suaminya tercinta John, dimana Fran ini memutuskan gitu ya untuk kembali mencari pasangan demi alasan praktis kayak gitu. Dan untuk produksi season 5-nya nanti juga sudah dimulai tahun Pro 2 ya, hanya beberapa minggu setelah season kedua, bagian 2 season 4 I mean ya, di bulan Februari ini. Jadi kayaknya cuma jeda bentar terus langsung lanjut untuk produksi syuting season kelimanya teman Pro 2.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Teman terbaik.

0: Saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, sebagai negarawan dan panglima perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal dari Aceh.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
5: Buat kamu Tuan Produk yang suka nonton Netflix tapi pengen harganya lebih murah, ada kabar terbaru di mana Netflix ini resmi mengumumkan bakal menghadirkan paket langganan ini dengan iklan di Indonesia mulai tahun depan. Di mana Indonesia ini jadi salah satu dari 15 negara yang masuk dalam ekspansi layanan ini. Jadi nantinya pengguna ini bisa tetap bisa nonton film dan series gitu ya, tapi bakal ada iklan di sela tayangan gitu. Jadi kayak YouTube kali ya nanti sistemnya ya. Dan sebagai gantinya harga paket ini bakal lebih terjangkau dibandingkan paket reguler yang sekarang ini. Nah menariknya lagi Tuan Pro 2 katanya gitu ya, langkah ini juga dibuat untuk pengguna supaya bisa lebih banyak pilihan sesuai budget mereka. Dan selain itu modal paket yang dikasih ternyata juga udah lumayan rame, udah sukses gitu ya sejak diluncurkan di tahun 2022. Katanya sekarang paket ini justru malah menyumbang lebih banyak gitu ya, which is penggunanya sekitar 60% secara global gitu dibandingkan paket reguler yang gak ada iklannya. Dan nanti menariknya lagi dari Netflix ini katanya juga udah mulai serius untuk mengembangkan bisnis iklan digitalnya, dimana kedepannya bakal ada format iklan baru seperti video vertikal dan podcast mulai di tahun depan. Semoga gak iklannya yang tiba-tiba 30 menit podcast gitu Teman Pro 2 ya. Jadi kemungkinan besar persaingan platform streaming kedepannya ini gak cuman dari konten film dan juga seriesnya, tapi juga soal siapa yang bisa kasih harga paling terjangkau dengan pengalaman nonton yang tetap nyaman Teman Pro 2. Dan itu tadi juga informasi terakhir nih dari Ara untuk kamu di sore hari ini ya. Hujannya deras banget Teman Pro 2, udah mulai turun ya di Kota Malang. Jadi tetap berhati-hati dalam berkendara Teman Pro 2 dan selamat menikmati long weekend kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, pemerintah kota Malang masuk ke dalam 10 besar kabupaten kota di Indonesia yang terpilih untuk menerima program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP dari pemerintah Jepang. Program ini akan mendukung pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga hilir melalui bantuan pembiayaan sarana dan prasarana persampahan. Wali Kota Malang, Wahid Hidayat, mengatakan Kota Malang telah lolos tahapan seleksi nasional dan akan memperoleh dukungan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah Jepang dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurutnya, program LSDP nantinya akan mendukung sistem pengelolaan sampah di Kota Malang, termasuk integrasi dengan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang direncanakan berada di Kabupaten Malang. Wahyu menjelaskan program LSDP merupakan bantuan kerjasama luar negeri yang diberikan kepada daerah terpilih di Indonesia untuk memperkuat pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga pengolahan akhir. Pemerintah Kota Malang menargetkan tahap persiapannya nantinya dimulai di tahun 2026 dan realisasi proyek dilakukan pada 2027 dengan sistem reimburse, di mana nilai program selama 5 tahun diperkirakan mencapai 150 hingga 200 miliar rupiah. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan meningkatkan literasi anak dengan menggelar lomba storytelling atau mendongeng. Diolah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan hari Rabu 13 Mei 2026. Puluhan pelajar SMP atau MTS perwakilan 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan mengikuti lomba mendongeng, di mana mereka diadu untuk bisa menyampaikan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan intonasi, artikulasi, dan ekspresi yang tepat di hadapan para dewan juri. Bunda Literasi Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, dibuat kagum dengan kemampuan para peserta yang mahir dalam memainkan perannya sebagai pendongeng, di mana menurut Merita, kegiatan ini harus didukung sebab terbukti menumbuhkan budaya literasi di kalangan generasi muda agar tetap membuka buku yang menjadi jendela dunia. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, Heru Ferianto, menjelaskan, totalnya ada 24 peserta yang mengikuti lomba mendongeng antar pelajar SLTP sederajat, di mana tujuan menggelarnya lomba ini tidak lain untuk membentuk karakter anak dengan cara menstimulasi keterampilan bahasa serta mengajarkan sikap dan perilaku dalam menanamkan nilai budaya yang baik bagi anak. Dari 24 peserta, panitia mengambil sebanyak 3 juara dan 1 juara favorit pilihan dari penonton. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore. Di sore hari ini yang tiba-tiba hujan, tapi sekarang udah ini ya,
0: udah. Tadi deres banget sih jujur.
1: Angin sih jujur tadi waktu aku berangkat ke kantor ya, itu tiba-tiba kayak hujannya langsung angin.
0: Angin dan deres banget teman Pro 2. Tapi alhamdulillahnya udah reda.
1: Mulai
0: ya,
1: reda. Jadi buat kamu yang mau keluar bisa disegerakan aja ya, daripada nanti malah kehujanan.
0: Betul,
1: lagi gitu.
0: Mumpung udah reda nih teman Pro 2, langsung aja kalau kamu mau pergi atau mau pulang langsung aja deh, gak usah ditunda-tunda lagi.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: daripada kejebak hujan lagi, ini nanti repot lagi.
0: Yes, bener banget teman Pro 2. Dan di sore hari ini bakal ada Dila dan juga Tania ya, bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.
1: 7 malam, betul.
0: Dan spesial di jam 3 sore ini, kita bakal hadirkan informasi seputar Malang Raya gitu ya,
1: Tania. Betul, karena kita di 1 jam ke depan akan memasuki Ngalam Ilaikas teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Jadi ada apa aja di Ngalam hari ini gitu ya. Kalau kamu penasaran, kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 52 masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih barengan sama Dila dan juga Tania nih.
1: Betul.
0: Di ya, sore hari ini teman Pro 2. Dan informasi pertama ini ya Tan, yang lagi happening banget juga.
1: Lagi rame banget sih ini dibahas. Bahkan di timeline kita pastinya banyak banget ya muncul tentang salah satu informasi yang bakal kita sampaikan saat ini gitu ya teman Bro 2. Yaitu ada kasus hantavirus nih yang ternyata udah mulai masuk di Indonesia. Tapi sejauh ini masih belum ada kabar gitu ya untuk memasuki Kabupaten Malang. Sehingga masyarakat ini tetap diminta untuk waspada. Dan harapannya ini gak nggak ada warga yang tertular virus tersebut teman Pro 2.
0: Yes.
1: Dan buat kamu yang belum tahu gitu ya, hantavirus ini apa sih gitu. Jadi hantavirus ini adalah kelompok virus yang menyebabkan gangguan paru-paru gitu ya, dan bisa juga menyerang pembuluh darah dan juga ginjal. Jadi virusnya ini dibawa dan disebarkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya, dan di Kabupaten Malang ini masih belum ada kasusnya teman Pro 2.
0: Dan dari Dr. Wi gitu ya, ini menyebut teman Pro 2 kalau saat ini pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan ya dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi hantavirus, tapi dari timnya sendiri ini udah mencoba untuk mendalami tentang virus ini gitu ya, yang akhir-akhir ini emang lagi menyebar gitu ya teman Pro 2. Dimana mereka tuh menghimbau nih supaya masyarakat ini bisa lebih bertanggung jawab lagi terhadap kebersihan diri masing-masing, mulai dari rumah yang harus bebas dari tikus, karena emang seorang ini berpotensi terinfeksi hantavirus ya. Ini jika menyentuh feses, liur atau urin dari tikus yang terinfeksi hantavirus sehingga menghirup partikel udara yang mengandung hantavirus. Nah selain itu teman Pro 2, penularan ini juga bisa terjadi gitu ya akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi atau mengalami luka akibat gigitan tikus yang udah terinfeksi. Nah misalkan kamu udah digigit gitu ya atau menyentuh itu, terus kamu pegang mata kamu, pegang hidung kamu atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, ini bisa ada kemungkinan untuk

0: infeksi. Dan keluhannya ini juga macam-macam teman Bro 2, jadi tergantung organ yang diserang juga. Namun gejala umumnya ini meliputi demam, sakit kepala, dan juga kelelahan. Dan jika mengalami gejala tersebut gitu ya teman Bro 2, utamanya jika setelah ada kontak dengan cairan tubuh dari tikus ini sendiri, mungkin kamu harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pelayanan lebih lanjut gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya udah ada gejala-gejalanya gitu ya, langsung aja ke fasilitas terdekat teman Bro 2 biar bisa segera ditanggulangi gitu ya Tania.
0: Jadi jangan kayak memprediksi sendiri lah
1: intinya. Betul, jangan self-diagnose teman Bro 2, sama dijaga kebersihannya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, mungkin bisa sering-sering apa, bersihin kamar mandi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin ya.
1: Kalau habis keluar gitu mungkin cuci tangan. Terus juga pakai masker juga bisa meminimalisir terjadinya penularan.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Jadi semakin bersih kamu akan semakin kecil juga tuh
1: risiko
0: kamu terkena hantavirus ini teman Pro 2.
1: Yes, betul banget. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita juga masih akan hadirkan berbagai informasi lainnya ya Tania.
0: Betul.
1: Di sore hari ini jadi kita move dulu ke single satu ini, ada Isyana Saraswati dengan Kau Adalah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sesungguhnya.
1: Yes.
2: Apa sih yes yes yes yes?
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Itu memprodua sebuah lagu dari Coklat ya, judulnya Anak Garuda. Sangat membangkitkan semangat.
1: Sangat amat bersemangat sekali ya, setelah kena hujan-hujan.
0: Betul.
1: Maksudnya kita kan kalau kena hujan biasanya lemes,
0: bener,
1: ngantuk gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi lagu ini adalah pembangkit semangat kita di sore hari ini ya, memprodua.
0: Yes, memprodua. Dan buat kamu nih yang suka jajan gitu ya.
1: Betul.
0: Ini ada kabar menggembirakan memprodua, karena kabarnya ya, ini wajah pasar Kebalen bakal berubah dalam beberapa waktu ke depan. Di mana ada rencana nih buat nambahin sentra kuliner di pasar rakyat tersebut, seperti yang dilakukan di pasar Ororo Dowo dan juga pasar Klojen gitu ya, teman produa. Yes, di mana lokasi yang strategis ini tuh juga jadi alasan logis gitu ya. Kenapa ditambah nih ada sentra kuliner di sana? Karena emang lokasinya ada di Kecamatan Klojen dan punya akses untuk menuju ke Kecamatan Kedung Kandang, di mana pasar Kebalen ini juga nggak jadi satu-satunya aja ya, karena sebelumnya emang Pemkot Malang ini juga merencanakan hal serupa di pasar Bareng, teman Produa.
1: Betul banget, teman Produa. Dan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, yaitu ada Eko Sri Yuliadi, ini menyebutkan bahwa pasar Kebalen ini memang memiliki potensi besar gitu ya untuk naik kelas. Jadi selain lokasi yang strategis, bangunan pasar ini juga baru diperbaiki juga nih pada 2023 lalu, teman Produa. Jadi lahan di sana juga cukup luas gitu ya. Jadi rencananya ini akan menggunakan konsep yang udah ada kayak di pasar Klojen gitu, tapi untuk jangka panjang gitu. Jadi nanti Pemkot Malang masih fokus pada penataan PKL, karena sebelumnya ini mereka sudah menempati badan jalan dan membuat kemacetan gitu ya sebelumnya. Dan ini Eko juga mengatakan setelah revitalisasi, pasar Kebalen ini disiapkan untuk 250 pedagang, teman Produa.
0: Banyak ya.
1: Betul. Jadi namun dalam realitasnya ada 600 hingga 800 pedagang yang melakukan aktivitas jual beli di sepanjang jalan Zainal Zaksa. Jadi sehingga ada 600 pedagang atau PKL yang tidak berizin nih, teman Produa.
0: Oke. Di mana pedagang PKL itu ya, ini juga membuat kondisi di dalam pasar semakin sepi juga, teman Produa, karena emang pedagang yang sebelumnya ini menepati lapak di dalam terpaksa harus ikut berjualan ke pinggir jalan gitu ya. Karena emang kalau tetap berjualan di dalam ini akan menyebabkan pendapatnya jadi turun. Jadi
1: betul,
0: emang difokusin nih penataan PKL-nya dulu, terus masih di dalam pembatasan. Dan kedepannya nih direncanakan bakal pindah ke pasar Gadang, teman Produa, karena emang setelah gak ada PKL, Pemkot Malang kemudian akan mengatur pedagang asli dari pasar Kebalen itu tadi, dimana mereka ini harus menempati beda gitu yang udah disediain dan udah tertata dengan baik. Nanti selanjutnya baru deh menempati di sentra kuliner. Untuk kotnya sendiri ini ada di lantai 1 atau lantai 2 pasar Kebalen, teman Produa. Dan agenda terdekat ini adalah buat menata lalu lintas, baru menata yang lainnya yaitu sentra kuliner.
1: Betul
0: gitu.
1: Jadi yang ditata dulu yang PKL-PKL yang di jalan-jalan itu, biar nantinya gak menyebabkan kemacetan lagi gitu ya.
0: Yes, ditertipin lagi gitu lah ya, biar lebih tertata gitu, teman Produa ya. Oke deh, teman Produa, jangan kemana-mana, kita masih ada satu info lagi ya.
1: Betul.
0: Tania ya. Tapi sebelum itu kita mau dulu ke single satu ini, ada Sal Priadi dengan Malang Suante Sayang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: itu memperdua buat kamu yang mungkin SIM-nya habis gitu ya,
1: mau memperpanjang
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Tapi lagi tanggal merah nih.
1: Betul.
0: Nah, ini dari pelayanan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM ya di Polresta Malang Kota. Ini tutup sementara teman perdua selama libur nasional dan cuti bersama hari kenaikan Yesus Kristus. Di mana penutupan layanan tersebut ini juga berlaku ya selama 2 hari, itu di tanggal hari ini 14 Mei sampai dengan 15 Mei besok. Di mana kebijakan ini diberlakukan ya untuk menyesuaikan kalender nasional yang udah ditetapkan pemerintah, sehingga bagi masyarakat yang berencana untuk mengurus perpanjangan SIM gitu ya teman perdua, ini diminta buat menyesuaikan lagi jadwal biar tidak melewati masa tenggang yang sudah ditentukan.
1: Betul banget teman perdua. Dan ini ada Kasatlantas Polresta Malang Kota AKP Rio Angga Prasetyo ini juga mengatakan nih bahwa pelayanan ini akan kembali dibuka khusus bagi pemohon perpanjangan SIM yang masa berlakunya habis saat libur ini teman perdua, dan kesempatan itu diberikan pada 16 Mei dan 18 Mei 2026 sebagai masa dispensasi bagi masyarakat nih. Jadi buat kamu yang lagi liburan ini bisa ditunda dulu sampai nanti di tanggal 16 dan 18 Mei gitu ya teman berdua. Dan Rio ini juga menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku khusus bagi pemegang SIM yang jatuh tempo pada masa libur nasional tersebut teman berdua, which is tanggal 14 hari ini dan besok ya teman berdua. Dan masyarakat ini juga diimbau untuk memanfaatkan tenggang waktu tersebut karena dispensasi hanya berlaku dalam 2 hari pelayanan yang telah ditentukan.
0: Yes, tapi kalau misalkan kamu tidak datang gitu ya buat nomor panjang SIM di tanggal tersebut, ini perpanjangannya udah gak bisa lagi dilakukan teman perdua karena emang keterlambatan di luar jadwal dispensasi. Ini bisa membuat pemohon harus mengikuti prosedur pembuatan SIM baru, jadi harus ngulang lagi tes SIM lagi,
1: lebih
0: gitu
1: ribet
0: ya.
1: Lagi ya.
0: Betul, jadi kamu wajib gitu ya menjalani seluruh tahapan dari awal lagi, termasuk registrasi dan ujian ulang sesuai dengan ketentuan gitu ya teman perdua.
1: Dan aturan tersebut ini mengacu pada ketentuan administrasi yang memangnya berlaku secara nasional gitu ya. Dan Satlantas Polresta Malang in Malang Kota ya teman perdua ini juga mengimbau untuk masyarakat agar enggak menunda pengurusan SIM hingga mendekati masa kadaluarsanya nanti. Dan Aryo ini juga berharap masyarakat ini bisa memperhatikan lagi nih untuk jadwal tersebut dan segera memanfaatkan kesempatan perpanjangan ini pada hari yang memang sudah ditentukan teman perdua. Dan dengan demikian gitu ya pemohon ini enggak perlu lagi nih mengulang proses dari awal hanya karena melewati batas waktu dispensasi itu.
0: Yes, bener banget. Jadi buat kamu mungkin yang enggak ingat gitu ya kapan SIM-nya habis, sekarang dicek dulu mendingan
1: daripada nanti telat malah ribet lagi ya.
0: Bener,
1: ngulang lagi dari awal,
0: tes lagi, aduh ngebayangin aja udah males gitu ya.
1: Bener banget, karena prosesnya juga panjang juga,
0: banget.
1: Banyak juga kan.
0: Yes, bener banget 92. Oke deh 90, jangan kemana-mana, nanti di jam 4 ya Tan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih sama sebuah band.
1: Betul.
0: Baru yang baru debut juga 92. Jadi kalau kamu penasaran siapakah band tersebut, pastiin aja kamu di sini gitu ya, di 89.2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua event teman terbaik kamu.
2: Ya selamat sore teman Pro 2 masih baik lagi ya barengan Dila.
3: Betul.
2: Sama Tania nih di sore hari ini. Nah kalau biasanya di sore hari ini kita programnya sore ceria.
3: Ceria. Ya, kan? Tapi kali ini berbeda nih, spesial banget.
2: Di hari ini segmennya ganti teman Pro 2 jadi Pro 2
3: artis.
2: Karena emang sekarang di studio Pro 2 ya udah kedatangan sebuah band pop baru teman Pro 2.
3: Fenomenal banget ini kayaknya ya.
2: Mereka yang asal dari Surabaya gitu ya. Ini ada 3 orang teman Pro 2.
3: Iya, dan kabarnya ini baru aja merilis single debut mereka nih ya, teman Pro 2. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya gitu ya ke mereka-mereka ini lebih lanjut tentang gimana sih lagu mereka ini, terus gimana awal mula terbentuk bandnya mungkin ya, terus rasanya debut di industri musik nih gimana sih kakak-kakak gitu ya. Jadi langsung aja kita sambut ini ada Ben Chata.
4: Halo.
3: Sangat terlalu bonding sekali.
2: Warna-warni gitu ya bajunya.
3: Betul.
2: Gimana? Oke, gimana kabarnya kakak-kakak dari Chata?
4: Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes.
3: Oh, luar biasa sekali. Ada jargon sekali. Sangat amat ini ya membangkitkan semangat tadi habis hujan-hujan gitu ya.
4: Biar enggak ngantuk.
3: Bener. Betul.
4: Malah kan hawanya ngantuk terus.
2: Dingin.
3: Apalagi di studio Pro 2 ini juga dingin banget ya.
4: Bener. Khawatir nanti turun salju. Saking dingin.
3: Iya, biasanya di sini turun salju sih dari itu, dari AC tersebut.
2: Oh, benar. Ada estrut biasanya gitu ya. Anyway, sebelum kita mulai ya, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman Pro 2 yang mungkin lagi stay tune.
4: Hai, kami dari Chata, saya Rocky sebagai drummer dan di sebelah kiri saya ini ada Bernard, vokalis dari Chata. Dan yang paling pojok ada Rusman, gitaris dan juga songwriter dari Chata Band.
3: Okay. Luar biasa sekali tiga kakak-kakak ini ya. Jadi sebagai newcomers nih, jadi lagi sibuk apa sih kakak-kakak akhir-akhir ini?
4: Ya sibuk promo tentunya, promo lagu-lagunya Chata dan
5: Tentunya kami sekarang karena ini adalah debut pertama kami ya, ya pastinya kita sedang sibuk memperkenalkan diri ke para penikmat musik, atau kalau kami menyebutnya penikmat musiknya Chata itu namanya Chataku gitu kan. Jadi kami sibuk di situ, cuman memang sekarang kami sudah mencicil untuk persiapan single berikutnya.
3: Oh, berarti memang udah planning ya ini.
5: Betul, sudah ada roadmapnya gitu.
3: Bisa di-spill gak sih kapan tuh nanti single
5: kedua?
3: Iya.
5: Tunggu aja.
3: Ini aja masih promo gitu.
5: Oh iya betul. Doakan aja lah ya.
4: Dekat-dekat ini tentu.
5: Iya.
3: Oke. Nanti datang lagi ke Pro 2 ya.
5: Pasti dong.
2: Oke deh. Sebelum kita bahas single terbarunya nih ya teman Pro 2, aku mau tanya-tanya dulu nih ya, awal mula gimana sih ceritanya kakak-kakak ini mulai kenal dunia musik gitu ya?
6: Ya sebenarnya kita itu terbentuk memang dari musisi ya. Iya, kita punya musik masing-masing awalnya. Lalu ya kebetulan ya ketemu, terus habis itu satu frekuensi, terus kita mau bikin karya bareng ya man ya. Jadi langsung aja kita jalan, kayak chemistry-nya kebentuk gitu aja. Gitu sih.
4: Kalau saya pribadi saya bermusik, kenal musik itu ya karena papa saya seorang musisi ya. Jadi akhirnya saya suka musik. Jadi dari kecil sampai saat ini bermusik.
3: Gitu. Turun temurun gitu ya nih bakat musiknya ya, ini. Gitu. Oke.
2: Okay. Kalau dari Kak Rusman nih, gimana nih?
5: Kalau saya pribadi musik itu sebenarnya bisa dibilang ada turunan juga dari orang tua, cuman bukan untuk profesional gitu kan. Kalau saya belajar pertama kali alat musik di udah waktu SD sih, udah berapa puluh tahun lalu ya, cuman ketahuan umurnya dong.
6: Aduh enggak sih, waktu itu masih muda gitu.
3: Baru-baru aja
6: kan. Baru-baru aja ya, gitu.
4: Padahal umurmu kan masih belasan.
5: Kok gitu? Itu fitnah sih gitu.
3: Kelihatan banget kok kalau masih belasan.
6: Kelihatan bohongnya.
5: Ya, jadi waktu udah masuk SD, kemudian cuman kalau untuk fokus benar-benar jadi kayak apa ya, side job saya gitu kan, karena saya menjadikan musik juga sebagai apa ya, pekerjaan juga, itu baru beberapa tahun terakhir ini, mungkin ya sekitar 10 tahun yang lalu lah gitu. Sebelumnya cuman sebagai hobi, cuma sekarang ya alhamdulillah saya dapat rezeki juga dari musik, makanya sekarang baru kemulai catat ini gitu.
2: Oke.
5: Okay.
2: Tapi Kak Rusman ini gitaris ya?
5: Yes, tukang genjreng Kak.
2: Oke. Okay. Dari dulu emang dari awal memulai itu emang alat musiknya itu gitar.
5: Enggak sih, kalau belajar awal malah ya keyboard sih, piano. Oh, ya. Cuman apa ya, enggak tahu lah, saya waktu kecil tuh mana kalau orang pegang gitar di situ kayaknya keren banget gitu kan. Jadinya ya udah, dan kayaknya fansnya juga banyak.
3: Iya sih, biasanya cewek-cewek kan suka gitaris gitu.
5: Iya biasanya.
4: Drum juga banyak.
3: Gak mau kalah ya.
6: Vokalis.
4: Drummer mana suaranya, teman Pro 2.
3: Nah ini minta dukungan ya.
6: Iya benar.
3: Oke, jadi awal mulanya memang atas dasar suka-suka sama musik gitu ya. Terus nanti waktu awal kali kok tiba-tiba langsung bertiga gitu, gimana? Awal
2: ketemunya di mana?
4: Ya awalnya kalau saya boleh cerita sedikit, jadi saya dan Rusman ini ketemu dalam proyek musik tentunya, dan akhirnya kok kami sehati gitu ya, ngobrol sehati dan butuh vokalis tentunya ya, Desember 2025
5: ya, tahun lalu.
4: Baru tahun lalu tapi bulan Desember, dan Januari kita memutuskan untuk mencari vokalis. Vokalis yang tentunya sesuai kriteria kami, dari suara dan juga kegantengannya gitu.
3: Oh itu ya, ada ininya apa?
4: Iya dong,
2: karena kayak visualnya.
4: Benar, kalau vokalis
3: untuk meng-attract lah ini fans-fans ini.
4: Karena kan dia yang dijual.
5: Apa aja tuh.
4: Iya. Nah, ketemulah Bernard dan kita mulai produksi di Januari itu sampai itu. Februari ya.
5: Yes, proses produksi.
4: Dan Februari langsung rilis ya.
5: Betul, kita rilis di Februari.
4: Februari itu. Rilis.
3: Oh, berarti cukup cepat juga ya.
4: Cepat, belum setahun ya tentunya.
5: Belum
4: setahun. Jadi masih
5: masih fresh from the oven.
3: Newborn.
2: Oke. Tapi kalau dari Kak Bernard sendiri, emang dari awal nyanyi aja atau sebenarnya bisa main alat musik?
6: Ya, kalau bisa sih bisa mainan musik kayak gitar itu bisa. Cuman memang lebih nyaman kalau nyanyi tanpa musik sih sementara ini.
5: Alat musik. Tanpa alat musik.
6: Tanpa alat musik benar. Kan kalau ditanya musik bisa gitar, bisa
5: akapela.
2: Akapela. Oke. Tapi kalau kita tanya gitu ya, tanya namanya adalah Cata gitu. Sebenarnya kenapa sih namanya tuh Cata?
6: Cata itu diambil dari bahasa Sanskerta ya.
2: Okay.
6: Itu artinya adalah perasaan atau hati. Dan visi kita bertiga ini inginnya menyampaikan lagu dengan lirik dan nadanya itu sampai kepada para pendengar gitu. Kalau bisa untuk menyentuh para pendengar, teman-teman RRI ini ya. Kalau sampai ke hati, bisanya sampai jatuh cinta juga sih biasanya mas ya.
5: Ya, harapan kita seperti itu ya.
2: Oke. Dari lagunya sendiri ya, juga cukup menarik teman Pro 2. Cata terus ada titiknya. Itu sebenarnya titik itu ada.
3: Ada enggak sih filosofinya
5: bukan
3: dari lagu?
5: Ada titik. Bukan
4: dong, lebih sebelah lagi sahabat kita.
5: Berapa sih Salpiadi teman kita juga.
2: Oke.
5: Gini, titik itu sebenarnya filosofinya adalah bisa kami artikan sebagai sebuah lambang penutup dalam kalimat kan. Jadi sama seperti lagu kami ya, single kami yang terbaru kemarin memulai lagi itu, kami ingin mengartikan bahwa kami punya kalimat-kalimat kami yang dulu gitu kan, lembaran-lembaran kami yang dulu, dan harus kami tutup dengan titik lebih dahulu jika kita mau memulai suatu kalimat yang baru. Nah akhirnya adalah titik di situ untuk menegaskan bahwa ya kita harus menutup dulu nih gitu kan, lembaran kita atau kalimat kita yang lama kalau kita ingin memulai kalimat yang baru, jadi seperti itu.
3: Oke, okay, jadi itu emang berfilosofi ya, nggak asal ada titik, yes, gitu, nggak asal estetik-estetikan gitu.
4: Betul, dan kalau saya boleh nambahin lagi sedikit, jadi Chata itu kan selain dari bahasa Sanskerta yang artinya hati dan juga perasaan, Chata juga merupakan catatan kata.
5: Betul, sebuah akronim gitu.
4: Makanya lirik kita itu kan termasuk catatan kata. Betul. Yang kita kasih nada dan titik itu. Jadi Chata ya udah titik itu mempertegas. Enggak ada lain, catatan kata yang untuk supaya bisa masuk ke hati para pendengar.
3: Betul. Oh, luar biasa sekali ya. Ternyata emang deep juga nih arti nama dari Chata ini sendiri, Chata titik gitu ya.
2: Tapi dibaca enggak titiknya?
5: Kalau dalam pelafalan ya kita cukup bilangnya teman-teman Chata.
2: Chata aja.
5: Ya. Kalau Chata titik,
3: Chata titik.
5: Enggak sih, ya kita cuma Chata aja.
2: Oke, okay, tapi Chata band ini termasuk ada label kah di belakangnya atau independen?
5: Kita sementara ini alhamdulillah masih independen ya. Okay. Kita kerjakan semuanya sendiri gitu kan. Cuman alhamdulillahnya sampai sejauh ini Chata dipertemukan dengan orang-orang baik gitu kan. Seperti teman-teman dari ya Pro 2 RR ini ya. Jadi kami bisa mempunyai wadah atau saluran untuk memperkenalkan karya kami ke teman-teman pendengar teman Pro 2 ya.
3: Betul.
5: Jadi ya alhamdulillah gitu, dan kami harap juga, kami selalu berdoa karena niat kami juga baik ya. Di awal kami ingin memulai lembaran baru, kami ingin berkarya, semoga kedepannya juga kami dipertemukan dengan orang-orang baik dan sefrekuensi.
3: Amin. Dan semakin besar lagi lah nama band Chata ini sendiri ya teman Pro 2. Tapi nanti kedepannya bakal ada mau join ke label gitu nggak? Rencananya
6: ya, kita gak menutup kemungkinan untuk hal itu ya. Mungkin suatu saat kita akan ditarik label juga ya Mas Ruki ya.
4: Ya kalau tawaran itu menarik dan kami rasa dengan pertimbangan yang matang.
5: Betul.
4: Oke, ya kenapa enggak gitu.
3: Oke, jadi emang enggak menutup kemungkinan gitu. Betul. Ya untuk nanti ke depannya bakal join label gitu.
2: Oke deh, dan kabarnya ya teman Pro 2 ini Chata baru aja merilis single perdananya, judulnya adalah Memulai Lagi. Jadi buat kamu nih yang penasaran gimana sih lagu dari Chata ini, langsung aja kita dengerin. Ini dia Chata dengan Memulai Lagi.

0: Memperdua baru aja kamu dengerin lagu mau mulai lagi gitu ya. Dari Cata teman Produa spesial buat kamu di sore hari
1: betul,
0: ini gitu ya.
1: Apalagi di sore apa sih kok belibet banget nih di sore-sore yang sendu ini gitu ya, habis hujan gitu. Ini malah ngantuk lagi gak sih kita?
0: Jangan dong, kita terus-terusan
1: karena kita
0: bareng,
1: ini
0: ya.
1: Nih udah menghadirkan langsung nih Cata di sini teman Produa.
0: Yes, dan fun fact-nya adalah lagu ini tuh dikomposeri dan ditulis gitu ya sama Kak Rusman teman Produa.
2: Yes.
0: Aku pas baca liriknya ya, aku juga sempat lihat video liriknya juga. Ini adalah lirik bagaikan nahkoda arungi segara.
2: Yes.
0: Nah itu pemilihan diksi yang menurut aku cukup unik ya, karena segara biasanya kan samudra gitu ya, lebih umum ya, betul. Nah ini kenapa Kak Rusman milih segara nih Kak?
2: Gini, kenapa saya pilih segara? Yang pertama pasti karena rimanya sama ya. Rimanya sama, tertengahnya juga gampang diingat. Kedua memang sekali lagi sama seperti Kak Dila tadi bilang ya. Karena memang malah jarang yang pakai gitu.
0: Betul.
2: Kan. Dan artinya pun menurut saya pribadi itu mewakili banget gitu loh. Ya kan, segara kan juga sama seperti lautan samudra yang luas gitu. Jadi ya itu pakai nakoda arung segara. Jadi kita itu benar-benar akan menghadapi kehidupan seperti sebuah segara atau samudra yang luas itu.
1: Keren banget. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, proses dari penulisan liriknya ini sendiri berapa lama sih Mas?
2: Kalau dari ini kan proses pembuatan lagu sendiri itu nggak lama, paling sampai satu jam gitu, paling berapa menit. Cuman memang pada perjalanannya kan waktu itu ada beberapa tadi ada penyesuaian diksi gitu kan, kata-kata yang mana yang kayak wah ini apa nih kurang cocok atau terlalu umum misalkan tadi kan, akhirnya aku switch gitu, aku ganti gitu sih. Kalau tapi nggak lama sih kalau penulisannya aja ya. Cuman kalau waktu itu kami di proses produksinya sih memang kalau total itu sekitar 2-3 minggu dari produksi lagu mentah sampai jadi siap publish gitu.
1: Okay. Oh, tapi cukup cepat juga loh ini ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke deh. Tapi kalau misalkan Kak Rusman sendiri emang hobi menulis kah?
2: Yes, dari SMA sih sebenarnya.
1: Okay. Oh, jadi suka menulis surat-surat gitu ya?
2: Sering. Ya biasa kan karena zaman saya SMA ketahuan umurnya.
0: Aduh,
2: lagi
0: cerita nih.
2: Iya, media kan kayak saya sekarang ya, dalam arti platform komunikasi segala macam aplikasi kan nggak kayak sekarang. Jadi waktu dulu itu saya juga ingat sering kirim salam ke radio-radio gitu kan. Terus ya, titip surat dari salah satu teman yang saya ya itulah ya kagumi, akhirnya saya titip surat di situ ya gitu-gitu. Jadi iya cukup sering dulu, dan memang bahkan saya dulu tuh ingat waktu SMA tuh sering apa ya dicengin sama teman-teman kayak ah koniku kok gombal gitu. Kayak dipikir cowok apa ya sensitif kayak gitu loh. Tapi memang dengan menulis itu apalagi diksi-diksi yang ya mungkin orang bilang puitis itu kayak ada kepuasan sendiri sih kalau saya sih.
3: Jago bikin puisi ya.
2: Iya dong.
3: Berarti dulu sekolahnya Tata Boga.
2: Otomotif, Pak.
1: Nyambung banget ya.
2: Iya. Makasih loh Kak Rofi.
0: Oke deh teman Produa, kebetulan kita dengerin kan lagu dari Cata lagi. Tapi sebenarnya buat teman Produa yang baru denger nih, makna lagu sebenarnya ini tentang apa sih, tentang apa Kak?
2: Makna lagunya kalau saya pribadi ya pasti ya karena lagu ini kan dari pengalaman saya pribadi, Pak. Jadi ya saya hanya

0: bercerita mencurahkan apa yang pernah saya alami dan juga harapan saya sebenarnya, dan sebagai pengingat juga lagu ini, lirik ini mungkin untuk saya pribadi nanti misalkan saya ada di fase yang jatuh down gitu kan, ketika saya dengar lagu ini lagi kayak saya akan teringat bahwa ya tetap semangat yuk gitu loh, jangan pernah menyerah untuk melakukan suatu hal yang baik gitu kan. Terus kalau saya pribadi juga memaknai lagu ini sebenarnya universal, maksudnya lagu ini bukan hanya untuk pasangan gitu kan, atau sahabat atau siapapun, tapi juga hubungan saya dengan Tuhan gitu. Saya kan kalau Kak Dila sama Tania bedah liriknya kan di situ kan, karena hadirmu ku mulai kembali, itu di situ itu kalau saya pribadi mengartikannya adalah kehadirannya ya kan, Allah atau Tuhan itu loh. Jadi kalau saya pribadi ya lagu ini cukup spiritualis gitu ya buat saya pribadi begitu.
1: Kalau buat Mas Bernard gimana nih?
2: Ya lagu ini buat saya sama aja sih, semua orang itu pasti pernah di fase jatuh, fase terluka juga pernah. Dan buat teman-teman juga, rasa jatuh dan sakit itu wajar. Di inti lagu ini adalah bagaimana kita menyikapi ketika kita jatuh. Bukan berarti kita untuk berhenti untuk selamanya atau tidak mencoba lagi. Dan kita di sini ingin menyampaikan bahwa kesempatan kedua itu selalu ada kok teman-teman. Mencoba lagi dan terus mencoba lagi, karena di dalam proses mencoba keberhasilannya itu tinggal tipis, jangan sampai menyerah gitu.
1: Luar biasa. Iya, gitu. Kalau untuk Mas Rogi sendiri punya pendapat sendiri atau disamakan aja?
3: Udah mikir gitu.
1: Iya.
4: Udah mikir karena bingung kehabisan kata-kata.
3: Udah dipanggil.
4: Enggak, jadi lagu ini relate banget buat saya. Saya sama sang pencipta, maksudnya pencipta lagu ya, menciptakan lagu ya, si Rusman itu sama-sama pernah mengalami gagal di musik. Jadi waktu masih muda, meskipun sekarang
5: masih muda.
4: Dulu habis SMA itu kan bermusik, berkarya, menang juara satu di Jawa Timur, ke Jakarta begini, terus ya gagal, terus ya nggak bisa sesuai ekspektasi ya, akhirnya berhenti, bandnya bubar, sempat berhenti berkarya. Nah akhirnya saya ya band-bandan biasalah untuk bekerja dan bekerja lain dan tidak berkarya, ketemu sama Rusman ini baru kan Desember, dan itu ada spirit lagi, sama musiknya juga sama, saya rasa oh ini oke nih. Sesuai sevisi misi, dan begitu dia menyerahkan lagu ini, saya baca liriknya, saya langsung termotivasi.
1: Oke. Karena udah ada relate tadi ya.
4: Betul. Jadi saya yakin bahwa kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Cuman bagaimana kita bersikap, kita mau berhenti atau kita mau terus lanjut. Nah kalau saya pribadi, ayo kita ada masalah ya kita lanjut. Pasti di setelah itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan buat kita.
1: Luar biasa sekali teman bro.
4: Makanya dua harus siap memulai lagi.
1: Yes. Nah itu dia, dengan semangat tentunya ya.
3: Tapi kalau misalkan kita mau memulai lagi, tentu kita harus berdamai gitu ya sama masa lalu.
4: Benar.
0: Setuju. Ya karena gini ya, setiap orang punya lembaran-lembaran lama dalam hidupnya ya. Dan pasti ada ups and downnya gitu loh. Kita pasti sehebat apapun kita gitu ya, mungkin kalau kecuali Rafathar mungkin ya,
1: ya yang udah enak gitu dari kecil
0: ya. Rafathar juga punya apa ya, kepiluannya sendiri, karena dia bingung ngabisin duit misalkan ya. Kak Rafathar ya, ya dia bingung gitu kan. Tapi dalam arti setiap manusia itu pasti punya fase di mana dia tuh ngerasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ngerasa kayak mungkin ya ngerasa hidup ini gak adil ya. Apalagi ya kita tahu ya, banyak berita di luar sana yang ya sangat memilukan gitu kan, dimana ya sebenarnya teman-teman yang lagi galau, putus asa atau apapun tuh, yuk jangan sampai berhenti dalam suatu keputusan untuk mengakhirnya semua secara instan gitu, apalagi gitu. Nah kebetulan lagu ini hadir, ya saya harap juga bisa sebagai teman dan penyemangat teman-teman semuanya ketika mendengarkan lagu ini, yuk resapi liriknya gitu loh. Saya tidak ingin mencoba untuk berpura-pura terlalu religius atau apa. Cuman saya yakin dan saya juga mengalami sendiri bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluar gitu loh.
1: Luar biasa. Betul. Terus mungkin ada gak sih tips-tips nih untuk teman Pro 2 mungkin sekarang nih lagi terpuruk banget, lagi apa tuh, lagi masa-masanya down banget. Ada gak sih tips-tips atau mungkin gimana sih cara untuk bisa nih berdamai dengan masa-masa yang lagi turun-turunnya ini?
4: Oke. Mungkin saya dulu bisa nambahin ya. Saya cuma mau ngasih statement mungkin bahwa setiap kita ini pasti kan mengalami namanya kegagalan ya.
1: Betul.
4: Namanya ujian. Nah, balik lagi kalau saya meyakini dulu kita masih kecil TK, SD kita selalu belajar ya. Mm-hmm. Belajar ketika kita mau ada ujian pasti kan terasa berat ya.
1: Betul. Nah, kalau pressure
4: kita,
1: banget.
4: Betul. Mm-hmm. Tapi ketika kita lulus, kita akan naik kelas. Mm-hmm. Begitu seterusnya. Bayangin ketika SD, TK, SMP, SMA, ujian enggak mungkin lebih mudah, pasti lebih sulit. Mm-hmm. Sampai bahkan mungkin kalau orang lulus kuliah, wah udah selesai nih. Enak. Kita udah hati-hati, kita masih ada ujian kehidupan nah, gitu loh, betul. Mm-hmm. Karena saya selalu ngomong hidup ini belajar. Jadi ketika kita bisa melewatinya, saya yakin kita punya Tuhan yang sudah mempersiapkan kita indah pada waktunya.
1: Amin.
4: Jadi jangan menyerah. Ingat itu ujian. Ketika kita diuji, kita bisa berhasil melewatinya, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik.
1: Luar biasa sekali.
2: Untuk teman-teman yang sekarang mungkin ngerasa terpuruk banget, jatuh banget, gak punya siapa-siapa, kalian cari orang yang kalian sayang. Maksudnya banyak orang yang sayang sama kalian ya. Mungkin ada orang tua kalian. Sejelek-jeleknya walaupun orang kalian gak ngerti kalian, mungkin ada teman-teman dekat kalian, sahabat kalian. Kalian tuh berharga tau gitu loh. Istilahnya jangan sampai kalian merasa bahwa ego kalian menguasai diri kalian sehingga kalian tidak merasa dicintai. Padahal kalian tuh benar-benar cintai bagi teman-teman kalian, bagi sahabat kalian, bagi orang tua kalian. Kalau kalian gak ada ya, mereka pasti kehilangan gitu kan. Dan di sini juga mungkin buat teman-teman, Cata itu juga bagian dari teman kalian gitu loh. Jangan lupa gitu, kita ada buat kalian gitu. Sehingga buat teman-teman jangan lagi ada berita seperti itu lagi ya, yang yang Cata harapkan ya.
0: Kalau boleh saya nambahkan sih ya, sekali lagi berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu kan. Memang ada masanya kita itu bisa berusaha untuk menyelesaikan masalah apapun ya. Kita beranggapan bahwa kita lah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Cuman saya pernah di satu titik, beberapa titik sih, beberapa fase, ternyata semua yang saya lakuin itu enggak membuahkan hasil gitu kan. Terlalu apa yang bisa saya lakukan? Ya berserah aja. Bahwa ya saya sebagai umat beragama, saya sudah berusaha semuanya, ternyata kayak jalan buntu gitu kan, enggak ada jalan. Cuman pada akhirnya penerimaan diri bahwa ya wis lah, saya ini adalah makhluk ya. Ya makhluk ciptaan gitu ya. Dan pencipta saya pasti tahu yang terbaik buat saya. Betul. Akhirnya ya sudahlah, saya serahkan semuanya, apapun yang terjadi, walaupun itu menurut saya buruk buat saya, ya sudah saya ikhlas, berusaha ikhlas gitu sih.
1: Okay. Iya pasti, karena yang diberi oleh Sang Maha Kuasa adalah yang terbaik gitu ya, untuk diri kita sendiri.
3: Dan aku juga nggak mungkin ngasih cobaan melampaui batas kita gitu.
0: Betul sekali, Kak. Pinter Kak Dila.
4: Dila semangat.
1: Yes. Aduh,
3: bisa aja ya. Tapi kalau kita balik lagi gitu ya, tentang proses dari pembuatan lagu yang punya makna sedalam ini gitu ya, ada gak sih Kak cerita unik atau proses selama rekaman mungkin, atau pas pembuatan video liriknya mungkin ada yang bisa dibagikan nih ke teman-teman berdua?
0: Fun fact-nya sih sebenarnya ya, tantangan kami kami untuk produksinya sih lebih ke pemilihan sound-soundnya sih. Pemilihan sound gitar, drum juga, terus penyesuaian vokalnya juga. Ya mungkin bisa diceritakan sama Mas Benat kalau soal vokalnya bagaimana.
2: Nah, kalau untuk vokalnya, tugas vokalis adalah menyampaikan rasa ya, seperti visinya Cata ya, perasaan atau hati, perasaan kita harus sampai. Dan di lagu ini ada tantangan yang baru, bahwa kita harus menyampaikan bukan lagu yang sedih, bukan lagu juga seperti lagu cinta, tapi menyampaikan ke teman-teman bahwa lagu ini membangun, perasaan itu sampai ke teman-teman. Itu tantangannya kita.
3: Oke, jadi menyampaikan dengan hati gitu ya, biar feelnya juga nyampe ke teman-teman.
1: Betul. Karena kalau misal kita lagi dengerin lagu, terus sang vokalisnya ini benar-benar bisa menyampaikan feelingnya gitu ya, di kita sebagai pendengarnya itu bisa juga merasakan gitu, mungkin bisa merasakan sedihnya, bisa merasakan senangnya,
0: emosinya
1: gitu. Betul.
3: Kalau rasa udah nangis aja gitu ya, sambil
0: dengerin lagu. Menurut Kak Dila sama Kak Tania sendiri gimana ketika setelah dengerin lagu kami, gimana perasaannya? Apakah ikut sedih atau malah semangat atau malah?
1: Sebenarnya 50-50 antara sedih dan juga kita harus ini sih, apa, kayak gak boleh lah terpuruk terus gitu
4: ya. Termotivasi ya.
1: Betul.
3: Jadi kita gak ngerasa sendiri kayak tadi gitu ya. Ada temennya kita nih.
4: Iya. Tania semangatku.
0: Ganti ya. Oke.
1: Biar adil.
0: Betul.
3: Bener ya. liriknya ini udah dirilis ya di YouTube.
0: Yes, bisa
3: lihat
0: di YouTube.
3: Tapi kalau buat MV, apakah ada rencana nih buat bikin musik video dari lagu Memulai Lagi?
4: Ya, pastinya akan ada MV.
3: Oke.
4: Okay. Karena ya kita, karena lagunya udah menurut kami lagu yang kami pikirkan, kami yang sajikan ke pendengar ini harus oke. Okay, mm-hmm. Jadi MV-nya juga harus oke. Okay.
0: Ya, semaksimal mungkin. Jadi semaksimal sekarang mungkin. Masih proses kita brainstorming sih.
4: Iya.
0: Ya, mohon doanya aja yang secepatnya supaya nanti waktu udah publish MV-nya itu bisa juga menggerakkan hati teman-teman yang melihat gitu.
3: Amin. Ya,
4: mungkin bisa dinikmati para pendengar yes, Cananku dan Pro 2.
0: Teman Pro 2. Gitu.
1: Okay. Nanti langsung aja ya kita bisa ke link live di YouTube.
3: Boleh. Kita bantu streaming.
0: Ya, yeah, boleh, boleh.
1: Kita share-share pasti nanti lewat Instagram gitu ya.
0: Yes, terima kasih.
3: Yes, dan kita mau masuk ke segmen selanjutnya ya, Tania.
1: Ini segmen yang seru banget nih kali ini.
3: Nah, ini ada game tahun berdua, jadi
1: ada game dulu.
0: Game dulu. Siap kakak. Wah, ini deg-degan game apa nih ya?
3: Gak usah.
1: Ini simple banget kok. Tentang sebenarnya kita akan menanyakan sesuatu, terus nanti kalian akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Waduh, gitu.
3: Oke, okay. Pertanyaan pertama langsung aja ya. Siapa di antara kakak Carta Band ini yang paling suka telat?
0: Oh.
3: Satu,
1: dua, tiga.
0: Berna.
1: Oh,
0: enggak
1: benar.
3: Oke, kita tahan dulu.
1: Kita tahan dulu ininya. Penjelasannya kita tahan dulu ini.
3: Benar. Pertanyaan kedua, Tania.
1: Ada siapa yang paling suka bikin kesalahan waktu manggung? Satu, dua, tiga.
0: Berna.
3: Berna lagi langganan ini.
1: Mungkin
3: kayaknya
1: sebagai
3: ya.
1: Vokalis kali ya.
4: Kayaknya Bernat aja yang jawab.
3: Oke, nanti aja kita kita hold dulu ya. Pertanyaan ketiga, siapa di antara kalian yang paling moody?
1: Oke, satu, dua, tiga.
4: Bernat lagi. Kadang-kadang Rusman juga sih.
0: Oh, iya.
1: Oke, ada dua nih. Terus yang pertanyaan berikutnya nih, siapa yang paling perfeksionis? Satu, dua, tiga.
4: Rusman.
1: Aduh, siapa nih?
0: Kok bisa?
1: Kok Kak Berna tidak menunjuk ya?
0: Ya, Kak Berna menunjuk, tapi dia sudah menunjukkan gesturnya kan. Tadi 2 lawan 1 kan, kalah dia.
3: Oke, okay. Yang terakhir ya, ini terakhir, yang kelima. Siapa di antara kalian yang paling suka ngilang di grup chat padahal lagi bahas hal yang penting?
1: Satu, dua, tiga.
0: Bernat.
1: Emang ini ya, Kak Bernat main karakter
0: iya
1: banget.
0: Iya, betul, betul.
3: Oke, okay, kita bahas satu persatu kali ya. Boleh.
0: Wah,
3: deh.
0: Ini ya, betul.
1: Jadi yang paling suka telat tadi Kak Bernat ya.
0: Benar-benar.
1: Gimana tuh, ada gak sih cerita-cerita yang ngaretnya ngaret banget gitu? Aduh, kayaknya seru banget nih cerita.
0: Biar beliau sendiri yang menjelaskan.
2: Iya, okay. Iya, iya. Jadi kan gini ya, kebetulan saya adalah vokalis dari Cata ya kan? Dan rumah saya di Surabaya. Dan seringkali kita memang titik kumpulnya di Sidoarjo gitu kan.
3: Oke.
2: Nah itu memang ya bukan beralasan tapi memang kesalahan saya sendiri. Memang jaraknya jauh dan saya tidak terlalu perhitungan tentang waktu ya begitu ya.
1: Oke. Okay. Okay. Jadi diterima nggak nih alasannya kakak-kakak?
2: Jarak itu menurut saya bukan ya. Saya enggak terima tuh ya. Ya.
1: Okay. Aduh, jadi, jangan bertengkar di sini ya tapi.
3: Enggak. Baru dimulai.
0: Enggak, bukan gini. Sebenarnya gini kalau aku namanya sedikit ya. Saya sebenarnya juga tidak menerima alasan itu. Cuman saya tahu, saya sudah berurusan dengan vokalis dari A sampai Z. Memang itu adalah penyakit utama.
3: Oh.
0: Mungkin teman Pro 2 di luar sana yang juga punya band ya Kak Roki ya. Dan punya vokalis kayaknya oh ya biasa kayak gitu.
4: Mungkin kalau menurut saya manajemen waktu yang harus dibenahi.
3: Jadi
4: it's okay lah, masih awal-awal. Okay lah. Tapi kalau terus-terusan ya nanti.
1: Aduh, aduh, jadi takut juga yang di sini.
4: Terima kasih buat game ini.
1: Jadi keluar semua.
0: Ya, jadi introspeksi diri ya.
4: Kayaknya ini bukan game deh, teguran.
1: Aduh, mohon maaf ya Kak Bernard.
0: Aman aja ya.
3: Oke, terus yang kedua tadi yang paling suka bikin kesalahan juga Kak Bernard lagi. Kesalahan apa sih yang dibikin Kak Bernard?
2: Ya, pengalaman itu gak pernah bohong ya. Mungkin saya paling muda dan pengalaman saya memang di antara teman-teman saya ini saya paling junior. Saya paling baru di sini kayak gitu. Ya itu aja sih sebenarnya, jam terbang dan pengalaman juga gitu.
1: Oke.
0: Ya betul, dan ya itulah Tapi sebagai tim memang sebenarnya itu bukan hanya bebannya Piana sendiri sih. Kita kan di sini teamwork gitu loh. Ya sebisa mungkin kalau kami kami bertiga ini, saya sama Sloki pun selalu motivasi dia gitu loh. Apa sih yang bisa kami bantu untuk bikin kamu lebih baik lagi gitu kan. Jangan cuma karena ada alasan kayak gitu tadi, misalkan kan aku kurang pengalaman mas, aku jangan gitu. Kalau bisa kita sama-sama belajar gitu loh. Karena catatan ini ya kita bertiga, bukan hanya Piana gitu.
1: Biar jalan-jalan bersama lah ya. Betul. Ini.
3: Oke, okay, next yang ketiga Tan.
1: Ada yang paling mudi tadi, ada jawabannya ada yang Kak Bernard, ada yang Kak Rusman nih. Gimana nih?
0: Saya mengakui sih saya itu mudi gitu. Cuman ya kalau saya pribadi, mudi saya masih bertanggung jawab gitu. Maksudnya kalaupun di panggung ada sesuatu atau mungkin produksi, waktu produksi pun ya namanya manusia ya kita ya gitu loh. Ya tetap lah ada naik turunnya mood, apalagi kalau lagi capek segala macam kan. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini mood saya masih terselamatkan dengan profesional. Oh aku kok jadi congkak ya. Tapi tidak ada tanggung jawab di situ. Ya kan bisa dikalifikasi pada teman-teman, bisa dikalifikasi. Gimana kalau kita?
4: Ya kalau di sini saya harus jaga gawang.
1: Oh, okay. Gitu.
4: Karena saya lihat kalau misalkan mudinya Rusman ini ya memang kalau misalkan terjadi sesuatu di panggung atau saat produksi atau apa, dan saya kalau sudah kelihatan gitu ya saya harus jaga gawang, saya harus ngadem-ngademin. Karena kalau saya juga ikut mudi di panggung hancur kan gitu.
0: Ada yang mengingatkan ya, harus ada yang mengingatkan.
4: Betul. Jadi nggak apa-apa. Cuman memang ya itu yang kan harus jujur kan. Gitu.
1: Jadi, untuk, gimana?
4: Ya ini untuk kebaikan Cata.
1: Oke, dan untuk Kak Bernard nih gimana nih klarifikasinya?
3: Waktu yang depan dipersilahkan.
2: Jujur, jadi seorang vokalis itu harus menjaga mood ya, terutama di saat manggung, dan itu berpengaruh sekali. Nah, ya itu tugas saya untuk merubah itu aja sih sebenarnya.
0: Ya lebih ke belajar sih.
2: Lebih ke belajar sih kita.
3: Saling belajar ya.
1: Betul.
3: Oke, terus yang keempat ini yang paling perfeksionis adalah.
0: Nah, itu. Ada yang menyangkal tadi sebenarnya. Benar.
2: Silakan dijawab Kak pertama.
1: Pak, boleh diceritakan nih.
4: Ya kalau saya bukan perfeksionis sih sebenarnya. Saya pengen yang terbaik, terbaik untuk Cata, untuk kita semua. Karena kan band karya itu berat bagi saya.
0: Betul.
4: Ketika kita membawakan karya
0: sendiri ya.
4: Kalau menurut saya kalau ada kurang, ada tidak mengasihkan, orang akan nggak mau ngelihat kita, nggak mau dengerin kita. Apa sih wong karya bagus aja bisa dicemooh gitu loh sama orang, apalagi karya jelek kan gitu. Ya maksudnya bukan jelek, nggak maksimal gitu. Nah makanya saya sebisa mungkin mempersiapkan supaya maksimal. Toh sudah dipersiapkan aja kadang-kadang masih meleset.
1: Ada yang miss pasti.
4: Betul.
1: Ya.
4: Betul. Jadi ya harus dipersiapkan dengan baik itu. Cuma aja sih.
0: Ini sih nambahin sih kalau Kak Rocky sendiri di catatannya, alhamdulillah katakanlah mungkin memang leadernya karena dari usia ya. Oh enggak sih. Karena dari pro ini ya. Pengalaman.
4: Maksudmu aku tua.
0: Dari jam terbang pengalaman yang paling katakanlah paling tinggi di atas dari kami kan. Jadi ya beliau ini sebagai itu tadi reminder gitu loh. Soal perfeksionis pun tapi beliau pun selama ini Ya Mas Rocky ini caranya pun ketika mengingatkan atau memberikan masukan itu juga dengan cara yang baik gitu loh. Bukan yang seorang diktator yang bagaimana harus marah-marah, enggak. Cuman enggak, gitu. Memang ada masanya kita pun sebagai manusia kan kadang butuh teguran toh. Ya untuk saya sendiri pun ya harus kayak sering diingatkan gitu loh. Bukan berarti kita di sini merasa lebih jago dari satu sama lain, enggak. Cuma balik lagi karena kebersamaan ini kita harus belajar bareng, kita harus maju bareng. Karena benar saya setuju dengan Kak Rocky tadi bilang, membawakan karya sendiri itu beban moralnya buat saya pribadi itu jauh lebih besar daripada saya sebagai pemain session atau event atau cafe gitu kan. Karena ya saya membawakan lagu saya sendiri gitu. Dan apalagi saya bikinnya lagu ini dengan apa ya bisa dibilang emosional yang sangat-sangat dalam gitu. Karena ini juga sebuah refleksi pengalaman saya kan gitu loh. Jangan sampai lagu yang saya ciptakan sendiri bareng teman-teman ini di panggung ataupun kita sebagai suguhan performer kan. Kita di panggung itu bukan hanya sebagai artis atau apa, kita seorang performer. Jadi di situ kita harus punya standar minimum gitu loh. Nah, itu Mas Rocky tugasnya sebagai bukan wasit ya, pelatih. Ya, coach. Kayak kalau di pinggir lapangan bola itu mesti marah-marah.
4: coach Kutahi.
1: Nyambung.
4: Ada umur kan.
2: Kalau saya sih nganggapnya jadi abang banget ya.
0: Iya, sama abang kita lah ya.
3: Oke deh. Terus yang terakhir nih teman 22 yang paling suka ngilang di grup chat padahal lagi bahas hal yang penting ini Kak Berna.
1: Mungkin bisa klarifikasi
0: langsung
1: sekarang.
0: Ya, langsung bisa ya.
3: Langsung aja.
0: Terlalu sibuk mungkin dia.
2: Ya kan saya menyatakan saya salah.
1: Udah enggak bisa lagi ini membela diri.
0: Enggak ada excuse ya. Soalnya gini, kadang kan ya kita kan namanya band enggak bisa ketemu tiap menit tiap waktu kan, karena kita punya kesibukan masing-masing, prioritas masing-masing. Tapi ada beberapa momen kita tuh harus diskusi hal yang urgent nih. Nah, dia itu enggak okay lah kalau namanya apalagi di grup WhatsApp atau apa ya gitu kan. Kita enggak mengharuskan juga harus balas saat itu juga gitu karena kita juga enggak tahu yang bersangkutan lagi ngapain. Masalahnya dia berjam-jam itu enggak ada kabar gitu ya. Telepon enggak bisa kayak ya hari ini hilang tayo apa sih. Ada saya sampai khawatir loh, bukannya sebagai apa soker gitu tapi hari enggak apa-apa tah. Enggak kenapa-napa sampai saya telepon Mas Rafi, hari enggak apa-apa tah Mas.
4: Dan akhirnya saya telepon temannya.
1: Sampai
0: segitunya loh. Betul.
4: Tolong gedoran kamar.
0: Tolong ya gitu loh. Apakah dia ini saking galaunya gitu mengunci diri di kamar tuh gimana kita enggak tahu ya.
2: Ya hobi saya selain bernyanyi tidur ya,
3: Mama Bu. Nah,
4: ternyata udah dijawab kan sama yang bersangkutan. Ya itulah ya.
1: Sibuknya sibuk ini ya, beristirahat.
3: Recharge energi.
4: Recharge. Tapi begini, apapun itu dari kita, menurut saya ya band ini kan pasti punya karakter masing-masing unik. Makanya bagaimana dengan berbagai macam karakter ini bisa jadi satu kesatuan visi misi yang baik kan gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa. Yang penting kita masih mau berjuang dan berusaha yang baik. Go ahead gitu loh.
0: Betul.
4: Lanjutin gitu. Yang susah kan kalau dia udah punya karakter yang kurang baik, dikasih tahu nggak bisa, dan nggak mau. Kalau Bernard ini ada peningkatan menurut saya.
0: Mas, ditraktir apa Mas sama Bang?
4: Ya aku ngomong gini biar ditraktir.
2: Nomor rekeningmu berapa Mas?
1: Langsung ditransfer ya nanti.
4: Gitu.
0: Iya, iya betul.
4: Ya inilah uniknya Cata.
3: Betul. Jadi masing-masing karakter ada di
0: saling melengkapi.
1: Jadi unik ya Cata ini akhirnya.
3: Mungkin sambil bisa mempersiapkan alat musiknya.
0: Oh, siap.
3: Berapa pertanyaan terakhir? Kedepannya mau eksplor genre yang seperti apa nih? Apakah sama atau mau mencoba hal baru nih?
0: Genre nih, ini sebenarnya apa ya? Kita kan juga baru menolorkan satu single ya. Walaupun kita juga punya calon single kedua kami yang bakal rilis sebentar lagi. Cuman kalau genre sih tetap kami pengennya tetap stick ini ya ke genre kami yang bukan pertama ya. Ya dua lagu ini sih, based on dua lagu ini. Maksudnya kalaupun kami nanti pengen eksplor gitu kan, nggak akan jauh-jauh gitu karena ya kami sebagai as a band itu pengen punya jati diri kan gitu kan. Karena ya apalagi di industri musik sekarang gitu loh, kalau kita gak punya jati diri ya orang pasti alah podoai karo liani, sama aja sama dengan yang lainnya, buat apa gitu kan. Nah itu sih kalau genre tetap kita induknya di pop ya guys,
2: bentar pop,
0: di pop. Cuman kalau untuk mungkin nanti arrangement atau apa gitu kan, ya pasti nanti kita tetap explore. Kita gak mau jadi sesuatu yang biasa gitu sebenarnya, cuman takarannya seperti apa lah nanti. Nanti kita akan cari tahu gitu kan, gitu sih.
3: Oke, sambil jalan ya di eksplor lagi.
0: Jalanin aja dulu kan.
2: Gandeng aja.
1: Itu quotes dari orang yang suka berpuisi ya, dari masa-masa sekolah ya.
3: Dari Kak Rusman.
4: Kelihatan kan? Makanya dia yang paling banyak nyiptain lagu di
3: Kata. Oke. Terus buat Cata-Cata hari ini nih, buat teman Pro 2 yang lagi dengar.
1: Buat Cata-Cata.
2: Cata-cata hari ini, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tetap request lagu kita di Pro 2 RRI.
3: Asik. Jadi Kak Rocky, mungkin ada mau menambahkan cata-cata hari ini kah?
4: Cata-cata hari ini tetap berdoa dan berusaha untuk setiap kita gitu. Jadi balik lagi, setiap manusia punya masalah. Tapi percayalah, ketika kita terus berjuang, berdoa dan berusaha, pasti akan indah pada waktunya.
0: Amin, amin, amin, amin.
4: Dan terima kasih buat RRI Pro 2, buat
0: Kak Dila dan Tania.
4: Thank you, dan buat teman-teman Pro 2.
0: Betul.
4: Ya, request lagunya kita
0: yes
4: di radio kesayangan Pro 2. Yeah.
1: Betul. Nanti kita puterin setiap hari ya di
0: layar. Oh, saya tadi loh ya. Saya nanti streaming loh ya. Walaupun Sidoarjo Surabaya bisa denger loh.
1: Nanti aku selip-selipin.
0: Alright.
3: Masukin ke playlist. Yeah. Jadi enggak harus
0: Iya sebenarnya saya sudah tidak bisa bercata-cata gitu kan? Karena sudah diwakilkan semua. Cuman ya tetap balik lagi ya hanya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan teman-teman Pro 2 kalau ya apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu, jangan pernah patah arang, jangan pernah putus asa gitu. Yakinlah dimanapun kalian berada itu pasti ada orang yang sayang sama kalian gitu loh. Kalau mungkin belum ada bisa langsung DM Cata ya.
2: Cata benar.
0: Di cata.band ya di Instagram, YouTube ataupun TikTok ya.
2: Benar. Cata.band cata.band.
0: Barangkali pengen curhat gitu kan
3: Mas. Boleh.
0: Boleh.
1: Bakal dibalas gak tapi?
0: Dibalas ya, karena adminnya gak butuh.
3: Jadi adminnya tidur.
0: Ya tapi dia sambil tidur bisa balas gak?
4: Malah, karena gini, malah kalau mau curhat kali aja bisa jadi lirik buat Cat.
0: Karena gini-gini kami ada ini sih kayak semacam apa ya,
2: keinginan ya.
0: Yes, ada wishlist. Nanti kita bakal kumpul sama teman-teman Cataku gitu kan, kita hiring karya kita. Dan juga sebenarnya kita pengen interaksi dua arah gitu loh. Maksudnya kita share lirik dan mungkin bisa dibedah sama teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya input nih, mungkin kata apa tulisan-tulisan atau mungkin puisi-puisi atau mungkin curhatan-curhatan hati yang enggak bisa kesampaian gitu kan ke orang lain, boleh di-share ke kita gitu. Nanti kita sebisa mungkin nih bisa merangkai itu jadi sebuah lagu. Nah, itu adalah lagu dari karya teman-teman semua gitu.
1: Oh, oke.
0: Catatan kata.
2: Catatan kata.
0: Kami kan catat sebenarnya catatan kata. Okay.
1: Jadi mungkin bisa jadi inspirasi gitu ya, curhatan-curhatan kita.
0: Betul.
3: Oke, okay. Mungkin terakhir kita tutup pertemuan hari ini gitu ya dengan live perform dari Cata Band Teman Pro 2 yang abis ini mau memulai lagu,
2: memulai lagi
3: menyanyikan lagu, memulai lagi gitu ya. Boleh langsung dapat dipersilahkan.

0: dari Catabin teman produa yang baca lagunya adalah Memulai Lagi, Memulai Lagi gitu ya.
1: Memulai Lagi.
0: Jadi terima kasih buat Catabin yang udah mampir.
2: Thank you
0: ya.
2: Buat produa,
1: teman-teman
2: thank you
1: produa juga.
2: Yes.
1: Buat Tania
2: dan Dila, Kak Dila ya.
1: Dan produa
2: yes.
1: F. Ya, FM
2: sukses selalu ya.
0: Benar, jangan lupa buat di stream di seluruh digital streaming platform ya.
2: Betul.
0: Lagunya sama request di Pro 2 RRI Malang biar lagu dari Kak Cataben ini bisa masuk ke top 20.
2: Amin, amin.
1: Jangan lupa teman-teman Pro 2 semuanya ya, request.
0: Request. Terima kasih Kak.
3: Terima kasih
2: selalu.
3: Banyak.
2: Terima kasih ya.
1: Teman-teman Pro 2 semangatku.
2: Teman-teman Pro 2 semangatku.
0: Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Kita juga masih bakal nemenin kalian ya sampai di jam 7 malam nanti.
3: Betul.
0: Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Al-Aqsa memiliki luas komplek 14,4 hektar, termasuk di dalamnya Masjid Qubbatuz Zahroh dan Masjid Jami Al-Qibli atau disebut juga Jami Al-Aqsa. Masjid Qubbatuz Zahroh atau Dome of the Rock berkubah kuning dan Masjid Jami Al-Qibli atau yang disebut dengan Jami Al-Aqsa berkubah hitam. Lalu, manakah yang disebut Masjid Al-Aqsa? Di sini banyak sekali terjadi kekeliruan ketika disebut Masjid Al-Aqsa. Banyak orang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bangunan yang ada di sana. Ada yang mengatakan Masjid Al-Aqsa adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu. Pendapat-pendapat yang ada tersebut seakan saling berbenturan, dan ada yang mengatakan pencitraan Qubbatuz Zahroh atau Dome of the Rock, bangunan dengan kubah berwarna kuning sebagai Masjid Al-Aqsa, adalah konspirasi Yahudi agar umat Islam tidak mengenal Masjid Al-Aqsa. Pendapat yang lain insya Allah lebih tepat adalah Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak merupakan nama bagi seluruh daerah yang dipagari, yang di dalamnya terdapat Qubbatuz Zahroh, Al-Jami Al-Qibli atau inti dari Masjid Al-Aqsa, dan Musola Al-Marwani.

0: kubah emas bukanlah dibangun oleh Yahudi, namun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah pada era kekhalifahan Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Kita 52 masih bareng sama Dila dan juga Tania ya di
1: di sore ceria kali ini teman produa,
0: dan lagi-lagi
1: ya, hujan lagi.
0: Hujan lagi teman produa. Kan tadi udah sempat reda padahal ya,
1: iya, tapi udah sempat terang tadi.
0: Benar, ternyata di
1: sore hari ini tiba-tiba langsung diguyur hujan lagi teman produa.
0: Ya, jadi hati-hati aja buat kamu ya yang mungkin lagi mobil nih di jalan OTW pulang atau mungkin baru aja mau nongkrong gitu.
1: Apalagi
0: ya.
1: Apalagi emang weekend kan. Bener. Udah masuk long weekend, biasanya udah ada plan-plan nongki-nongki nih.
0: Bener, udah pada calling-calling teman-temannya gitu.
1: Info-info
0: ya. Info-info gitu ya. Ada di jalan teman pro 2 buat kamu yang naik motor bawa jas hujan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Lama pakai sendal aja deh kayaknya ya,
1: biar gak masuk angin gitu ya. Kalau pakai sepatu terus kaos kakinya juga basah gitu, masuk angin sih besok.
0: Nanti juga lama ngeringinnya ya.
1: Betul. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya teman bro 2. Jangan ngebut-ngebut, udah diperkirakan aja kecepatan berkendaranya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Alon-alon asal kelakon gitu. Tapi juga jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan di belakang tuh kayak sebel.
1: Udah di bel, di klakson-klakson gitu.
0: Lama banget gitu ya. Tapi buat kamu yang mungkin menggunakan mobil gitu ya juga, pelan-pelan aja, karena kalau kamu cepat
1: nanti
0: apa ya,
1: ini ya nyiprat. Airnya yang menggenang ini bisa ke kanan dan ke kiri kali
0: ini. Nanti pengendara yang lain gitu ya. Jadi sama-sama kita saling menjaga gitu ya.
1: Betul.
0: Teman pro 2. Oke deh, nanti kita juga bakal hadirkan beberapa informasi menarik lainnya buat kamu teman pro 2 di sore hari ini. Tapi buat semakin ini ya, mendramatisir suasana
1: hujan ini ya.
0: Benar. Ini aku ada sebuah lagu dari Arsi Widianto sama Ziva Magnolia, judulnya adalah Hujan. Enjoy, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Kita mau berdua masih di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu ya. Di sore hari ini masih bareng sama Dila dan juga Tania.
1: Jadi as we can see ya, semua kita tahu kalau misalnya ini lagi long weekend.
0: Long
1: gitu
0: banget
1: ya.
0: Dari hari Kamis.
1: Iya, lagi dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aduh. Enak banget lagi. Tapi kadang ini gak sih, yang kemarin kan ada cuman Senin, Selasa, Rabu ya.
0: Bener.
1: Itu ada gak sih dari kamu-kamu atau Pro 2 yang akhirnya memboloskan diri gitu ya,
0: sekalian ya.
1: Iya, biar satu minggu gitu.
0: X-Men ya liburnya. Aduh, itu enak banget sih.
1: Jadi Malang sendiri ini biasanya jadi salah satu destinasi wisata yang pastinya didatengin sama orang-orang gitu ya waktu liburan.
0: Betul, apalagi long weekend kayak hari ini teman Pro 2, dimana volume kendaraan di 4 ruas di Kota Malang ya, ini kabarnya akan diprediksi meningkat pada hari libur panjang pekan ini teman Pro 2. Dan salah satunya ini ada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blimbing. Terus ada juga di Jalan Borobudur ya, Kecamatan Blimbing juga. Ada Jalan Basuki Rahmat dan juga Jalan Merdeka. Ini juga diprediksi akan terjadi peningkatan arus lalu lintas nih teman Pro 2. Jadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang ya, Wijaya Saleh Putra, ini sebagai langkah antisipasi, pihaknya bakal menggunakan sistem digital nih teman Pro 2.
1: Jadi sistem digitalnya itu menggunakan aplikasi pemantauan arus lalu lintas dengan mengandalkan CCTV nih teman Pro 2. Jadi memang bisa memberikan data secara real time gitu ya. Dan Jaya ini juga menyebut penggunaan sistem digital ini juga cukup efektif gitu untuk mempercepat respon petugas di tengah keterbatasan jumlah personel. Jadi kalau di titik-titik tersebut muncul tadi yang udah di jalan Basuki Rahmat, Jalan Merdeka, terus ada di Jalan Ahmad Yani gitu ya, terutama itu kalau misal di titik-titik tersebut ini muncul kemacetan, pihaknya ini bisa langsung mengirim petugas untuk melakukan penanganan gitu ya teman Pro 2. Dan Jalan Ahmad Yani ini yang akan menjadi salah satu titik yang diwaspadai teman Pro 2. Jadi sebab itu merupakan jalur utama kendaraan dari arah gerbang tol Singosari menuju Kota Malang.
0: Ya, sementara itu di Jalan Borobudur ya teman Pro 2, ini diprediksi akan ramai juga karena emang jadi kawasan dengan banyak kafe.
1: Betul.
0: Dan merupakan akses penghubung gitu ya menuju Jalan Soekarno-Hatta atau Suhat hingga ke arah Batu nih teman Pro 2. Dan titik lainnya di Jalan Basuki Rahmat ini, ruas di sana juga diperkirakan akan meningkat ya teman Pro 2, karena emang jadi salah satu destinasi wisata favorit orang-orang.
1: Betul. Jadi kalau di Jalan Merdeka sendiri kan di sana ada alun-alun gitu ya. Jadi pastinya ini bakal menjadi magnet nih bagi wisatawan maupun warga lokal yang akan menghabiskan waktu dengan keluarganya, karena mungkin di long weekend ini baru sempat gitu ya untuk family time. Karena kan kalau weekday biasanya kerja, orang tuanya kerja, terus anak-anaknya juga sekolah. Jadi di long weekend inilah untuk family time gitu ya. Dan akhirnya ditanya untuk terkait rekayasa lalu lintas ini teman Pro 2, dirinya ini menyebut belum ada rencana khusus gitu ya, dan di sub ini akan berkoordinasi dengan kepolisian jika memang nantinya akan diperlukan rekayasa.
0: Yes, dan mengingat ini liburnya juga cukup panjang ya teman Pro 2, dari pihak Disub juga tidak belum sampai memerlukan pengaturan khusus.
1: Betul.
0: Dimana mereka memprediksi adanya penurunan arus kendaraan dibandingkan libur panjang sebelumnya, karena emang di minggu ini teman Pro 2 bersamaan dengan musim haji juga gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi walaupun begitu, Disub tetap akan melakukan pemantauan kendaraan secara penuh.
1: Betul. Dan buat kamu nih yang lagi jalan-jalan di Malang gitu ya, mungkin bisa ngeplan dulu kali ya mau kemana-kemananya gitu.
0: Betul.
1: Mungkin kalau misal ada jalan alternatif gitu, mungkin bisa lewat jalan alternatif aja daripada nanti kejebak macet-macetan. Udah
0: bener,
1: pasti sih kejebak macet
0: ya.
1: Apalagi nanti ke arah Batu tuh pasti
0: itu
1: macet
0: pasti
1: banget.
0: Titiknya di situ teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu bisa mengatasinya dengan berangkat lebih pagi.
1: Iya,
0: mungkin ya. Lagi
1: biasanya kan ini kan apa, berangkatnya buat besok gitu.
0: Bener, itu bisa tuh. Jadi berangkat sekarang buat besok.
1: Iya.
0: Jadi masih ada spend waktu banyak ya.
1: Ini
0: buat
1: terlalu rajin untuk liburan ya.
0: Bener, sangat terlalu ngeplan gitu ya. Biar liburan kamu juga berakhir dengan memori yang baik gitu ya.
1: Ya.
0: Kayak lagu Silon 7 satu ini teman Pro 2, ada memori baik buat kamu spesial di sore hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman berdua, masih bareng sama Dila dan juga Tania ya di sore kali ini. Dan seperti biasa ya Tan, di jam 18:13 ini waktunya musik aktif teman berdua, sebuah kolaborasi antara Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Dimana di sore hari ini kita mau memutarkan sebuah lagu ya dari Palu, Sulawesi Tengah. Judulnya adalah Tunjuri Peti, karya Amin Abdullah teman berdua. Dimana lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang nih yang lagi gundah atas ketidakpastian cita dan cinta. Dan lagu ini juga menceritakan ya tentang seorang yang gundah, dimana Tunjuri Peti ini sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kaili yang berdomisili di Pulau Sulawesi Tengah teman pro 2.
2: Benar banget teman pro 2. Dan nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak ini bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas, karena hanya untuk bermain gitu ya. Dan oleh Amin Abdullah ini sendiri, keseluruhan nyanyian anak tersebut akan dijadikan chorus pada lagu. Dan kata Tunjuri Peti ini menjadi identitas lagu atau hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali teman pro 2.
1: Buat kamu yang penasaran ya, gimana sih lagu Tunjuri Peti dari Amin Abdullah ini ya, langsung aja kita puterin. Ini dia spesial buat kamu teman pro 2.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan ikebana.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: for the day. Itu Mam Berdua, barusan kita puterin lagu dari BTS ya.
1: Betul, dari Swim.
0: Ya, Swim. Dalam mengenal BTS nih, teman Berdua. Ini ada info terbaru ya, katanya BTS ini bakal mengisi acara halftime show pada final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di MetLife Stadium ya, Amerika Serikat, di tanggal 19 Juli 2026 nanti bersama dengan Madonna dan juga Shakira nih, teman Berdua.
1: Keren banget. Dan ini juga pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia gitu ya, ada pertunjukan halftime show di laga final. Jadi ada vokalis Coldplay, Chris Martin, ini yang dipercaya sebagai kurator pertunjukan ini, teman Berdua.
0: Yes.
1: Jadi halftime show ini diadopsi dari hiburan yang biasa disuguhkan pada Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat gitu ya, yang memang jadi tuan rumah pada ajang kali ini, teman Pro 2.
0: Ya, ini juga bakal jadi momen bersejarah gitu ya, di Piala Dunia FIFA, teman Pro 2, dan sebuah pertunjukan yang layak banget nih untuk ajang olahraga terbesar di dunia, di mana durasi pertunjukannya ini masih belum diumumkan ya dari FIFA sendiri. Dan karena hal ini juga memicu nih kekhawatiran soal panjangnya jeda di babak pertama, karena pada halftime show final FIFA Club World Cup tahun kemarin nih di stadion yang sama, durasi jeda ini sudah melampaui regulasi, yaitu 15 menit gitu ya, teman Pro 2. Dan pertunjukan ini nantinya akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif yang berupaya untuk mengumpulkan dana sehingga hingga besarnya ada di 100 juta US dollar ya, untuk anak-anak di seluruh dunia selama pesta bola 4 tahunan ini berlangsung.
1: Bener banget. Dan sebelumnya juga ada Shakira yang juga sempat berperan dalam lagu tema Piala Dunia di 2010 yang sangat amat ikonik ya, teman Pro 2, yang berjudul Waka Waka. Dan ya, ini juga sempat tampil di halftime show final Copa America di 2024 yang digelar di Miami waktu itu. Dan ia juga akan mengisi lagu tema Piala Dunia di tahun ini lagi, teman Pro 2, dan di tahun ini berjudulnya Die Die. Dan dalam video singkat berdurasi 67 detik yang direkam di Stadion Maracana di Brasil, ia ini tampil membawa trionda bola resmi Piala Dunia 2026 dan ditemani para penari berbusana warna tim-tim peserta Piala Dunia kali ini gitu ya, teman Pro 2.
0: Yes, dan Piala Dunia nanti di tahun ini ya akan berlangsung di 3 negara, teman Pro 2, yaitu di Amerika Serikat, di Kanada, sama di Meksiko. Untuk acaranya sendiri dimulai di tanggal 11 Juni dan merupakan Piala Dunia dengan format terbesar dalam sejarah yang melibatkan sebanyak 48 tim ya, teman Pro 2. Jadi gak sabar ya,
1: iya,
0: pengen nonton.
1: Nantikan aja lah ini dari halftime show yang bakal ada BTS juga.
0: Betul.
1: Terus ada Shakira yang kali ini mengisi lagi nih lagu tema Piala Dunia di 2026 ini.
0: Bener
1: ya.
0: Benar banget. Jadi mungkin kalau buat cowok-cowok gitu nontonnya bolanya, kita nonton pengisi
1: acaranya
0: aja.
1: Kita nonton show-nya.
0: Iya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Ya teman berdua gak kerasa ya, udah mau jam 7 malam aja.
1: Betul, tadi kita juga udah nemenin kamu semua dari di jam 3 sore ya teman Pro 2.
0: Benar, tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol seru juga bareng Cata Band.
1: Betul, ya, sangat amat seru sih.
0: Benar, seru banget. Jangan lupa streaming lagunya ya teman Pro 2.
1: Benar, jadi kita juga udah membawakan informasi-informasi juga banyak banget ya dari tadi sore teman Pro 2.
0: Yes, dan waktunya kita buat pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2.
1: Betul.
0: Nanti di jam 7 malam ya bakal ada Vira Putri yang bakal nemenin kamu di jaga malam nanti.
1: Betul.
0: Teman Pro 2, so Dila pamit undur diri.
1: Tania juga pamit undur diri.
0: See you again next time teman Pro 2, and bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Happy long weekend.
1: Iya betul. 2.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, pemerintah Kota Malang optimistis mampu kembali meraih penghargaan Adipura pada tahun 2026. Saat ini seluruh persyaratan penilaian disebut telah dipenuhi dan tinggal memperkuat kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah tangga. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan secara teknis dan sarana pendukung persiapan Pemkot Malang telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Namun partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah masih menjadi perhatian utama. Menurut Wahyu, penguatan edukasi dan kesadaran warga sangat penting karena pemilahan sampah dari sumber menjadi salah satu indikator utama penilaian Adipura. Ditegaskan, jika masyarakat aktif melakukan pemilahan sampah, maka poin penilaian Kota Malang akan semakin meningkat. Ia optimis dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat kembali membawa pulang penghargaan Adipura pada tahun depan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Batu mematangkan persiapan menghadapi lonjakan wisatawan saat long weekend bulan Mei 2026. Persiapan dilakukan mulai dari infrastruktur hingga pelayanan di destinasi wisata dan akomodasi. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan arahan kesiapan telah disampaikan langsung oleh PLT Wali Kota Batu dalam beberapa kesempatan. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh sektor pendukung pariwisata siap melayani wisatawan secara optimal. Dinas Pariwisata Kota Batu juga mulai melakukan monitoring langsung ke sejumlah lokasi wisata dan penginapan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tempat wisata siap menyambut peningkatan kunjungan selama libur panjang berlangsung. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di Jaga Malam kali ini ya. Edisi kami 14 Mei 2026 aka The Long Weekend kali ini teman Pro 2 ya. Ketemu lagi sama Long Weekend, hari-hari Long Weekend gitu ya. Seneng banget nih pastinya buat kamu yang bisa merasakan Long Weekend kali ini gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau aku mah apa itu long weekend, harus kerja.
1: Kok ada santun selembut itu?
0: Ya, aku bakal menemani kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 malam dengan berbagai informasi-informasi menarik gitu ya. Dan juga ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di malam hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo Mampro 2, masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik, teman Pro 2 datang dari Nmix nih, yang resmi membuka era baru dengan mini album kelima mereka bertajuk Heavy Serenade yang dirilis di tanggal 11 Mei kemarin. KBG ini juga menjadi langkah lanjutan gitu ya dari Nmix sendiri setelah kesuksesan album Blue Valentine di tahun lalu yang sempat mendominasi chart streaming Korea Selatan dan membawa pulang berbagai trofi ini. Kalau misalkan Blue Valentine ini banyak menggambarkan pasang surut soal cinta dan kehilangan gitu ya, di album Heavy Serenade sendiri justru dibangun sebagai perjalanan emosional tentang cinta yang semakin kuat dan mendalam seiring waktu. Nuansa cinta dalam album ini udah mulai dibangun sejak lagu pre-release, yaitu ada Crescendo, lalu berkembang melalui title track Heavy Serenade yang menekankan besarnya kekuatan perasaan tersebut. Tema itu kemudian berlanjut gitu ya dalam lagu I'd Serve It. Ada single Different Girl dan juga Superior, dan sebelum ditutup dengan Loud, lagu bernuansa deklarasi cinta yang ditulis sepenuhnya oleh Lily, teman Pro 2. Sementara itu ada Bay juga ikut berkontribusi dalam penulisan single Different Girl dan juga Superior gitu ya. Di tengah persiapan melanjutkan tour dunia episode 1 Zero Frontier yang bakal digelar di Asia mulai bulan Juni mendatang, Nmix masih terus membawa momentum global mereka setelah tampil di festival besar seperti di Sao Paulo Carnival dan juga di Vina Del Mar Festival pada awal tahun ini. Look, I'm gonna make this simple for you.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Teman terbaik.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro2 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik teman Pro2 datang dari Hype ya. Karena Hype barengan sama Gavin Records resmi memperkenalkan girl group global terbaru mereka, yaitu Saint 16 yang dijadwalkan bakal debut di tanggal 20 Mei mendatang nih. Grup beranggotakan ada 4 member ini terdiri dari Emily dari Amerika Serikat, lalu ada Samara dari Brazil, Lexi dari Swedia, dan juga Sakura dari Jepang. Sebelum debut resmi, mereka lebih dulu membawakan single perdana, yaitu ada Party Before the Party gitu ya, secara live dalam sebuah siaran televisi di Jepang. Album debut mereka yaitu Shining Star, bukan Shining Shimmering Splendid gitu ya teman Pro2. Ini juga bakal dirilis pada hari yang sama dengan debut grup tersebut. Saint 16 sendiri menjadi proyek kolaborasi kedua antara Hype dan juga Gavin setelah pembentukan Cat's Eye gitu ya di tahun 2024. Grup ini dibentuk melalui program audisi World Scout The Final Piece, termasuk ada Sakura yang terpilih dari lebih dari 14.000 peserta asal Jepang teman Pro2. Berbeda dari format K-pop tradisional yang biasanya berpusat di Korea Selatan gitu ya, Saint 16 dirancang sebagai grup dengan representasi global yang lebih luas lewat keberagaman bahasa dan juga latar budaya para membernya nih. Hype juga menjelaskan bahwa nama Saint 16 memadukan citra kuat dan juga karismatik dari kata Saint dan sisi lembut dan juga elegan dari 16 teman Pro2. Bersamaan dengan pengumuman grup baru tersebut gitu ya, Hype juga memperkenalkan visi perusahaan terbaru mereka yang kini semakin menekankan perpaduan musik dan juga teknologi nih. Perusahaan yang menyatakan ingin berkembang menjadi platform hiburan global berbasis musik dan teknologi, sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih imersif buat para penggemar melalui layanan dan juga konten mereka. Strategi ini merupakan bagian dari arahan baru Hype 2O gitu ya, yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2024 dengan fokus utama mereka yaitu pada bisnis musik, platform dan juga teknologi untuk memperluas pengalaman fandom secara global.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Ya, teman-teman, masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini gitu ya. Dan spesial di malam hari ini pukul 20 lebih 10 kali ini, teman-teman, aku gak sendirian, asik. Aku nih temen, udah ada suaranya, udah ada spoiler aja teman-teman gitu ya. Aku ditemenin oleh teman kita dari UMM FM gitu ya, ada Kana.
1: Ini panggilan ke teman-teman Produa ini apa nih, Kak?
0: Teman Produa.
1: Teman Produa. Oke. Okay. Mm-hmm. Halo teman-teman Produa, aku Kana.
0: Yeay. Kana gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Kalau Kakak gimana nih?
0: Alhamdulillah ada sariawan kanan kiri tapi enggak apa-apa.
1: Udah lama, Kak?
0: Apa?
1: Udah
0: sariawannya 2-3 harian lah ya. Udah diobatin tapi enggak kempes-kempes, masih sebuah pertanyaan gitu ya. Karena
1: sakit banget enggak sih, Kak?
0: Bener, apalagi kita enggak bisa ngunyah-ngunyah gitu kan. Iya. Agak mengganggu sih sebenarnya tapi enggak apa-apa.
1: Oke.
0: Tapi benar karena kamu jurusan apa nih di UMM?
1: Aku jurusan psikologi, Kak.
0: Oh, semester?
1: Semester 4.
0: Semester di mana orang-orang udah pada mulai bingung nih ya. Yes. Kayaknya aku salah jurusan deh.
1: Waduh.
0: Kebanyakan sih kayak gitu ya.
1: Kebanyakan, tapi aku pas semester 1 sih, Kak, kalau kebingungan itu.
0: Oh ya? Tapi kok beda? Kenapa tuh? Kok tiba-tiba bingung di semester satunya?
1: Mau gimana lagi ya, Kak? Kalau udah dijalanin, ya jalanin aja gitu ya. Kali kita berhentikan di tengah jalan gitu ya.
0: Betul. Tapi kan kalau misalkan kamu merasa kebingungan di semester satu, kamu bisa nih merasa kayaknya enggak deh bisa pindah atau gimana gitu. Kenapa apa yang buat kamu memutuskan untuk terus di psikologi aja?
1: Selain apa ya, Kak, waktu itu aku ada juga pilihan cadangan itu psikologi gitu. Jadi pilihan pertamanya kedokteran gitu. Ya udah sih, nggak jauh-jauh banget gitu kataku. Ya udah jalanin aja gitu.
0: Oke. Karena emang masuknya di situ ya. Jadi ya udahlah ya, alhamdulillah, syukurin aja gitu ya, teman Pro 2. Tapi karena BTW kamu asli mana?
1: Aku asli Padang, Kak.
0: Oh. Kalau bahasa Padang, gimana kabarmu tuh gimana sih?
1: Gimana kabarmu, Mbak? Mbak, gimana ya kalau bilangnya?
0: Saya nggak tahu, saya.
1: Gimana, Mbak? Kabar kamu hari ini, gitu loh.
0: Kamu emang biasanya kalau nanya kabar kayak gimana?
1: Kalau aku, Mbak, kabar kini, gitu.
0: Mbak, kabar kini.
1: Iya, Mbak, kabar kini. Misalnya sama kakak, Mbak, kabar kini Vira, gitu-gitu.
0: Mbak, kabar kini. Apa sih? Mbak Akaba gini karena
1: kini.
0: Mbak Akaba kini karena kini karena.
1: Iya.
0: Gemes banget, lucu banget. Ya tapi kamu pernah homesick enggak sih? Karena kan kamu jauh banget nih di Padang gitu ya.
1: Jujur, pasti pernah dong, Kak, homesick itu. Pasti pernah homesick, apalagi jauh dari, sumpah, itu jauh banget, Kak. Udah kayak transit 2 kali gitu loh, Kak, di bandara.
0: Iya, jadi gitu. Kamu dari Padang ke Jakarta, habis Jakarta ke Surabaya.
1: Ya.
0: Dari Surabaya, biasanya kamu naik bis apa naik kereta ke sini?
1: Kalau aku naik bis sih, Kak.
0: Naik bis, iya sih, karena itu lebih enak gitu ya.
1: Iya, lebih enak.
0: Cuma langsung tinggal duduk aja, langsung udah nyampe
1: ya, gitu. Iya, selain itu juga dikasih makan gitu.
0: Benar sih. Oh, itu pasti capek banget sih ya.
1: Capek banget, Kak. Apalagi 12 jam kalau dari Jakarta ya, Kak. Tapi aku biasanya dari Jakarta ke sini naik bisnya gitu.
0: Oh iya. Kan udah ada tuh ya, yang banyak banget tuh pilihannya gitu ya.
1: Banyak banget.
0: Seru banget nih. Tapi aku tuh juga jujur ya, sebenarnya aku tuh pingin banget liburan ke Padang.
1: Iya, Kak, pergi harus pergi sih kataku.
0: Iya kan, aku tuh pingin. Aku tuh memang suka banget nasi Padang. Nah, aku tuh pingin banget nyobain nasi Padang langsung di Padangnya. Tapi menurut kamu orang Padang gitu ya, apakah nasi Padang di Kota Malang ini ada yang rasanya itu mirip banget sama yang ada di Padang asli?
1: Kalau mirip banget gitu, ada sih, Kak, tapi gak banget-banget gitu.
0: Oh, itu di mana nih? Bisa spill enggak?
1: Boleh spill nih.
0: Boleh.
1: Aku tuh kayak di Payakumbu, ada rumah makan Payakumbu gitu. Kata orang sih enak, tapi aku jujur belum pernah coba. Aku pernahnya coba di Bundo Kandung.
0: Bundo Kandung.
1: Yes.
0: Di mana itu Bundo
1: itu
0: Kandung?
1: Itu dekat apa ya namanya itu? Aduh, gimana? Apa ya namanya?
0: Apa nih di mana
1: Suhat, di dekat Suhat gitu loh.
0: Oh, ini Suhat di depan sini. Ya, di dekatnya apa namanya? Pesawat.
1: Iya. Tugu pesawat itu.
2: Kok pesawat?
0: Ada kan pesawat itu? Tugu pesawat.
1: Oh iya iya iya. Nah,
0: kemana?
1: Iya iya itu.
0: Kemana nih?
1: Jujur lupa-lupa ingat gitu.
0: Oh jadi di sekitaran sini ada. Kenapa aku sebagai manusia yang tinggal di candi panggung ini tidak tahu ternyata ada makanan enak gitu? Oh, jadi rasanya hampir-hampir mirip gitu.
1: Hampir
0: ya?
1: Hampir mirip.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi makin penasaran nih, karena aku juga kepo. Karena kan aku emang juga suka banget nih sama payung buah gitu kan. Rasanya tuh beda. Jujur, beda. Rendangnya tuh lebih pedas.
1: Ya kalau ciri khas Minang sih kak, yang Minang ya, itu pedas gitu.
0: Bener, nah kan tuh pertama kali tuh aku nyobain rendang rasanya pedas gitu kan. Okay. Nah jadi aku kepo rasanya kalau misalkan di Padang gitu kayak gimana.
1: Iya harus sih kak. Di sana tuh kayak kita tuh disediain banyak kayak lauk-lauk gitu loh kak di mejanya, di atas mejanya. Nanti kalau bayarnya sesuai yang kita ambil gitu.
0: Oke, kayak ya pada apa namanya rumah makan Padang biasa
1: ya,
0: gitu
1: rumah
0: ya.
1: Makan
0: nanti makan apa aja nanti dicatat langsung kayak iya bayarnya segini. Terus iya. Kayak tiba-tiba wow.
1: Tapi kakak pernah nyobain sate Padang nggak?
0: Jujur belum.
1: Waduh, harus cobain sih sate Padang kataku.
0: Oh ya? Karena apa tuh? Kenapa aku harus nyobain sate Padang?
1: Karena apa ya? Enak aja gitu. Gimana ya bilangnya?
0: Apa tuh? Apa yang bikin sate Padang itu enak menurut Kana?
1: Karena aku suka pedas ya kak. Kadang ada sate itu yang pedas warna merah, warna hijau gitu. Tapi kalau di sini kan aku pernah lihat yang ada kacangnya gitu kak.
0: Oh ya? Oh, ada modifannya. Soalnya kan ya, di sini warga-warga Jawa Timur ini kan memang suka banget. Sate ada ini sambal kacangnya juga ya, gitu kan kacangnya. Oh boleh nih, boleh dicoba.
1: Harus cobain kak, teman Pro 2 juga harus cobain.
0: Oke, okay. Boleh banget dicobain teman Pro 2 gitu ya. Ya tapi kamu sendiri, karena kalau misalkan di Malang sendiri udah pernah jalan-jalan kemana aja?
1: Kalau aku sih kak, yang pastinya ke Kayu Tangan dong.
0: Benar, Kayu Tangan. Itu adalah pusat pariwisata kayaknya.
1: Paling
0: ya.
1: Banget.
0: Mana-mana
1: itu Kayu Tangan sih kak, Kayu Tangan, alun-alun Batu, cari makanan-makanan gitu loh kak, seafood, paling suka banget aku itu. Tapi aku jujur kak mau ke Bromo, tapi belum sempat sampai sekarang.
0: Oh masih tenang, kamu masih semester 4 ya. Jadi masih ada waktu gitu ya. Kalau kamu kalau kita ngomongin tentang Kayu Tangan, kamu suka Kayu Tangan itu apanya? Apa yang kamu suka dari Kayu Tangan itu?
1: Foto booth-nya sih kak.
0: Oke.
1: Kayak ada kenang-kenangan yang gitu.
0: Benar-benar. Udah banyak banget gitu kan ya, tempat-tempat foto booth di sana ya. Gitu ya. Selain foto booth apa aja?
1: Apa ya? Makanan?
0: Makanan, ya makanan di sana kan banyak.
1: Iya banyak banget.
0: Apa tuh biasanya yang kamu pilih lah kalau misalkan aku mau ke Kayu Tangan, aku mau nyobain ini.
1: Mie ayam Depot itu kak.
0: Mie ayam Depot itu sebelah mana ya?
1: Itu yang kayak di sebelah, gimana ya? Kan tengah nih, terus nanti masuk ke dalam gitu loh dikit.
0: Oh, I see.
1: Depot Kayu Tangan namanya gitu kayaknya.
0: Oh di situ, jadi makan mie ayamnya di situ di Depot kayak gitu. Kamu kayaknya masih belum tahu ada kopitiam enak di sana.
1: Di mana tuh kak?
0: Aduh,
1: spill.
0: Akan aku spill gitu
1: apa
0: ya.
1: Apa tuh?
0: Tapi habis ini kita dengarkan dulu lagu. Kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Rahim Laude dengan Pergilah Kasih, karena kita ngomongin tentang pergi-pergian gitu ya, pariwisata teman Pro 2. Enjoy.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontaheksasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata

0: Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang pariwisata, gitu ya, especially sekarang udah long weekend gitu ya.
1: Yes, benar banget.
0: Kira-kira kamu Kana, kamu biasanya melewati long weekend ini kamu ngapain aja?
1: Jujur aku pergi jalan-jalan sih kak.
0: Oh ya? Healing. Kamu biasanya pergi healing kemana?
1: Jujur di Padang.
0: Pulang kampung.
1: Iya, benar banget. Kok gak tahu bahasanya?
0: Ya, saya kan penonton Pras Teguh ya. Jadi sedikit-sedikit tahu gitu. Jadi pulang kampung kalau mau kalau misalkan lagi apa long weekend gitu. Biasanya kamu kalau di Padang, kamu jalan-jalan kemana?
1: Aku ke Alahan Panjang namanya.
0: Oh, Alahan Panjang itu apa nih?
1: Alahan Panjang tuh kata orang ya kak, itu tuh kayak sama kayak Swiss-nya Sumbar gitu.
0: Oh, jadi dingin.
1: Dingin, pasti.
0: Oh, dingin terus banyak apa namanya, pegunungan-pegunungan.
1: Iya, pegunungan, gitu. Air gitu.
0: Oh.
1: Sejuk banget sih tempatnya situ kak.
0: Apakah dinginan sana apa Malang menurut kamu?
1: Kalau dipikir-pikir balance sih kak, sama gitu.
0: Oh ya?
1: Tapi dinginan... Kalau dinginan airnya dinginan di sana kataku.
0: Oh,
1: Alahan
0: ya,
1: Panjang.
0: Karena di sana gunung gitu ya.
1: Gunung.
0: Jadi mirip-mirip kayak di Toraja mungkin ya.
1: Yes. Kayak ala-ala Eropa gitu loh, Kak.
0: Benar. Jadi kalau di sana selalu pakai jaket.
1: Iya, dingin banget.
0: Sama kayak ini dong berarti yang ada di Bandung di Dieng.
1: Ya, sama kayak itu.
0: Sama-sama kayak gitu. Oh, jadi menarik teman Pro 2 gitu ya. Oh, mungkin kalau di Malang sendiri sama kayak di Bromo.
1: Iya, di Bromo.
0: Oh, itulah kenapa kamu pingin banget nih.
1: Yes,
0: jalan-jalan ke Bromo gitu ya. Ih, yes sih, seru banget. Tapi kalau misalkan long weekend sekarang, kamu udah kemana aja?
1: Aku jujur tidur aja.
0: Tidur aja gak apa-apa gitu. Sambil beres-beres kos gitu ya. Cuci-cuci baju.
1: Rajin banget ya kak.
0: Benar. Biasanya kan gitu ya kalau anak-anak kos. Kalau enggak ini pada hunting foto-foto.
1: Iya, hunting foto-foto. Pasti itu foto ya.
0: Foto, apalagi cewek kan. Kita pasti kayak, kesini bagus kayaknya gitu.
1: Foto booth tadi.
0: Selain foto booth, jalan-jalan juga tuh biasanya gitu kan. Ke daerah-daerah Batu. Banyak banget yang ada tempat bunga-bunga.
1: Iya, Jatim Park, Kak.
0: Ke Jatim Park juga gitu. Kamu udah ke Jatim Park mana aja?
1: Aku 2 sama 3.
0: Udah sama tiga, yang satu belum.
1: Yang satu belum.
0: Kamu harus datang sih kalau kayak satu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena di yang ke satu itu selain kita belajar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia gitu ya. Kita juga bisa main roller coaster.
1: Oh iya, roller coaster. Wih, seru banget sih.
0: Nah,
1: seru banget.
0: Kalau yang di Jatim Park 2 kan cuma nontonin hewan-hewan gemas gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Gemas.
0: Sama juga lumayan sih kita jalan gitu ya. Ada 4.000 langkah mungkin.
1: Mungkin, wow. Kakak hitung ya.
0: Ya sebenarnya enggak sih, cuman kayak rasanya tuh kayak panjang banget gitu kan.
1: Panjang banget.
0: Jalannya juga naik gitu.
1: Ya naik, turun.
0: Naik, turun gitu.
1: Udah kayak puncak gunung.
0: Bener. Ini bisa jadi latihan kayaknya gitu ya. Sebelum kita naik-naik ke puncak gunung gitu.
1: Iya. Gunung banget ya kak.
0: Gunung banget nih kan. Okay. Tapi aku juga lama banget nih gak ke Jatim Park, jujur.
1: Jujur.
0: Iya, aku lama banget karena udah kerja. Jadi kayak enggak ada waktunya gitu.
1: Sekali-sekali healing dong, Kak.
0: Iya sih, sekali-sekali
1: merefresh otaknya gitu.
0: Benar. Kudu banget sih.
1: Yes.
0: Harus banget sih kita nge-refresh otak gitu ya, biar badan kita juga gerak juga kan. Kita melihat yang hijau-hijau lagi.
1: Hijau. Rumput dong, Kak.
0: Rumput. Pohon nih banyak nih, depan hijau-hijau gitu kan banyak.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya. Tapi jujur aku tuh udah lama banget enggak liburan gitu.
1: Kayak kerja gitu ya, Kak.
0: Benar.
1: Coba keluh kesah Kakak. Gimana
0: kalau
1: nih?
0: Kesah aku.
1: Cerita dong.
0: Boleh tapi nanti aja.
1: Iya, nanti
0: gitu
1: aja.
0: Ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang pariwisata, kamu pernah jalan-jalan kemana nih selain di Padang dan juga di Malang? Mungkin kamu pernah jalan-jalan kemana dan pengalaman itu bikin kamu tuh kayak sulit banget untuk melupakannya.
1: Apa ya?
0: Kalau bingung aku dulu deh.
1: Kakak dulu deh. Oh,
0: iya, sambil kamu mikir ya.
1: Iya, aku lagi mikir nih. Jujur banyak banget.
0: Oh, banyak. Oke, dipilih-pilih dulu okay. Satu gitu ya. Uh-uh. Kalau aku jujur waktu aku balik ke Sulawesi.
1: Sulawesi.
0: Iya.
1: Ada keluarga tak Kak di sana? Sulawesi.
0: Ada.
1: Oh, ada. Iya.

0: Ah,
1: Seru
0: jadi
1: banget.
0: ke Sulawesi waktu itu dan ke Toraja. Kita jalan-jalan aja ke Toraja. Itu cantik banget.
1: Wah.
0: Kayak Toraja yang aku nggak pernah membayangkan Toraja ternyata secantik itu gitu loh. Dengan
1: seru-seru banget.
0: Iya, tapi ada culture shocknya. Mungkin karena aku dari Palopo gitu ya.
1: Iya.
0: Jalan naik ke gunungnya itu Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Kalau misalkan kita orang Malang mau ke Pujon gitu ya, kan memang melewati jalan gunung yang berliku-liku kayak gitu kan. Itu menurutku tuh kayak masih easy peasy, gampang banget. Kalau dibandingkan ke yang mau ke Toraja itu, karena dia tikungannya itu tajam banget dan di bawah tuh langsung jurang.
1: Waduh.
0: Dan itu tuh rasanya kayak, kukira kayak aku biasa nih, karena aku ke Pujon aja, ke sana-sana, Pak Anji sana, aku masih bisa. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Aku mabok juga. Gitu.
1: Mabok.
0: Aku mabok.
1: Kayak, di mobil.
0: Bener.
1: Oh.
0: Jadi aku mabuk banget di perjalanan, di jalan likaliku yang ada di apa namanya di gunung ini gitu kan. Tapi kayak perjalanan itu worth banget dengan apa yang aku lihat di Toraja itu, dengan semua kebudayaan yang baru banget buat aku gitu kan, rumah-rumahnya gitu kan, dan juga makamnya itu yang paling ikonik gitu kan. Kayak aku melihat ada peti mati orang yang sudah lama banget gitu, yang pakai kayu.
1: Iya.
0: Itu udah lapuk sih, tapi kayak dia masih kokoh tuh nggak sih?
1: Oh, pernah kakak lihat langsung gitu?
0: Iya. Kan memang ada di pinggir-pinggir gunungnya gitu kan. Ya memang itu tempatnya nggak apa? Tempatnya masih satu makam gitu kan. Cuman tuh kayak aneh banget tuh, kayak pengalaman baru banget. Ternyata kayak agak serem juga ya.
1: Iya serem. Gitu. Apalagi kalau lewat malam nggak sih kak, takut?
0: Kayaknya kalau itu
1: udah
0: kayaknya kalau itu nggak usah ditanya deh. Iya, tapi itu ternyata mereka tuh punya boneka yang menyerupai orang yang sudah meninggal ini gitu, dan ditaruh di dalam kayak satu cave, satu gua gitu, tapi kita masih bisa lihat. Dan itu rasanya itu kayak aneh banget karena itu dam, tempatnya itu kayak dam. Dam itu apa ya? Lembab.
1: Lembab
0: kayak gitu kan. Terus kayak rasanya aneh sekali, kayak dingin gitu.
1: Oh, kakak pegang ta?
0: Enggak. Jadi kita kan jalan masuk ke dalam guanya, dan itu rasanya tuh kayak lembab
1: itu. Oh, suasananya, kondisinya.
0: Suasananya gitu. Okay. Mungkin karena ada bambu juga gitu ya di depannya gitu, bambu yang tinggi sekali. Rasanya tuh kayak agak aneh nih, tapi ya udahlah, cuma nengok aja, saya nggak main-main gimana gitu rasanya.
1: Pengalaman, pengalaman ya kayak
0: pengalaman kayak gitu, itu pengalaman yang nggak bakal aku bisa lupakan sih. Kalau kamu?
1: Kalau pengalamanku jujur waktu itu ke Bogor sih kak. Bogor. Jadi aku nyampe di taman apa namanya tuh kak? Di Bogor itu taman.
0: Taman apa nih? Aku juga nggak tahu.
1: Taman itu loh kak. Taman.
0: Taman TMII bukan?
1: Yes, taman mini.
0: Oh iya benar.
1: Iya itu. Jadi di sana tuh aku kehujanan. Datang sana hujan gitu. Jadi nggak bisa main apapun yang ada di sana gitu.
0: Oh ya sayang banget.
1: Ih sayang banget kak. Terus setelah itu lama banget berhenti hujannya, serius lama banget.
0: Oh ya?
1: Iya lama banget. Jadi aku tuh juga jadi aduh kayak bad mood gitu loh jadinya kak. Terus ujung-ujungnya udah berhenti nih, baru pergi kemana-kemana gitu, naik yang ada tinggi apa namanya tuh, apa namanya kak?
0: Bukan roller coaster.
1: Bukan, kayak gantungan, sepeda gantung.
0: Oh sepeda gantung.
1: Iya sepeda gantung. Jujur itu takut banget, apalagi lihat ke bawah langsung kayak rasanya.
0: Kenapa kamu kalau takut ketinggian memilih naik itu, kenapa?
1: Tapi aku penasaran kak, penasaran gimana rasanya gitu.
0: Tapi itu bayar nggak sih kalau naik sepeda gantungnya tuh? Apa udah satu tiket sama ini?
1: Beda.
0: Oh.
1: Jadi satu gitu kak. Bayar lagi kalau mau naik lagi, bayar lagi gitu.
0: Oh, enggak satu tiket gitu.
1: Bukan.
0: Ya. Ya, sayang banget.
1: Sayang
0: padahal
1: banget.
0: Bisa nih kalau misalkan satu tiket semua gitu kan.
1: Iya, pasti udah kecobain semua itu.
0: Nah, benar. Tapi kalau ngomongin TMII, aku juga pernah naik ini. Aku agak lupa nih namanya.
1: Apa tuh?
0: Jadi kita kalau ngelihat ke bawah, itu tuh kayak ada miniaturnya TMII juga.
1: Oh.
0: Miniatur. Apa miniatur TMI apa miniatur Indonesia ya? Aku agak hazy gitu ya ingatan. Karena itu aku udah SD.
1: Oh, lama banget.
0: Lama banget.
1: Berarti kakak pada ke Bogor juga dong?
0: Pernah. Cuman cuman kayaknya aku enggak seberapa ingat. Okay. Kayak ya udah datang aja, aku nggak tahu ini di mana gitu. Cuman aku ingat, oh ya udah aku pernah ke TMII, ke ini juga, ke Keong Emas.
1: Oh iya iya. Tapi kalau aku Keong Emas itu kayak bioskop gitu loh kak.
0: Iya iya. Iya. Seingatku tuh kayak gitu juga. Cuman aku bingung kenapa aku masuk situ waktu itu. Cuman ingatanku tuh kayak, oh iya ada kayak Keong Emas gede gitu. Aku nggak tahu juga aku nonton apa di situ, aku lupa. Tapi kalau kita ngomongin tentang liburan gitu ya teman Pro 2, nggak bakal habisnya gitu ya. Apalagi buat kamu yang sekarang lagi menikmati long weekend gitu ya, entah kamu di rumah aja gitu ya, atau mungkin kamu ada yang memutuskan untuk pergi jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Entah itu keliling Malang aja ataupun mau coba-coba ke Surabaya mungkin gitu kan, mau kuliner ataupun mau jalan-jalan ke mall-mall yang ada di Surabaya gitu kan. Atau mungkin kamu mau nyobain ke Banyuwangi kemana gitu kan. Masih waktunya masih lutut lah gitu ya.
1: Naik pantai ya kayak.
0: Naik kereta juga langsung bus gitu aja tuh Mampro 2 ya. Dan kamu jangan kemana-mana, masih di Jaga Malam gitu ya, barengan sama Kana dari UMMFM gitu ya. Kita masih bakal ngobrolin tentang liburan-liburan kita yang gak bakal kita lupakan teman Pro 2. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yang nomor 2 masih barengan sama Vira dan juga Kana ya, gitu ya. Iya, banget. Dan kita juga udah ngobrol-ngobrol banyak gitu waktu off air.
1: Secret.
0: Benar, tapi kita masih tetap ngomongin tentang pariwisata gitu ya. Pariwisata. Especially karena itu kan dari Padang gitu. Nah, aku sendiri juga mau jalan-jalan ke Padang dan aku tadi tuh sempat nanyain rekomendasi liburan di Padang itu di mana aja. Nah, mumpung ada warlocknya teman Pro 2, kita langsung tanyakan saja. Oke, okay. Gitu.
1: Langsung nih kak.
0: Langsung. Oke,
1: okay. Aku ada di Lembah Harau kak.
0: Lembah Harau.
1: Iya, Lembah Harau.
0: Apa tuh?
1: Jadi Lembah Harau itu kayak air terjun yang ada di pinggir jalan gitu.
0: Air terjun yang di pinggir jalan?
1: Kakak harus lihat sih. Yes. Air terjunnya itu ada di pinggir jalan. Jadi kalau lewat di mobil kayak sejuk gitu loh kalau lewat sana.
0: Oh, ini emang air terjunnya tinggi?
1: Tinggi. Jadi kayak di atas itu nanti ada pemandian-pemandian gitu, tapi nggak di airnya itu, ada juga kolam-kolamnya gitu loh.
0: Oh, I see. Wah, itu pasti bakal seru banget.
1: Seru
0: itu,
1: banget.
0: Lembah Harau ini.
1: Lembah Harau.
0: Ada di dataran tinggi kah atau kayak biasa tempat biasa
1: dataran
0: aja?
1: Dataran tinggi kak.
0: Kalau di dataran tinggi. Kalau kita melewati Lembah Harau ini, kita mau kemana? Dari mana ke mana?
1: Kalau dari ke Padang Panjang.
0: Ke Padang Panjang.
1: Padang Panjang.
0: Oke. Kalau misalkan kita mau ke Padang Panjang, kita pasti melewati Lembah Harau ini.
1: Iya.
0: Apakah berapa jam dari kota?
1: Dari kota ya 2 jaman kak.
0: Wait, maaf ya. Katanya kalau di TikTok itu 2 jam di Sumatera sama 2 jam di Jawa itu beda. Apakah betul?
1: Jujur WIB juga kak.
0: WIB juga. Enggak, soalnya kayak kalau misalkan di Google tulisannya 2 jam, tapi nanti ternyata jarak tempuhnya habis di 4 jam.
1: Iya, itu tergantung gitu. Orangnya nanti motong-motong jalan, salip-nyalip jalan itu loh kak.
0: Jadi racing-racing yang ada di di jalan Sumatera itu benar nyata adanya.
1: Nyata adanya. Siapa yang enggak enggak
0: nyalip gitu.
1: Enggak nyalip enggak bakalan sampai tepat waktu.
0: Oh, I see.
1: Jadi harus percaya diri misalnya kalau ada mobil di sana, arah berlawanan, jadi kita harus
0: cepat
1: langsung gitu.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Oke, langsung.
1: Kalau ragu-ragu mah enggak akan bisa gitu. Enggak,
0: itu pasti bakal lama gitu.
1: Lama banget
0: gitu ya. Oke deh, boleh-boleh masuk ke wishlist gitu ya.
1: Yes.
0: Lembah Harau. Ada lagi enggak?
1: Selain Lembah Harau ada juga Lembah Anai namanya. Itu yang aku bilang tadi kak, kayak kolam, ada kolamnya gitu. Lembah Anai gitu.
0: Lembah Anai itu yang ada di atasnya Lembah Harau itu.
1: Iya.
0: Itu kolamnya dalam kah?
1: Dalam, ada yang dalam, ada yang enggak gitu.
0: Kamu udah pernah nyobain maksudnya?
1: Udah. Jadi di dalam kayak sebuah hutan asik.
0: Boleh, sebuah hutan.
1: Dia kayak di hutan-hutan gitu kak, tapi pemandangannya tuh kayak sejuk. Pokoknya cocok banget buat healing kataku.
0: Kayak ada berkabut-kabut dikit gitu.
1: Iya kan? Bener banget, kabut-kabut dikit gitu.
0: Aduh, pasti enak banget gitu ya pagi-pagi. Kita boleh nge-camp gak di sana?
1: Boleh.
0: Oh,
1: ada
0: boleh
1: juga khususnya.
0: Boleh nih kita nge-camp di situ ya teman Pro 2. Pagi-pagi langsung keluar tenda, langsung disambut dengan suara-suara yang ada
1: air,
0: di air-air gitu, bisa langsung celup-celup kaki gitu kan. biar bangun
1: Iya,
0: dingin kan. Jadi kayak biar gitu. Biasanya kan nyetrum sih. Kalau misalkan airnya dingin pagi-pagi itu biasanya agak nyetrum.
1: Oh iya, kayak melotot gitu kan sih matanya.
0: Karena langsung dingin banget gitu. Oke, udah ada Lembah Harau dan juga Lembah Anau. Ada lagi enggak?
1: Jam Gadang enggak? Tahu?
0: Jam Gadang.
1: Iya.
0: Jam gede itu.
1: Iya, jamnya gede gitu. Itu terletak di Bukit Tinggi.
0: Selain kita ngelihat jam gitu ya. Ada apa aja di sekitar Jam Gadang itu?
1: Di sana ada lubang Jepang gitu.
0: Kenapa tuh kalau dibilangin lubang Jepang?
1: sih? Ya, kayak ada sejarahnya, ada lubang gede gitu Kak, lubang Jepang. Nanti kita diarahin di sana kayak sejarah-sejarah apa namanya? Kayak sejarah
0: dulu gitu ya.
1: Jaman dulu gitu. Oh. Dalam sebuah gua, nanti kita masuk ke dalam gua itu.
0: Apakah di situ juga ada wisata wisata-wisata misteri biasanya?
1: Ada sih, kalau disejarahin yang di rumah Jepang itu pasti ada sih.
0: Oh, ada biasanya gitu ya. Karena kan selain orang-orang makin kesini makin gitu ya, kayak selain orang-orang mencari tentang ilmu, tentang sejarah, mereka juga apakah di sini ada ini gitu.
1: Ada
0: kan.
1: Dong, kayak itu enggak sih Kak, pas pemberontakan gitu. Pasti ada dong pembunuhan-pembunuhan gitu.
0: Oh iya, itu ada gitu
1: pasti
0: ya.
1: Pasti ada. Ada juga penjaranya di dalam gua itu.
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kita masuk ke dalam itu ada nanti dipandu sama bapaknya,
0: sama tour guide-nya.
1: Nanti ini kisahnya kayak gini gitu. Nanti ada kisah-kisahnya di balik itu gitu.
0: Boleh banget teman Pro 2 gitu ya. Buat kamu yang mau wisata-wisata misteri gitu ya, wisata-wisata mistis. Tapi gak cuman mistis aja, tapi juga dapat ilmu tentang zaman-zaman dulu gitu ya, sejarah-sejarah itu. Kamu bisa langsung aja ke lubang Jepang yang ada di Bukit Tinggi gitu. Menarik teman Pro 2 ya. Selain di situ ada nggak karena selain di Bukit Tinggi gitu kan, ada yang wisata-wisata pantainya ada nggak?
1: Ada, banyak banget.
0: Yang sunset dan juga sunrise-nya cantik, yang mana?
1: Oke, di sini Kak, di Paralayang, selain di Malang ya, ada juga sana Paralayang namanya, Bukit Gado-Gado namanya.
0: Paralayang Bukit Gado-Gado. Namanya makanan ya. Bukit Gado-Gado. Kenapa kok Bukit Gado-Gado? Kan kita nyarinya pantai, bukan di bukit.
1: Mungkin ya Kak, jujur aku juga belum pernah, tapi kayaknya kalau di TikTok itu ya. Cantik banget.
0: Cantik
1: banget. Apalagi sunsetannya itu loh.
0: Betul.
1: Jadi kayak tinggi gitu loh Kak, ada tempat duduknya gitu loh kan. Tempat duduk di atas, di bawahnya ada pantai gitu.
0: Oh, paham. Jadi kayak ini ya. Aduh, apa namanya itu yang ada di Mandalika. Kayak gitu juga
1: ya,
0: di
1: gitu.
0: Bukit Merese.
1: Yes.
0: Oh iya. Jadi kita ada di bukit, tapi di bawahnya juga ada pantai dan langsung ada dengan
1: view-view-nya
0: itu. Ada ini enggak burung-burungnya biasanya?
1: Ada
0: gitu?
1: Dong, ada. Pasti ada.
0: Aduh, cakep banget itu, masih tempat Pro 2 gitu ya. Anginnya aman-aman aja atau kayak relatif
1: aman
0: kenceng sih gitu.
1: Iya, sejauh ini ada yang aman, ada yang enggak gitu loh Kak. Jadi kayak cuacanya itu kan kadang berbeda-beda ya kondisinya gitu. Jadi ada yang aman, ada yang enggak.
0: Oke, tapi kita bisa mandi enggak di pantainya?
1: Mandi di bawah dong Kak, di bawahnya.
0: Kalau di bukitnya neng gitu.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di pantainya kita bisa main-main air gitu.
1: Bisa banget.
0: Tapi juga diperhatikan lagi gitu ya. Kalau misalkan mau main ke sana, diperhatikan cuacanya kayak gitu. Oh, seru-seru teman Pro 2 gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang Padang, gak cuman makanannya aja yang bikin kita tergiur. Kayaknya wisata-wisata alamnya ini juga lumayan banyak juga, teman Pro 2 gitu ya. Selain kamu bisa makan nasi Padang langsung di Padangnya gitu ya, kamu bisa menikmati keindahan alamnya juga, teman Pro 2. Tapi nggak kerasa karena waktunya udah mau habis aja. Nggak kerasa kan?
1: Ya, cepet banget nih. Padahal masih banyak nih yang mau di spill gitu.
0: Iya, habis ini kita spill aja gitu ya. Okay. Kita spill dikit-dikit aja itu teman Pro 2 di sini, tapi kita harus pamit.
1: Oke.
0: Karena udah mau jam 9.
1: Oh iya.
0: Gantian kita.
1: Oke.
0: Kalau gitu teman Pro 2, makasih karena udah mau mampir ke studio Pro 2.
1: Iya.
0: Gitu ya teman Pro 2, dan buat kamu Jangan kemana-mana teman Pro2, karena habis ini masih barengan sama Vira di Jaka Malam dengan berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.
1: See you teman Pro2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu,
5: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Yang 82 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini gitu ya. Dan aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik teman Pro 2 gitu ya. Seperti ada informasi menarik ini ya, datang dari dunia perfilman nih, especially buat kamu yang suka banget sama film yang stop motion gitu teman Pro 2 ya. Karena bakal ada film baru yang bakal tayang di bulan Oktober mendatang. Film apakah itu? Nanti aku bakal kasih informasinya gitu ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ada lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Enjoy. Semua

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Ya teman perlu masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan sesuai janji aku tadi, aku bakal kasih kamu ada informasi menarik teman perlu dari dunia perfilman, yaitu Laika yang udah merilis teaser trailer untuk film Wildwood. Ini adalah sebuah film animasi stop motion gitu ya. Film ini sendiri disutradarai oleh Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Chris Butler dan dilansir dari Variety teman Pro 2 ya. Film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop di tanggal 23 Oktober mendatang dan menjadi film pertama Laika sejak film Missing Link yang udah dirilis di tahun 2019 teman Pro 2. Film adaptasi, film Wildwood sendiri diadaptasi dari buku karya Colleen Milloy dengan ilustrasi oleh Carson Ellis sama produa. Travis Knight juga bertindak sebagai produser bersama Sam Wilson gitu ya. Phantom Entertainment yang berbasis di Denver, Colorado akan menangani perilisan yang ada di Amerika Serikat. Sementara Film Nation Entertainment bakal mengurus distribusi secara internasional. Film ini mengisahkan ada seorang gadis yang berusaha menyelamatkan adik bayinya yang kemudian membawanya dalam perjalanan berbahaya ke hutan terlarang. Di dalam hutan tersebut, dia menghadapi dunia yang penuh dengan keajaiban gitu ya. Ada sekutu yang tidak terduga dan juga musuh-musuh yang kuat. Perjalanan itu juga mengungkap ada sebuah dunia tersembunyi yang berada dalam ancaman besar nih. Pengisi suara film ini mencakup ada Carey Mulligan, Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, dan juga ada Richard E. Grant, teman produa. Selain itu, turut bergabung juga ada Awkwafina, Amanda Stenberg, Tom Waits, Charlie Day, dan juga masih banyak lagi. Pihak Laika ini menyebut film Wildwood sebagai proyek yang paling besar dan paling personal yang pernah mereka buat. Film ini digambarkan sebagai perayaan atas proses kreatif handmade gitu ya, dan juga animasi dan juga imajinasi teman Pro 2 ya. Film ini juga menjadi upaya menghadirkan kembali pengalaman menonton film di layar lebar sebagai ruang kebersamaan dan keajaiban.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rizky,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: something like this. I guess you can call that magic. Getting off of Section 8. Welfare. Nas Rolls Royce's private jets. That's magic. Let me know what's magic to you. Yeah.
1: Ya, 82 masih bareng sama Fira di Jaka Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik, 82 datang dari HBO Max yang merilis teaser pertama untuk serial Stuart Fails to Save the Universe. Ini adalah spin-off terbaru dari The Big Bang Theory gitu ya. Teaser tersebut diperkenalkan dalam acara presentasi Warner Bros. Discovery yang ada di New York. Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn, dan juga John Rose Bowie ini turut hadir gitu ya dalam acara tersebut untuk memperkenalkan serial baru itu. Mereka juga mengumumkan serial ini tayang perdana di tanggal 23 Juli mendatang di HBO Max dengan total ada 10 episode. Serial ini pertama kali diumumkan dalam tahap pengembangan gitu ya pada bulan April di tahun 2023. Ceritanya berpusat pada Stuart Bloom. Dia adalah pemilik toko buku komik. Dia tanpa sengaja merusak perangkat buatan Sheldon dan juga Leonard hingga memicu Armageddon Multiverse. Feeling like I'm floating to the ceiling, is it magic? Baby, tell me why you disappearing, is it magic? I won't never tell them how I did it, it was magic. Dan akibat kejadian tersebut, teman Pro 2, Stuart harus berusaha untuk memulihkan realitas bersama Dennis, Bert, dan juga Barry Kripke. Dan dalam perjalanannya sendiri, mereka bakal bertemu berbagai versi alternatif karakter dari semesta The Big Bang Theory ya. Serial ini digambarkan menghadirkan kekacauan multiverse yang dipadukan dengan unsur komedi khas dari waralaba tersebut. Stuart Fails to Save the Universe ini dikembangkan oleh Chuck Lorre, Zach Penn, dan juga Bill Prady, teman Pro 2. Serial ini sendiri diproduksi oleh Chuck Lorre Production bersama Warner Bros. Television. Dan Stuart Fails to Save the Universe sendiri menjadi serial keempat dalam semesta Big Bang gitu ya. Sebelumnya udah ada serial utama mereka yaitu The Big Bang Theory, prequel dengan Young Sheldon, dan spin-off dengan Georgie and Mandy's First Marriage.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Ya teman Pro 2, kalau misalkan kita ngomongin tentang dunia perfilman itu nggak bakal ada habisnya ya, karena bakal ada film drama keluarga yang berasal dari Thailand, teman Pro 2, berjudul Gohan, yang udah resmi tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, teman Pro 2. Film produksi dari GDH559 tersebut menghadirkan kisah emosional tentang cinta, kehilangan, dan juga harapan melalui perjalanan seekor anjing, teman Pro 2. Gohan diproduseri oleh Van Ridi Pongsitisak dan juga Natawut Piria. Kursi sutradara diisi oleh Cayano Bon Prakop, Atta Hemwadi, dan juga Natawut Ponpiria. Film tersebut juga dibintangi oleh banyak nama gitu, teman Pro 2 ya. Ada Jinjet Watanasin, Tontawan Tanti Fejakul, Cacai Cinasri, dan juga masih banyak lagi, teman Pro 2 ya. Gohan mengikuti kisah seorang anjing jalanan yang pernah masuk ke kehidupan empat orang kesepian. Mereka adalah seorang pensiun insinyur asal Jepang, seorang pekerja migran, serta pasangan muda yang hubungannya mulai merenggang. Ikatan tak terduga antara manusia dan hewan tersebut berkembang menjadi perjalanan menyentuh tentang cinta dan penyembuhan. Film ini juga memperlihatkan bagaimana kasih sayang tidak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata. Cerita dimulai ketika anjing liar bernama Gohan hidup di sekitar minimarket di Siracha, Thailand gitu ya. Hidupnya berubah setelah bertemu dengan Hiro, seorang insinyur Jepang yang tinggal sendirian di Thailand dan kemudian merawatnya. Namun kebersamaan mereka gak berlangsung lama ya, teman Pro 2, setelah Hiro ini meninggal dunia akibat COVID-19. Gohan kemudian berpindah tangan dan bertemu dengan Namcha, pekerja migran asal Myanmar yang membawanya menjalani kehidupan baru di Bangkok. Perjalanan hidup Gohan juga terus berlanjut hingga ia bertemu pasangan mahasiswa bernama Pili dan juga Jaidi. Di tengah hubungan mereka yang mulai renggang, kehadiran Gohan justru menjadi penghubung emosional yang perlahan menyembuhkan luka masing-masing. Film ini disebut menghadirkan kisah hangat tentang arti rumah, kehilangan, dan juga hubungan emosional antara manusia dengan hewan peliharaan. Nuansa dramanya juga disebut serupa gitu ya dengan film-film keluarga emosional khas dari Thailand, teman Bro 2, yang menyentuh hati para penonton mereka. Dan dari rumah produksi pembuat film How to Make Millions Before Grandma Dies, film Gohan ini digadang-gadang menjadi salah satu drama keluarga Asia yang paling dinantikan di tahun ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mau perlu gak kerasa udah mau jam 11 aja. Kini saatnya aku Vera Putri pamit dari ruang dengar kamu teman Produ. Tapi kamu jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu pilihan gitu ya, yang cocok banget untuk menemani istirahat kamu di malam hari ini. Jadi pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu. Aku Vera Putri pamit undur diri. Bye.

Cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

Transformasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dari jalan jadi panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, happy long weekend ya buat kamu yang lagi libur nih di hari ini teman Pro 2. Di pada pagi kali ini teman Pro 2 di hari Jumat ya, 15 Mei 2026, bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Dila bakal hadirkan berbagai informasi terupdate ya buat kamu, spesial di hari ini teman Pro 2. Nanti di jam 8 kita bakal ada perakiran cuaca bersama dengan BMKG, dan nanti di jam 9 akan ada dialog barengan sama penerima pelestari fungsi lingkungan hidup Kota Malang gitu ya teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SMA Dharma Wanita Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi frahli sadri wa yasirli amri wa hlul unqudatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat dan tim RRI Pro 2 Malang yang saya hormati, serta para mustami'in setia RRI Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit tausiah hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih dipertemukan dalam suasana yang penuh ilmu dan kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang mengajarkan kita arti kasih sayang dan persaudaraan dalam perbedaan. Perkenalkan, saya Ahmad Syifaul Umam, guru pendidikan agama Islam di SMA Dharma Wanita Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi renungan tentang menghargai perbedaan dalam perspektif Islam. Sahabat Pro 2 yang dirahmati Allah, Islam sejak awal telah mengajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari ketentuan Allah, bukan alasan untuk saling menjauh atau merasa lebih baik dari yang lain. Sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 44:1, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada pula yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang berbuat perusakan. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan jika mereka mendustakan engkau, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Sahabat Pro 2, ayat ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai perbedaan pandangan dan pilihan hidup. Rasulullah pun diajarkan untuk tetap santun kepada orang yang menolak ajarannya, tidak memaksa, tidak mencaci, tapi tetap berbuat baik dan menjaga akhlak. Kadang dalam kehidupan kita, perbedaan itu terasa di hal-hal kecil. Contoh, di tempat kerja ada rekan yang kerjanya berbeda, di rumah ada tetangga yang kebiasaannya tidak sama dengan kita, atau teman yang gaya bicaranya keras sementara kita lembut. Kalau setiap perbedaan itu kita tanggapi dengan prasangka, maka yang muncul adalah jarak dan pertikaian. Namun jika kita hadapi dengan lapang dada dan rasa saling menghormati, maka perbedaan itu justru menjadi sumber kebaikan dan pelajaran hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Ahabbu dini ilallahi al-hanifiyyatus samhah." Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus lagi toleran. Yang artinya apa teman-teman? agama yang dicintai Allah bukan yang kaku dan juga bukan yang memaksa, melainkan yang menebarkan kasih sayang, menghargai orang lain, dan memberi ruang bagi perbedaan. Sahabat pro yang dirahmati Allah, pesan ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 yang menuntun agar kita senantiasa menjaga prasangka dan menghormati keragaman. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minadzanni inna ba'daddanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dilanjut dengan ayat ke-13. Ya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Betapa indahnya sahabat Pro 2, dua ayat ini menegaskan bahwa perbedaan itu bukan untuk saling menilai, tapi untuk saling mengenal. Coba bayangkan kehidupan kita sehari-hari di kantor, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Kalau setiap orang mau berprasangka, mau memahami bahwa orang lain punya latar belakang yang berbeda, maka suasana akan jauh lebih damai. Karena sejatinya, kemuliaan seseorang bukan pada asal-usulnya, bukan pada kedudukannya, tapi pada ketakwaannya. Sejauh mana ia bisa menahan diri dan menghargai orang lain yang tidak sama dengannya. Sahabat Pro 2 yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kehidupan hari ini, perbedaan seringkali justru dijadikan alasan untuk menjauh, bukan mendekat. Padahal, perbedaan itu sunatullah, sesuatu yang memang Allah ciptakan agar kita belajar toleransi dan kebijaksanaan. Coba kita renungkan teman-teman, kalau semua orang berpikir dan bertindak sama, hidup ini tentu membosankan. Justru karena kita berbeda, kita bisa saling melengkapi seperti halnya pelangi indah karena berwarna-warni. Sahabat Pro 2, kalau ingin hidup lebih damai, maka mulailah dari diri sendiri. Dengan menahan prasangka, menghargai cara pandang orang lain, dan memperlakukan sesama dengan lembut sebagaimana diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya, Islam yang sejati adalah Islam yang hanif dan samhah, lurus dan penuh toleransi. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga hati, menghargai perbedaan, dan membawa kedamaian dimanapun kita berada. Terima kasih kepada tim RRI Pro 2 Malang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi refleksi singkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu menuntun langkah kita dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SMA Dharma Wanita Surabaya. Kajian 1 menit dengan tema Cobalah Bersabar oleh Ustaz Adi Hidayat.
2: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masyaallah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
3: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasa.

profesional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, puluhan pedagang di kawasan Simpang Patih, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, bersiap untuk menghadapi rencana penataan kawasan oleh pemerintah Kota Batu, di mana para pedagang diminta untuk mengosongkan toko paling lambat sampai dengan 1 Juni 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Ketua Baguyuban Pedagang Indragiri, Samuel Wajib, mengatakan para pedagang berharap tetap bisa menjalankan usaha di Kota Batu, di mana mereka juga berharap adanya solusi relokasi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan. Menurut Samuel, terdapat sekitar 28 kepala keluarga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha di kawasan tersebut, di mana sebagian besar pedagang hingga kini masih aktif berjualan setiap harinya. Ia menjelaskan para pedagang telah menerima pendataan dari pemerintah di dalam beberapa waktu yang lalu, di mana paguyuban juga berharap komunikasi dan koordinasi dapat terus berjalan dengan baik menjelang proses penataan kawasan. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, Arema FC resmi dinyatakan lolos dalam proses lisensi klub tahun 2026 dengan status lolos bersyarat, yaitu lolos dengan sejumlah catatan perbaikan yang wajib ditindaklanjuti sebelum siklus penilaian berikutnya. Lisensi klub merupakan mekanisme evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh PSSI dan juga AFC untuk memastikan klub profesional ini memenuhi standar operasional di bidang olahraga, infrastruktur, administrasi, hukum, dan keuangan sebagai syarat untuk berkompetisi di Liga 1 maupun turnamen Asia. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyambut hasil ini dan menegaskan bahwa pemenuhan lisensi merupakan cerminan dari profesionalisme klub Singoedan. Meskipun dinyatakan lolos, Yusrinal mengakui adanya catatan perlu segera disesuaikan oleh manajemen, khususnya untuk kriteria kualifikasi pelatih, kiper, dan pelatih fisik yang belum sepenuhnya memenuhi standar terbaru yang ditetapkan federasi. Bagi manajemen Arema FC, lisensi ini bukan sekedar syarat administratif tahunan aja, tetapi merupakan fondasi untuk membangun budaya kerja yang sehat di internal klub. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dua. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
2: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
1: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
2: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Happy long weekend ya buat kamu yang libur di hari Kamis kemarin sampai di hari Minggu besok ya teman Pro 2. Semoga di momen-momen long weekend kayak gini kamu bisa recharge energi kamu gitu ya, biar lebih semangat lagi menjalani hidup teman Pro 2. Anyway, di pada pagi hari ini teman Pro 2 ya, hari Jumat 15 Mei 2026, bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu easy listening pastinya ya, buat nemenin long weekend kamu di hari ini teman Pro 2. Let's start pada pagi hari ini dengan sebuah lagu dari Bernadia teman Pro 2. Judulnya adalah Kita Buat Menyenangkan ya, biar long weekend kamu juga terasa menyenangkan. Ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Iya, selamat pagi teman Pro 2, masih di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang. Dan masih bareng sama Dila nih di Sepada edisi hari ini teman Pro 2. Dan emang dari kemarin ya teman Pro 2 pas long weekend itu tuh di pagi sampai siang itu panas banget. Tapi kemarin sore sempat hujan juga teman Pro 2 sampai malam ya kalau nggak salah. Dimana fenomena gelombang panas ini lagi melanda juga emang ya di berbagai belahan dunia. Dan bahkan udah memecahkan rekor suhu tertinggi nih teman Pro 2 di beberapa negara. Dimana kondisi cuaca panas ekstrim ini juga jadi tantangan ya bagi para pelancong gitu ya, yang mau tetap menikmati masa liburnya apalagi di saat momen long weekend seperti ini teman Pro 2. Nah, biar agenda kamu nggak terganggu gitu ya sama risiko kelelahan akibat cuaca panas yang menyengat, ini ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan teman Pro 2 yang untuk bisa menjaga kondisi tubuh kamu biar tetap fit gitu ya. Dimana yang pertama adalah kamu bisa memulai agenda dengan lebih awal. Karena emang suhu udara ini biasanya mulai panas gitu ya secara signifikan di jam 11-an teman Pro 2. Dan meskipun banyak yang mengira tengah hari adalah puncaknya, tapi kenyataannya adalah di sore hari ini malah terasa menyengat teman Pro 2. Jadi strategi terbaik adalah kamu bisa keluar tuh dari hotel atau tempat kamu menginap ya lebih pagi, kembali untuk menepi saat matahari tepat berada di atas kepala. Selain itu, kamu juga perlu memilih outfit yang tepat ya teman Pro 2, dimana gunakan pakaian yang longgar ini bisa menyerap keringat dengan baik, terus tipis juga ya, gak usah yang tebel-tebel. Dan sunscreen ini juga sangat penting ya teman Pro 2, dan wajib banget kamu pakai karena emang lagi panas banget teman Pro 2 akhir-akhir ini. Dan untuk bisa lebih ekstra menjaga lagi nih, kamu bisa membawa kipas angin kecil gitu ya, portable, biar kalau pas lagi sumuk-sumuknya atau panas-panasnya ini kamu bisa tetap merasakan ada sejuk-sejuk instan di sela aktivitas kamu teman Pro 2. Kemudian kamu jangan lupa juga ya buat hidrasi fisik secara langsung. Kamu boleh tuh mencuci muka, lengan, sama tangan kamu dengan air dingin sebisa mungkin gitu ya, untuk bisa menurunkan suhu permukaan di kulit kamu. Kamu juga bisa memasukkan air mancur publik, ini yang biasanya menyediakan air bersih ya. Dan jika memungkinkan, kamu juga bisa mandi tuh di siang hari, itu udah seger banget ya teman Pro 2. Masih ada beberapa tips lagi teman Pro 2 yang bisa kamu lakukan untuk biar long weekend kamu tetap terasa fit gitu ya, walaupun suhunya lagi panas-panasnya. Tapi sebelum itu, move dulu kita ke single satu ini, ada Malik and the Essential dengan Dekat. Enjoy teman Pro 2.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Kita memperdua masih bareng sama Dila ya di pada pagi hari ini teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas tentang tips traveling agar long weekend kamu tetap nyaman gitu ya, walaupun cuaca lagi panas-panasnya nih teman Pro 2. Gimana tips selanjutnya adalah kamu bisa menjadikan ruangan ber-AC ini sebagai tempat untuk berteduh gitu ya teman Pro 2.

gimana saat matahari berada di titik paling atas gitu ya, panas-panasnya. Ini kalau bisa berteduh sejenak teman berdua di ruangan pendingin udara atau AC gitu ya. Gimana kalau bisa menyusun rencana tuh untuk mengunjungi kayak tempat-tempat ber-AC, contohnya kayak di museum, di kafe, atau di tempat makan di siang hari teman berdua, biar kamu bisa istirahat juga sambil bisa memulihkan suhu badan kamu teman berdua. Kemudian tips selanjutnya adalah kamu juga bisa minum tanpa harus menunggu haus gitu ya teman berdua, karena biar emang badan kamu juga tidak dehidrasi. Jadi kamu jangan menjadikan ya rasa haus kamu ini sebagai indikator buat minum. Kamu bisa aja nih tingkatin asupan cairan kamu jauh lebih banyak gitu ya dari biasanya. Dan kamu juga bisa membawa botol minum pribadi yang bisa menjaga suhu air tetap dingin. Karena kan udah ada ya sekarang banyak banget tumbler-tumbler yang tahan panas teman pro 2. Kamu bisa masukin aja tuh es batu dalamnya biar pas kamu minum itu masih seger teman pro 2. Terus selain minum ya, kamu juga harus banget ya selektif untuk memilih makanan yang kamu konsumsi nih teman pro 2. Karena emang kondisi suhu tinggi ini menuntut tubuh buat mendapatkan asupan yang lebih menyegarkan gitu ya. Nah, kamu bisa tuh memprioritaskan makanan dengan kandungan air yang tinggi seperti kayak sayuran segar, salad, atau buah-buahan seperti semangka, anggur. Kamu juga harus menghindari makanan berat yang terlalu berminyak ya, karena emang ini tuh bisa membebani kerja sistem pencernaan kamu di saat tubuh sedang berusaha untuk mendinginkan diri teman pro 2. Oke, teman pro 2 jangan kemana-mana ya, Dila masih akan hadirkan berbagai informasi menarik lainnya buat kamu pastinya di pagi hari ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di pada pagi hari ini teman Pro 2, dan emang di suasana long weekend ya teman Pro 2 ini udah terlihat nih di berbagai stasiun gitu ya sejak hari Rabu kemarin, dan adanya juga nih pergerakan pelanggan meningkat terutama di Pulau Jawa untuk liburan, silaturahmi hingga mobilitas ekonomi dan juga pendidikan teman Pro 2. Dari PT Kereta Api Indonesia Persero ini ya, ini mencatat ada di hari pertama keberangkatan long weekend ini melayani sebanyak 196 ribuan pelanggan kereta api jarak jauh dan lokal. Dan per hari Kamis kemarin teman Pro 2, penjualan tiket untuk periode tanggal 13 sampai dengan 17 Mei ini mencapai 685 ribuan tiket gitu ya. Ini merupakan angka yang terus bergerak naik melalui aplikasi akses by KAI, loket stasiun, dan juga di kanal resmi lainnya teman Pro 2. Di mana konsentrasi keberangkatan ini terjadi di awal periode long weekend ya, di hari Rabu dan juga Kamis kemarin, ini mencerminkan kecenderungan masyarakat ya untuk memanfaatkan hari pertama libur panjang, dan adanya peningkatan di hari Minggu ini mulai menggambarkan pergerakan arus balik menuju kota asal setelah liburan nih teman Pro 2. Ada 10 stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi ya, dipimpin di Pasar Senen. Kemudian nomor 2 ada di Yogyakarta, ada Gambir, Semarang, Tawang. Kemudian ada Bandung, Lempuyangan, ada juga Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Purwokerto, dan terakhir adalah Solo Balapan teman Pro 2. KAI juga menghimbau ya kepada pelanggan nih teman Pro 2 buat datang lebih awal ke stasiun ya, karena emang lagi rame-rame banget, untuk memastikan jadwal keberangkatan dan menyiapkan dokumen perjalanan dengan baik. Dimana pelanggan juga diharapkan bisa menggunakan aplikasi akses by KAI untuk memantau tiket, jadwal perjalanan, serta informasi layanan secara berkala teman Pro 2. Karena emang kalau dari KAI itu harus on time banget gitu ya teman Pro 2, kamu gak mungkin tuh ditungguin walaupun kamu telat semenit aja, kalau keretanya udah mau berangkat dia pasti berangkat teman Pro 2. Jadi emang lebih baik kamu datang lebih awal gitu ya teman Pro 2, nyantai-nyantai dulu tuh di stasiun, bisa beli minum, bisa ke kamar mandi dulu mungkin kalau perlu, bisa sholat-sholat dulu gitu ya teman Pro 2, daripada nantinya kamu ketinggalan kereta, beli lagi, harus keluar duit lagi gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal hadirkan berbagai informasi menarik lainnya buat kamu di pagi hari ini. Tapi let's move dulu, kita ke single satu ini, ada Aespa dengan I'm a Rich Man. I am a rich man, I'm a care of myself, I am a rich man, I'm my own biggest friend, I'm a high, I'm

Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.